kabar Prambat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Berpromot bersama Ulun Helda, Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar acara tahunan Religi Expo 2026 dengan tema Merakit Menjaga Ragam Keyakinan dan Ikatan Tradisi. Acara ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 September 2026 di kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Religi Expo 2026 berkolaborasi dengan Festival Mooncake PSMTI. Nang ini menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun. Acara Nang ini turut melibatkan Majelis Agama serta kelompok pemuda antar iman sebagai wadah konferensi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nang bertujuan gasan menampilkan kebebasan beragama di ruang publik. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dalam sambutannya turut menyuarakan toleransi antar agama lawan juga suku bangsa. Sidin menegaskan bahwa di Kota Banjarmasin kada ada kalangan mayoritas atau minoritas, tetapi semua adalah keluarga besar nang harus saling menjalin kebersamaan dan bahu-membahu. Sidin mengatakan bahwa di Kota Banjarmasin kada ada yang mayoritas atau minoritas, semua masyarakat nang tinggal bersama di Kota Banjarmasin adalah keluarga besar. Yamin memadahkan bahwa masyarakat dan pemerintah Banjarmasin harus bisa menentukan saat yang pas untuk merayakan di tengah kondisi yang kaya ini. Sidin berharap acara Religi Expo 2026 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sampai penutupan acara. Sidin juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Pemko Banjarmasin dapat menentukan saat yang pas gasan merayakan acara di tengah kondisi Banjarmasin. Ketua Pelaksana Religi Expo 2026, Ara optimis acara ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat di luar Kalimantan. Ia pun berharap acara ini terus dilaksanakan lebih baik dan lagi setiap tahunnya. Demikian Habar Promot pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Promot pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima

intrusi air laut, kondisi yang ini tentunya menyebabkan air baku di Intake menjadi masin sehingga kada layak gasan diolah nih dang sana. Di mana Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR juga memadahkan pihak Hubungan Sidin terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gasan mencarikan solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau. Hubungan Sidin terus berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi yaitu Bapak Gubernur kita dan harus melakukan kolaborasi antar kota, provinsi, laut, juga pusat. Tentunya ke depan, Hubungan Sidin juga harus mempersiapkan embung atau semacam tampungan banyu wayah terjadi kemarau panjang nih. Menurutnya rencana pembangunan embung nang itu sudah menjadi pembahasan bersama antar Gubernur Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, laut juga Direktur PM Banjarmasin. Hubungan Sidin juga harus menyiapkan tampungan banyu, di mana semalam bersama Bapak Gubernur, Sekda, lawan juga Direktur PM, Hubungan Sidin duduk bersama untuk memikirkan nih langkah ke depan gasan memperkuat ketersediaan banyu barasi. Untuk lokasi pembangunan embung ini direncanakan berada di kawasan Pamatang. Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan terus melakukan koordinasi supaya rencana yang itu dapat direalisasikan nih nang sana. Di mana semalam kalau ada salah di daerah Pematang, nah ini merupakan lokasi nang sudah memiliki lahan dan

107,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanak Perawampat. Ya, rencana perbaikan ruas jalan Banjar Baru Batu Licin pada titik kode 58 Sungai Jati ini harus dikerjakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan nih. Progres fisik pekerjaan ini mencapai 79% nih dan Sanak. Penanganan jalan ini mencakup ruas sepanjang 1,1 km. Dinas PUPR Kalsel juga menargetkan pekerjaan rampung pada Oktober 2026. Wayah ini nih, penanganan masih fokus pada kondisi fisik jalan. Di mana menurut Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kalsel, ini juga memadahkan pekerjaan ini meliputi penanganan lapisan perkerasan hingga pengaspalan. Proyek nang ini menggunakan anggaran dari APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2026. Di sisi lain nang sana, penanganan ruas nang itu juga disertai penambahan fasilitas keselamatan jalan. Dinas PUPR Kalsel juga bekerja sama dalam pemasangan rambu lalu lintas di kawasan Kodeko 58 Sungai Jati dan temu nih rambu nang ditambahkan

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

Ronde Banjar Dang Sanak Pro 4. Ya, Dang Sanak, kekeluhan warga terkait dugaan balapan liar di kawasan Cempaka Banjarbaru ini langsung ditindaklanjuti polisi.

0: atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Beragam seni dan budaya Nusantara menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri bagi sebuah daerah di Indonesia. Mulai dari permainan, tarian tradisional sampai adat budaya yang menjadi identitas suatu daerah. Namun keunikan tersebut ada yang masih bertahan hingga saat ini dan tidak sedikit pula yang mulai hilang atau hampir punah tergerus zaman. Seperti halnya kintung, alat musik terbuat dari bambu yang ada di Kalimantan Selatan. Adalah Jadri, salah satu warga yang saya temui di kediamannya di Desa Bincau, bercerita banyak tentang alat musik tradisional kintung yang sudah hampir punah ini.
1: Kintung ini kan sebenarnya kesenian tradisional yang ada sejak lama kan, sejak nenek moyang kita dulu disukai masyarakat, bahkan sampai dilombakan dulu kan pada tahun 70-an. Desa sekitarnya di sekitar sini, ada Desa Bincau Muara, Bincau, Labuan Tabu, sampai apa tambakannya apa matang sampai hingga Astambo. Nah sekarang kan peminatnya sudah kurang karena penerusnya tidak ada.
0: Sahabat budaya, di Desa Bincau kintung masih bisa kita temui. Seperti kesenian yang lain, kintung juga merupakan kesenian yang berasal dari warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Alat musik kintung terbuat dari bambu berbentuk tabung yang besar dan tebal. Tabung alat musik kintung akan lebih besar jika dibandingkan dengan angklung dari Jawa Barat. Tabung alat musik kintung dibuat secara mandiri dan disusun secara tunggal, tidak seperti angklung yang dirangkai.
1: Yang pertama kalau di kintung ini kecikali rendah, kecikali tinggi. Kemudian yang kedua kan itu ada tinti rendah, tinti tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada pin 21, pin 2 rendah, pin 2 tinggi. Kemudian yang ketujuh itu gorok. Jadi satu nama itu dua sepasang.
0: Untuk mengatur bunyi tergantung pada rautan bagian atasnya hingga melebihi dari 1/2 lingkaran bambu. Rautan ini semakin ke atas semakin mengecil sebagai pegangannya. Sedang bagian bawahnya tetap seperti biasa. Panjang biasanya 2 ruas dan buku yang ada di bagian tengahnya dibuang agar menghasilkan bunyi. Kintung termasuk alat pentatonik, membunyikannya dengan cara dihentakkan pada sebuah potongan kayu. Lain lagi diceritakan Husairi. Kintung awalnya dibuat oleh seorang yang disebut dengan Kai Kubah. Saat itu tengah terjadi kemarau panjang. Beliau menceritakan orang kampung untuk membuat kintung dan memainkannya, tujuannya untuk mendatangkan hujan.
2: Hari panas pulang kira-kira sebulan, Kai Kubah bulah kintung ya sedin pulang. Mengulang itu kata kau sehari, itu 2 hari. Kalau sudah berbunyi, limbah berbunyi itu, Yasidin, kita mantak hitung malam ini. Lalu, mantak ah, jadi kada bahabar nih, mantak hitung ini kada bahabar. Mereka dengar hitung, jatuhkan biasa aja, datangan, nang diulu, nang dilir. Limbah itu, kira-kira sehari, 2 hari hujan.
0: Sahabat budaya, kesenian kintung sangat jarang sekali dimainkan saat ini, bahkan hampir tidak ada lagi dimainkan. Selain para tokoh seni musik kintung ini mulai susah ditemui karena sudah alih generasi, kalaupun ada, itu pun hanya tersisa beberapa orang saja dan sudah berusia lanjut.
2: Bunda ini untung-untungan belajar loh bunda, beban kita aja orang kita terus nerusakan dulu. Dia tersatakan jurang dulu, akhirnya jurang membuat kakan-kakan ini mah nonton kan kita bisa jadinya mah hantak. Kawannya mah anwi, kakan-kakan ini jurang wasit bisa pada ngepuha. Aja jurang, kena jurang sama malah jayakan kakan-kakan. Mau jurang jadi asal bujur, biar bodoh petalu jurang ini mah hantak, asal bisa. Jadi, udah jurang tiap aja mana, mah mengulahkan.
0: bersifat instrumental. Musik kintung yang tumbuh dan berkembang di masyarakat memiliki kekhususan yang belum semua orang mengetahuinya, yaitu sebagai sarana ritual dan sebagai media komunikasi atau sebagai simbol budaya. Sejalan dengan perkembangan, musik kintung dipungsikan sebagai media hiburan dan pertunjukan seni.
2: Ada bahari jurun kita, nang jadi kita maju. Kalau TV ini TV data jurun, radio data, jadi kita jurun semata-mata jurun mahantak ini. Kita anak beramian jurun mbah malam jurun kita mahantak sampai jam 10 jurun kita.
0: Sahabat budaya, dahulu alat musik kintung dipertandingkan. Dalam pertandingan ini bukan saja pada bunyinya, tetapi juga hal-hal yang bersifat magis. Seperti kalau pertandingan, kintung ini bisa pecah dan tidak dapat mengeluarkan bunyi sama sekali.
2: Persiapan untuk bantu kintung, kintung girang. Bunga sih deh, ada yang mau undang kan. Bagian pemakannya, pemak baru, pingaran, jadi ulah itu bertanding, yang nang kesana akan pecah.
0: Pada masa sekarang, perkembangan musik kintung sangat mengkhawatirkan. Seperti yang dikeluhkan Jadri, pertunjukan musik kintung semakin jarang ditemukan di desa-desa di Kecamatan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara kurangnya perhatian dari pihak pemerintah daerah dalam mengadakan pagelaran musik kintung untuk ditampilkan di acara-acara nasional, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengenal musik kintung, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.
1: Jadi harapan kita kan dari pemerintah kabupaten lah atau pihak pemerintah terkait dapat mengangkat kembali batang yang tenggelam ini supaya dapat dilestarikan seperti musik tradisional kintung misalnya, atau yang sekarang ada panting barangkali masih ada, atau yang sudah tidak ada sama sekali barangkali tari ahoy.
0: Sahabat budaya, di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, tanggung jawab untuk mengembangkan dan melestarikan warisan leluhur bukan lagi ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tetapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, mereka para pelaku seni, pecinta seni, pekerja seni, dan pemerhati seni agar kesenian dan budaya tersebut tidak hilang atau musnah ditelan zaman.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, warisan naskah kuno peninggalan ulama besar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional tahun 2026. Penghargaan ini diserahkan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Joko Santoso, kepada Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi dalam acara Icon 2026 di Auditorium Lantai 2 Perpunas RI Jakarta Pusat pada Kamis 24 September 2026. Penetapan ini berdasarkan keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 154 tahun 2026 tentang penempatan naskah kuno sebagai ingatan kolektif nasional tahun 2026. Melalui statusnya itu, naskah peninggalan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari diakui memiliki nilai penting gagasan sejarah kebudayaan lawan juga peradaban nasional peradaban Indonesia. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi memadahkan karya-karya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari memiliki cakupan keilmuan yang luas. Karya tersebut juga menjadi rujukan dalam berbagai bidang hingga wayah ini. Karya-karya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari memang luar biasa, menjadi rujukan kita meliputi keagamaan, sastra, sejarah hingga pengobatan tradisional. Habib Idrus berharap pemerintah daerah terus mendorong preservasi manuskrip yang masih berada di tangan masyarakat, tokoh agama, dan pihak lainnya. Upaya yang ini diharapkan dapat mencegah naskah bersejarah mengalami kerusakan, kehilangan, maupun terlupakan. Sementara itu, salah satu juriat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Tuan Guru Haji Ahmad Zaini Jen, turut menyampaikan rasa syukur atas penetapan yang itu. Izin berharap warisan manuskrip lawan juga keilmuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dapat terus memberikan manfaat gasan generasi mendatang. Demikian kabar Promot pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Promot selanjutnya.

0: Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Pandiran Baisekan. Edisi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 26 September 2026. Dan pada pagi hari ini masih bersama Luna Helda yang kembali menjumpai dengan Sanang Perompat. Selamat datang di Pandiran Baisekan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai tradisi Malabuh Urang Banjar. Dan pastinya di studio ini sudah hadir narasumber kita yang menemani kita di Pandiran Baisekan hari ini bersama komunitas Palala, yaitu bersama Erwin dan juga Neja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kayak apa nih kabar Ubuhan pian seberatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Sisa-sisa laskar lagi.
1: Nah,
3: sisa-sisa laskar.
1: Sisa-sisa perjuangan dan harus tetap berjuang lah. Iya, akhirnya sampai juga ke sini ya kalau. Dan topik kita hari ini yaitu tradisi Malabuh Urang Banjar nih. Sebelumnya
2: hubungan bisa dibilang hubungan emosional yang kuat antara masyarakat dengan sungai. Nah, contohnya maka muncullah konsep bahwa sungai itu juga ada penghuninya. Nah, selain itu juga kalau dalam Malapu ini juga ada konsep bahwa istilahnya tuh gembiran lah, bukan salah. Nah, kepercayaan bahwa tiap orang yang lahir ini ada membawa kembarannya di alam gaib. Nah, salah satunya bisa juga ya buaya kuning. Nah, yang hidup di air. Nah, maka dari itu gembiran ini juga harus diberi makan istilahnya dalam kepercayaan masyarakat terdahulu. Selain itu juga ada juga konsep begaduhan. Jadi pada tuan-pada tuan bahari semacam melakukan ya perjanjian kerjasama kepada makhluk alam subalah tapi yang hidupnya di air. Jadi perjanjiannya ya tiap waktu tertentu harus diberi makan atau harus keselamatan. Nah, dengan timbal balik bahwa kepercayaan masyarakat dahulu bahwa makhluk yang menghuni di sungai itu juga akan menjaga keluarga beliau gitu. Nah, itu perjanjiannya harus di turun temurun harus dijaga kalau dalam kepercayaan itu kan, apabila kada diberi makannya atau kada melabuh nih biasanya ujar orang tuh bisa didatangi di mimpi atau bisa juga kapingitan jar garing jar tapi kada tahu apa penyebabnya nih secara medis. Lalu jar orang ini dirawan anu jar nanti sungai
1: gaduhannya lah
2: gaduhan pada tuan bahari jar kada diberi makan nih jar.
3: Tapi bukan di Banjar gitu, tapi masuk
1: Anda nih, ibaratnya karena kondisi alam dan cuaca seperti ini, mudahan pada Tuan Mubazirin paham aja juga, ya Allah.
3: Karena kan kondisi zamannya kan berbeda. Apalagi kan zaman yang saat ini nih. Jadi mungkin barangkali ya estimasinya ditunda gitu, karena sedangkal-dangkalnya air itu kalah banjir nih. Karena sampai, maksudnya karena sampai itu kada ada respon nih teman-teman nih. Jadi misalnya pernah apa kejadian nih, melabur kan di sungai. Tapi sungainya ini sungai kecil. Tapi sungainya ini tuannya dalam. Ternyata kayak tetap kayak di mimpi gitu tuh.
1: Oh, ada sampai.
3: Yang namanya nih, jadi katanya ditakuni dengan orang pintar nih, tuan guru lah atau apa gitu. Ternyata yang apa ritual tradisi keluarganya itu belum dilakukan. Sudahnya semalam ya, di sungai ini. Kita kayak di terawang, ini terawang kan ibunya itu. Bunyinya kan sampai katanya, jadi harus sungai besar ya, kemudian dalam gitu. Kata yang orang pintar itu gitu. Nah, jadi mungkin langkah-langkah saran pertama kan harus dalam sungainya nih. Kemudian sesajiannya itu ataupun permintaan itu kan harus terpenuhi itu. Hanya dia minta ini, minta itu gitu. Jadi kan ya biasanya minta-mintanya itu kada aneh kayak. Ibaratnya sesuai budget gitu. Karena ya, mungkin kayak minta kebab, kecoan gitu kan, karena mungkin gitu. Jadi yang
1: kekinian sudah tuh.
3: Tradisional, jadi standar aja gitu.
1: Standar
3: jadi,
1: aja.
3: Pun misalnya pinam aneh-aneh kayak, nah tuh nyata dah.
1: Lain.
3: Nyata dustanya, tapi lainnya gitu.
1: Dustanya sudah.
3: Jadi biasanya kalau lihat itu permintaannya kada aneh-aneh dan tradisional, mungkin apa nasi apa nasi kelakatan,
4: lakatan,
3: lalu atau pisang gitu.
4: Ada juga jar yang bisa sampai 40 macam ada.
3: Nah, ada juga
4: tergantung juga Bang lah bisa tergantung anunya aja.
1: Turunannya kalau permintaan juga lah
3: kayak Pak. Jadi terbalik tadi asal jangan aneh-aneh.
1: Aneh-aneh itu kita patut curiga ya. Bujur kan nih permintaan nang mana nih ya kada.
3: Nah, masalah itu pula kala ada pernah lu telis
1: 0852-52-5202 atau di 0895-3405-0939. Kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan anak perompat masih di Pandiran Bais Sukan dengan topik kita tradisi Malabuh Urang Banjar. Nah, tadi kan yang ngernya Malabuh tadi ada caranya, ada prosesinya. Nah, kayak apa nih, karena kalau asal-asal kita labuh aja ya, kalau ada syaratnya, apakah ini ada bulan-bulan tertentunya atau nang kayak apa nih caranya nih? Nah, bagaimana nih?
2: Langkahnya nih,
3: mungkin menjelaskan.
2: Iya.
3: Bila ada yang kurang atau salah, koreksi jalan.
2: Ini ada jebor bisa.
3: Nah, jadi kalau dari yang ulun pelajari kan bahwa sebelum melabuh ini tentunya ada keselamatan dulu. Nah, kalau nyebah hari sebelum Islam masuk, kan ada mantra-mantra tuh. Nah, ketika Islam masuk, bahwa jadinya ada perubahan. Lo baca doa selamat, baca doa-doa dalam ajaran Islam. Nah, baru setelah itu dilakukan melabuhnya. Nah, cuman juga ada di beberapa daerah tertentu, misalnya ada juga yang selain keselamatan sebelum melabuh itu juga didahului berudus atau membersihkan benda-benda pusaka. Kayak misalnya ada warisan mandau kah atau keris kah dibasuh. Nah, baru selamatan, baru melabuh tadi.
1: Pindahnya nang melabuh di Parai dahulu ya kalau aja nih lagi, wah ini kedada lagi ini. Nah itu bagaimana tuh?
2: Mungkin karena tidak pernah dilakukan penelitian kalah terkait rupai ini. Kemungkinan karena ini kan apa zaman kan makin modern, kemudian perkembangan teknologi gitu. Apalagi kan mindset sekarang ini kan banyak berubah nih. Karena kan gen ini tetap menerapkan inovasi gitu. Nah dan mereka ini biasanya lah yang ulun entah ulun kenal itu ya. Mereka malah menolak gitu. Menolak dengan tradisi ini gitu. Ya bukannya tradisi ini bukannya tidak relevan lagi bukan. Jadi semacam kayak seseorang apa orang saat ini tuh tidak percaya lagi dengan begituan gitu. Karena saking majunya teknologi, kemudian perkembangan zaman, kemudian doktrin-doktrinnya gitu. Jadi barangkali lah ini sisa tinggal aja lagi, sisa tinggalan aja lagi. Yang masih melestarikan, yang tidak lagi gitu. Karena bahkan kan ada yang pernah apa kejadian yang memutus gitu. Jadi misalnya turunannya sudah melakukan itu sekian kali, tiba-tiba pas yang turunan keberapa gitu tiba-tiba putus gitu karena mungkin pertimbangan tertentu gitu atau apa. Jadi dan kita kadang kau juga menyalahkan gitu karena itulah keputusan dari keluarga tersebut. Gitu.
1: Kau ada putus lah. Kayak apa tuh bisa memutusnya tuh? Kalau Edo anak perompet kan kayaknya kan apalagi nang zaman wah ini kalau ibaratnya Erwinnya akun gak ada.
2: Menurut berarti ada akun pak.
1: Kamu akan memutus kalau selain mungkin generasi Y ini kada tahu jua ini yeah. Nang kayak apa dan bagaimana daripada kadang kan kalau diputus dan oke kita putus mungkin lah. Nah itu kayak apa memutusnya tuh?
2: Memutusnya itu mungkin semacam kayak ya dilakukan kayak kontrak gitu kan. Kita kan
3: upandir langsung lah.
2: Upandir langsung atau kayak apa aja gitu metodenya minta bantuan dengan orang pintar juga katanya. Tapi kan ya semacam kayak ada persembahan-persembahan juga lah ibaratnya itu. Yang ya kan kita awalnya kan kontrak juga nih hitungannya nih.
1: Minta ibaratnya kontrak
2: ya. Jadi ada. Kan untuk memutusnya karena kan kita baik-baik juga nih.
1: Baik-baik juga.
2: Nah, jadi barangkali ya disiapkan barang-barang tertentu gitu. Itu kayak atau ya sudah ya ibaratnya salah kamarnya jadi ibaratnya sudah putus kalau sudah disaksikan oleh beberapa keluarga itu ibaratnya ya udah. Ya,
1: putus lah.
2: Apa? Kemudian sudah putus aja kayak. Ada ini kita tuh apa
1: ada
2: mungkin publik
1: ya,
2: lagi gitu nah
1: publik lagi lah
2: jadi mana sudah putus apakah ada efeknya nah itu malam itu tidak pernah lu temui gitu pokoknya mana sudah putus gitu atau apakah misalnya sudah putus jadi timbul efeknya kayak garing apa kerja
1: kalau ini bagaimana nih
3: biasanya lah orang yang memutus itu juga salah satu pertimbangannya mungkin barangkali kan takut musyrik jar melakukan yang baik putus aja gitu baik ampe aja sesekali ini supaya mungkin pertimbangannya asal ada rasuk lagi di hati kan lawan keyakinan Islam ini kan jadi mungkin sebagian atas pertimbangan itu lalu putus kontrak aja
1: terus di generasi yang mana nih sebenarnya mau putusnya ya kalau mungkin lah nangarannya orang Weingwan ini kan pasti ada maksud dan tujuannya sendiri ya kalau apalagi pernah nenek yang bahari ini pasti kan ngernya diputus nih apakah mungkin ada konsekuensi mungkin ada yang supaya ini supaya itu namun diputus kan berarti ampih itu supaya ini supaya itunya
2: selesai gitu
1: selesai sudah sampai situ berarti lah kereda nang apa lagi ya kalau itu melabuh ya kalau ada juga jurang melarung berarti sama aja lah tapi yang kayak melarung tuh di laut kira sih
3: secara bahasa sama aja
1: pak sama aja lah tapi mungkin medianya tempat larungnya beda ya kalau melabuh tadi kan di sungai. Dan ini merupakan salah satu jadi kita tuh tradisi budaya sungai kita juga yang ada sih dari nenek moyang sampai sekarang tentunya dan untuk generasi sekarang sendiri nih untuk menyikapi melabuh ini sendiri mungkin ada banyak yang nggak tahu lah
2: banyak. Tapi saat orang melihat itu orang tertarik gitu. Ini bapak ini misalnya nih. Mandinya jadi punya kayak menimbai makanan ke sungai jangan banjir gitu. Ada juga gitu kan. Nah, itulah Genji gitu. Dia ada apa berada di persimpangan gitu entah dia meyakini atau menghormati atau meragukan gitu.
1: Tahu ini bisa karena Genji sekarang kan lebih kritis lagi kalau kenapa harus kayak itu biayanya kenapa kayak jangan-jangan mungkin jinang melarung karena lain nih dan melarung
3: bubur ger
2: dia tadi kan dia penuh inovasi dan dia penuh penasaran gitu. Kayak bagaimana sih ini Ming-Wan ini kan dicoba-coba gitu kan.
1: Ini Ming-Wan-nya kada perlu tempat nyata lah.
2: Dan Ming-Wan-nya ini nih apa sesuatunya itu kan nyata juga gitu. Ibaratnya kayak buayanya kan nyata juga gitu. Ibaratnya kayak karena kau dilihat. Tapi sesajennya kau dilihat gitu. Nah, sesajennya gitu. Kayak ya syarat-syarat yang tadi gitu
1: kau dilihat. Syaratnya gitu. Kau dilihat tapi ingonnya ada kau dilihat.
2: Sebenarnya orang nang kita tunjuk untuk wadai dan dirinya tuh enggak terlihat gitu.
1: Iya. Dan ini juga merupakan salah satu tradisi tapi kada segasan seberatan kita orang Banjar, orang-orangnya aja ajar iya. Kita ya kalau
2: kada semua orang Banjar gitu.
1: Kada semua orang Banjar tapi orang-orangnya aja nah mungkin keturunan-keturunannya nang menggawi itu dari nenek moyangnya nang beisi ya kalau sampai ke anak cucunya sampai keturunan berapa iya. Dan sampai ada yang memaget tadi ya kalau karena orang kada anak lagi nih atau karena kada tahu jua dan kada anak juga menyambung.
2: Iya.
1: Dan ada perjanjiannya juga. Ibaratnya perjanjian memulai ada, perjanjian memagat pun ada juga dan kada terasa di 55 menit dari pukul 9. Kita memagat sampai di sini dulu acaranya.
2: Iya.
1: Mungkin kesimpulannya nih atau pesan-pesannya untuk rasa perempuan seberataan dari pendirian besok kita hari ini dengan topik kita yaitu tradisi melabuh orang Banjar nih, silahkan.
3: Jadi ya di kesimpulan dari perbincangan kita hari ini ya, di samping percaya atau tidaknya terhadap sebuah tradisi yang berkaitan dengan hal gaib khususnya tradisi tentang kepercayaan makhluk gaib di sungai ya terlepas dari nyata atau tidaknya kita bisa mengambil pesan moral bahwa yang terpenting kita tetap menjaga kelestarian sungai ya itu aja sih.
2: Mungkin barangkali lah untuk tradisinya gitu sangat disayangkan kalau itu hilang gitu. Bukannya kita menyuruh melestarikan tapi sebenarnya kayak ini nih tapi kita mencari solusi gitu. Jadi solusinya barangkali kalah mungkin didokumentasikan gitu.
1: Oh ya ada dokumentasinya. Nah,
2: apalagi bagus lagi dipelemkan gitu. Tapi jujur original gitu jangan
1: diadakan.
2: Misalnya kan didokumentasikan nih yang keluarga yang dasar bujur nang masih melakukan itu tuh. Jadi kan didokumentasikan direkam tapi itu perlu izin kan dulu kan. Apakah boleh dokumentasi? Nah itu kayak berhubungan dengan yang katanya penyebutan mantra-mantra. Nah itu apakah boleh di sepil atau ada
1: publikasikan?
2: Ada kan kita sekedar dokumentasi ya gitu. Bahasan untuk generasi mendatang bahasanya kita itu pernah memiliki tradisi seperti ini. Apakah ini mati atau tidak? Itu tergantung zaman aja lagi. Tapi setidaknya itu pernah didokumentasikan. Apalagi pernah kayak dipamerkan di museum ke karena kan sekarang ini kan zaman digital. Gitu. Jadi itu bisa macam kayak ya dokumenter tadi. Nah, itu sih iya. Dari kesimpulan gitu.
1: Dokumenternya supaya ada ibaratnya ada buktinya nih kan. Bagaimana nih kisah kada sekadar kisah-kisah ujar-ujar aja tapi memang ada
2: salah,
1: buktinya.
2: Salah satu bentuk pelestarian lah gitu.
1: Pelestarian budayanya.
2: Jangan
3: ibaratnya ulah film kisahnya ntar.
2: Jangan kena timbul anu kebohongan publik.
1: Terlalu
2: kawan tuh. Munnya kawan tuh yang apa aktornya itu dasar bujur urang nang
3: masih
2: begadon itu karena originalitasnya kelihatan gitu.
1: Film dokumenter mungkin yang asli lah original.
2: Asli itu benar dasar bujur ini benar orangnya ini tapi karena habis orangnya ini nih walau halapi lagi apakah dia mau putus lagi ya keturunannya apa tapi saya tidak ini pernah direkam.
1: Iya untuk ibaratnya untuk perkembangan budaya dan sejarah kita sebagai bukti ya kalau bukan untuk drama-drama tentunya.
2: Iya.
1: Iya. Dan terima kasih nih untuk Erwin Lawan Indonesia di Pendirian Besukan hari ini. Tentunya semoga bermanfaat nih kesan kita seberataan. Budaya kita tetap lestari juga jangan hilang atau jangan pagi sampai di sini. Tetap bisa lestari dan dikenal, Lawan juga dikenang oleh anak cucu kita nanti. Oke. Terima kasih sekali lagi. Kita senang perempat, Ulun Helda. Terima kasih berserta rekan yang bertugas di Pendirian Besukan hari ini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan stand UMKM turut meramaikan Rally G Expo 2026 yang mana berlangsung di kawasan Siring 0 km, Kota Banjarmasin 25 September 2026. Selain itu, juga kegiatan ini menjadi ajang gasan memperkenalkan keberagaman budaya antar suku yang berada di daerah dengan julukan Kota Seribu Sungai tersebut. Dalam stand UMKM menjual berbagai macam produk khas suku masing-masing, diantaranya ada baju adat, kerajinan tangan, serta olahan makanan. Pengunjung ini juga disuguhkan foto booth beserta aksesoris suku yang bisa digunakan atau dipakai, gasan mendukung pengambilan momen saat berfoto. Salah seorang pemilik stand UMKM, Ricardo Holombau, mengungkapkan bahwa Religi Expo ini menjadi wadah gasan memperkenalkan suku Papua, dan Sidin juga menjelaskan bagian langit-langit stand ini sengaja dibuat menggunakan daun alang-alang sekira mirip seperti rumah adat Papua. Sementara itu, Milka, pemilik stand UMKM suku Toraja, juga umpat menjadikan Religi Expo sebagai wadah gasan memperkenalkan sukunya di tanah rantau, dan Sidin menyambat beberapa aksesoris suku ini ditenun dan dibawa langsung dari Toraja. Selain daripada stand UMKM, Expo Religi ini juga menampilkan beberapa kesenian seperti tarian adat dari berbagai suku. Setiap penampilan menyiratkan pesan tentang toleransi serta menghargai keragaman budaya. Demikian, Habar Perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dangsa Anak Perempat seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada. Kembali lagi ada Kian di sini mengawani sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Dangsa Anaklah, selamat datang dalam Dandaman Banua, di mana Ulun akan menginformasikan tentang kuliner dan juga ada lagu-lagu Banjar untuk mengawani Bubun Pian semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Anda masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam Dandaman Benua rekomendasi kuliner ya. Hari ini Ulun hendak membawa bubuan pian seberatan untuk mengenal jajanan khas daripada Papua nang wajib dicoba dan sana perempat. Kenapa Papua Kian? Karena memang Papua ini Ulun melihat di beberapa podcast ada jajanan yang mulai diperkenalkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, salah satunya adalah sagu lempeng ya. Jadi sagu lempeng ini adalah jajanan paling ikonik di seluruh daratan Papua, terbuat dari tepung sagu yang mana dicetak memakai cetakan tanah liat bernama Porna. Imbah itu dibakar sampai dengan sagunya ini tuh mengeras. Teksturnya ini sangat keras tapi akan lumer bila dicelupkan ke dalam kopi atau teh hangat. Rasanya tawar ke arah gurih, tapi wayah ini banyak tersedia varian rasa manis dengan campuran gula habang. Jadi bila bebuan pian penasaran kayak apa sagu lempeng ini, cari aja di TikTok sagu lempeng podcast. Nah, di sana itu ada komedian-komedian yang menyediakan jajanan khas yang satu ini, dan memang bilanya dimakan dengan kering aja itu keras, bahkan bisa mulai gigi patah. Bahkan kalau dicatuk pun itu ke meja atau kemanapun itu, wah bunyinya keras juga itu. Jadi memang dia akan melumer, dia akan melemah ketika dicelupkan ke dalam teh hangat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kue lontar. Ini sekilas mirip lawan milk pie atau egg tart. Jadi kue lontar ini adalah jajanan peninggalan masa kolonial yang sudah menjadi identitas Papua. Berisi pinggiran yang renyah dengan isian custard telur yang sangat lembut dan manis di bagian tengahnya. Dan biasanya kue ini dibuat dalam piring keramik khusus berukuran besar. Biasa dinikmati bersama dengan keluarga. Jadi ini adalah jajanan yang bisa dimakan dengan keluarga karena memang ukurannya itu besar. Kemudian yang ketiga ada martabak sagu. Beda dengan martabak di Jawa atau Sumatera, martabak sagu khas Fak-Fak Papua Barat ini terbuat dari sagu yang dihaluskan, digoreng, imbah itu diberi saus dari gula habang. Perpaduan rasa manis dan gurihnya sagu ini memberiakan sensasi rasa yang tradisional Banar dan tentunya mengenyangkan.

0: yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Magazine Suara Budaya Nusantara.

Masih dengan rekomendasi jajanan khas Papua dan sanak seberatannya, tadi ada 3 jenis jajanan, kue lontar, sagu lempeng, martabak sagu, sagu-saguan lah ya pokoknya. Kemudian yang berikutnya ada keripik keladi. Jadi keladi atau talas dan sanak berempat yang kita kenal, ini adalah makanan pokok ternyata di banyak wilayah Papua. Jadi jajanan ini dibuat dengan mengiris tipis umbi keladi, imbah itu digoreng sampai dengan crispy. Keripik keladi khas Papua ini terkenal karena teksturnya yang padat, renyah dibandingkan keripik singkong. Dan dengan bumbu minimalis, nang kayak garam atau bahkan cabai bubuk gitu ya, itu akan meningkatkan rasa asli daripada keripik keladi ini. Kemudian yang berikutnya ada kue bunga kayu. Ini bukan kue yang terbuat dari kayu, bukan ya, tapi namanya aja. Jadi jajanan ini rancak banar didapati di wilayah Merauke, terbuat dari adonan tepung dan telur yang mana dibentuk menyerupai kelopak bunga atau ranting kayu dan sanak. Dan wadah ini berisi tekstur nang renyah banar, ada rasa manis yang ringan, dan ini rancak dijadikan camilan harian ketika bersantai sore hari mengawani sagu lempeng juga. Yang terakhir yaitu ada sarang samut ya, ini adalah camilan kesehatan jar. Jadi sarang samut adalah jajanan sekaligus obat herbal nang populer dari hutan Papua. Walaupun berupa tumbuhan epifit, sarang samut ini banyak diolah menjadi keripik atau bahkan diseduh sebagai minuman kesehatan. Jadi jajanan ini dipercaya berisi khasiat tinggi, gasan meningkatkan imun tubuh, dan mengobati berbagai jenis macam penyakit. Demikian Dang Sanak, rekomendasi jajanan daripada Papua ya. Semoga Bubuan Pian bisa mencoba, tapi yang paling wajib dicoba itu adalah sagu lempeng. Karena ulun pribadi juga penasaran dengan sagu lempeng ini. Semoga kaina ada yang berjual, semoga kaina ada yang ke Papua mungkin, dan ulun akan titip jajanan yang satu itu. Jangan kemana-mana Dang Sanak, karena masih bersama dengan Kian. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Ruang UMKM. Tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: .7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Upaya mengembalikan identitas sebagai Kota Seribu Sungai ini terus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin melalui penataan dan pengembalian fungsi sungai. Langkah ini juga diarahkan gagasan menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi kawasan sungai. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin ini mengatakan juga keberadaan sungai itu harus kembali memberikan manfaat gagasan masyarakat. Dan menurut Sidin, kesadaran masyarakat gagasan menjaga kebersihan dan kelestarian sungai ini menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas kota. Yamin menilai perkembangan permukiman turut memengaruhi kondisi sejumlah sungai di Banjarmasin, bangunan yang masuk ke badan sungai, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ini menjadi sejumlah faktor, Nangkawa menghambat dan mempersempit aliran sungai. Yamin juga menyambat. Pengembalian fungsi sungai ini juga bisa diarahkan gagasan mendukung sektor pariwisata. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Pulau Insan, yang dinilai memiliki potensi gagasan dikembangkan sebagai salah satu ikon wisata kota. Demikian, Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dangsanak Seberataan, selamat datang di ruang UMKM di mana ulun akan memberikan tips dangsanak gasan buan pian seberataan untuk bebuan pian semuaan yang mungkin sekarang lagi berada di masa sulit dalam mengembangkan dan mempertahankan UMKM-nya. Ulun akan membagikan 4 tips menjalankan dan juga mempertahankan bisnis UMKM bebuan pian yang mungkin sekarang lagi

0: tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

Selamat sore. Kenapa jadi selamat sore? Selamat siang, maksud saya Dang Sana Perempat ya. Oke, Dang Sana Perempat, selamat siang tentunya. Ulun ucapkan dari studio dari Perempat Banjarmasin, 4 tips menjalankan bisnis UMKM yang mampu bertahan sepanjang masa. Jadi Dang Sana Perempat, kita mulai dulu dari yang pertama ya. Ketika Bu Bendian mungkin merasa UMKM-nya sudah mulai ngedrop gitu ya, pemasukannya udah mulai menurun atau mungkin sepi Dang Sana Perempat, nah itu saatnya masuk dalam mode bertahan. Yang pertama, ketika masuk dalam mode bertahan, yaitu adalah mengelola keuangan secara profesional dulu. Jadi jangan pernah digabung antara uang pribadi dan dana gagasan usaha. Jadi atur keuangan tuh dalam akun bank yang berbeda sejak awal, sehingga perencanaan bisnis dan pengelolaannya tuh jauh lebih tercatat lagi. Pengaturan keuangan yang kada baik dan sanak itu memang seringkali menjadi penyebab UMKM karena kau berkembang, bahkan bisa bangkrut. Oleh sebab itu, penting gagasan Buan Pian mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, catat keuangan dalam laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kasnya. Nah, kemudian laporan itu nantinya bisa membantu memonitor kondisi keuangan usaha Abu Buan Pian semunyaan dan menghindari arus kas negatif yang bisa menyebabkan bisnis merugi. Yang kedua, menjaga kualitas dengan menghasilkan produk terbaik. Karena alasan gagasan pelaku usaha untuk ada menghasilkan produk terbaik. Jadi pastikan Bebuan Pian itu telah melakukan riset pasar sebelumnya, sehingga mengenal target pasar, mengetahui dulu nih apa kebutuhan pasar, sampai dengan nanti Bebuan Pian tahu apa yang harus Bebuan Pian lakukan sekira produk itu bisa berbeda dengan pesaing. Intinya, ketika memang membangun bisnis, Bebuan Pian itu harus memahami kebutuhan konsumen dan berusaha memenuhinya melalui produk yang Bebuan Pian tawarkan.

0: hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartApp. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software,

Dangsana Perempat masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Dangsana Kya, 4 tips menjalankan dan mempertahankan UMKM Bubuan Pian semunyaan ya. Yang pertama ada mengelola keuangan secara profesional, kemudian ada menjaga kualitas dengan menghasilkan produk terbaik. Ketiga, efisiensi biaya operasional. Jadi dalam bisnis, Bubuan Pian itu perlu mendapat pemasukan ya dari penjualan produk. Namun demikian, Bubuan Pian Dangsana Perempat juga harus mengelola daripada pendapatan dari pemasukan itu tadi. Nah, penting Gesan melakukan efisiensi pada pengeluaran biaya operasional. Pengeluaran yang bisa dihemat, salah satunya adalah anggaran pemasaran, dan Bubuan Pian itu bisa memanfaatkan berbagai platform media sosial, Instagram, TikTok, atau bahkan Facebook untuk mempromosikan produk Bubuan Pian secara gratis. Selain itu, Bubuan Pian juga bisa melakukan penghematan pada beberapa hal yang tampak sepele, tapi sebenarnya ini bisa menyebabkan pengeluaran menjadi bengkak dan besar. Contohnya ada biaya listrik, biaya bensin, sampai dengan biaya meeting. Kemudian yang berikutnya, ada cepat beradaptasi. Jadi untuk bertahan dalam dunia bisnis, itu yang paling penting Gesan pelaku usaha adalah bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Misalnya transformasi digital. Pelaku usaha yang bisa membaca perubahan dan mampu beradaptasi dengan cepat, ini akan bisa bertahan di pasar Dangsana Perempat. Untuk Buan Pian semunyaan yang mungkin sekarang sedang bertahan, mencoba untuk bertahan daripada gempuran penurunan pemasukan yang ada di UMKM-nya, tetap semangat Dangsana Perempat ya. Jangan lupa untuk selalu memasarkan produk Buan Pian semunyaan, pasarkan juga, promosikan juga di mana letak UMKM Buan Pian agar semua orang tuh tahu, oh bahwa ternyata UMKM Buan Pian letaknya ada di sini, ada di sana, seperti itu. Memang yang adanya berusaha itu kita kada jauh dari yang namanya sepi pelanggan, kehilangan pelanggan, penurunan omset, itu adalah hal yang biasa. Tinggal kayak apa caranya, Bubuan Pian tetap harus semangat agar bisa bertahan Dangsana Perempat dari yang namanya amit-amit ya, gulung tikar, sebagai macamnya lah. Oke, Dangsana, setelah ini kita bergabung bersama Pusparagam Nusantara, di mana lagu-lagu se-Indonesia akan Ulun putarkan Gesan mengawani Bubuan Pian semunyaan selama 1 jam ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian sampai nanti jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

24 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran Pertalite bersubsidi saat melakukan monitoring dan evaluasi mendadak ke sejumlah SPBU Rabu 23 September 2026. Temuan ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Gasan memastikan distribusi BBM bersubsidi ini tetap tepat sasaran dan kada disalahgunakan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda HSU sekaligus Ketua Satgas BBM HSU, Fahrudin ini mengatakan siap setiap temuan dalam pengawasan akan menjadi bahan evaluasi gasan pemerintah daerah. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Demikian Habar Pro4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dan sanak Pro4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur sudah tiba untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kepada para pendengar, selamat menunaikan dan menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, iya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolak dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
0: Iya benar juga lu ya.
1: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan?
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
3: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan seismik, biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia dan menggunakan alat seismometer sebagai pengukur gempa bumi. Ada beberapa jenis gempa bumi yang umum diketahui, yakni gempa tektonik, gempa tumpukan, gempa runtuhan, gempa buatan, dan gempa vulkanik. Tentu saja gempa bumi ini termasuk yang sangat membahayakan bagi keselamatan diri. Melalui situs resmi BMKG, diberikan beberapa tips antisipasi jika terjadi gempa bumi, yaitu berlindung di bawah meja jika tidak sempat keluar ruangan, menghindari benda yang bisa berpotensi membahayakan keselamatan, selalu sedia keperluan seperti makanan dan obat-obatan, dan tidak kalah pentingnya, jangan panik dan selalu berdoa untuk keselamatan.

0: Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis.
1: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apaan, Teh?
1: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Mumun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dang sanak seberatan, pemerintah kota Banjarmasin terus memperbaiki kualitas sanitasi masyarakat sekaligus menjaga sungai sebagai bagian dari identitas kota Seribu Sungai. Upaya ini ditunjukkan wali kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR dengan membongkar jamban apung yang masih berada di bantaran sungai. Aksi ini dilakukan Yamin setelah meresmikan toilet umum di Jalan Pekapuran Laut B, RT 02, Kelurahan Sungai Baru. Jadi fasilitas sanitasi itu disiapkan sebagai alternatif gasan masyarakat agar kada lagi membuang air kecil maupun buang air besar langsung ke sungai. Yamin mengatakan persoalan sanitasi ini kada dapat dipisahkan dari upaya menjaga sungai di Banjarmasin. Dan menurut Sidin, normalisasi sungai kada akan memberikan hasil maksimal apabila kebiasaan buang hajat ke sungai ini masih terus dilakukan. Sidin juga menegaskan keberadaan jamban di badan sungai kada hanya persoalan penataan kawasan, praktik ini juga berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Yamin memastikan penertiban jamban kada berhenti di kawasan Sungai Baru. Sidin meminta camat dan lurah khususnya di wilayah sepanjang aliran sungai aktif melakukan pengawasan agar jamban liar kada kembali bermunculan. Demikian, kabar perompat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang Sanak Perempat masih dikawani dengan Ulun Kian, Dang Sanak ya, Puspargem Nusantara di segmen kedua. Sekarang Ulun akan memberikan informasi gesan buan pian semunyaan, yaitu adalah rekomendasi destinasi wisata baru kekinian di Indonesia yang lagi Instagramable dan hits abis, Dang Sanak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkat. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti arak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

mengalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perlindungan.

Karena ini adalah weekend dan sanak perempat, oleh karena itulah kenapa Ulun akan memberikan rekomendasi wisata Gasan Buan Pian Seberataan yang kekinian yang ada di Indonesia. Yang pertama kita mulai dulu dari sebuah desa dan sanak perempat, namanya adalah Desa Paropo di Pairi ya. Jadi dan sanak perempat, bila Buan Pian mungkin suka dengan destinasi wisata yang mana mungkin suka dengan danau, suka dengan sungai, lebih utamanya sih danau ya, maka Buan Pian dan sanak perempat yaitu harus memilih Danau Toba tentunya lah. Salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang saat ini juga semakin dikembangkan, walaupun tidak baru tapi dikembangkan. Ini punya desa wisata yang estetik di pinggir danaunya loh. Namanya adalah Desa Wisata Paropo, yang mana terletak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Jadi bukan danaunya yang baru, tapi desa wisatanya. Karena berada tepat di pinggir Danau Toba, Desa Paropo ini menyuguhkan panorama danau, perbukitan hijau yang indah, dan tempatnya itu sudah estetik banar. Apalagi ada beragam aktivitas yang bisa Buan Pian coba di sana. Di desa ini ada camping groundnya, tepat di pinggir danau persis. Ada pemandian pancur Napito Aik Poki. Kemudian ada atraksi potong bawang di kebun bawang. Dan kada lupa ada juga yang ngarannya makutur mangga ya. Ulun kada tahu nih makutur mangga ini apa. Apakah makutur mangga ini merupakan berhubungan dengan buah-buahan mangga mungkin. Kada yang tahu ya, tapi catat dan sanak perempat kalau suka dengan pemandangan alam yang hijau, terus kemudian ada danau yang luas juga, Desa Paropo, desa wisata yang berada tepat di pinggir Danau Toba. Lanjut kita yang berikutnya yaitu adalah Jembatan Gantung Rengganis yang ada di Bandung. Dan sanak, ada Jembatan Gantung di Bandung yang lagi ramai diserbu oleh banyak wisatawan lokal, yaitu adalah Jembatan Gantung Rengganis yang terletak di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Jembatan yang diklaim sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara ini berisi panjang sekitar 370 meter. Ujung jembatan ini juga berisi ketinggian sekitar 70 meter di atas tanah dan 40 meter di tengahnya. Begitu sobat dan sanak perempat menyusuri jembatan ini, maka akan berasa tuh sensasi jembatan goyang karena semilir angin, langkah-langkah dari wisata lain yang melewati jalur ini juga secara bersama oleh jembatan itu goyang ya. Tapi aman. Pesona alam yang hijau, lembah-lembah pun mengelilingi jembatan, dan ini Buan Pian bisa sekalian sambil lewat setelah ke Kawah Putih dan sanak perempat ya. Jadi untuk Buan Pian yang suka dengan pemandangan alam estetik, mencoba wisata yang mungkin memicu adrenalin, Jembatan Gantung Rengganis yang ada di Bandung ini bisa Buan Pian coba manis.

0: kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan gotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Iya, rekomendasi wisata berikutnya dan sanak perempat seberataan dimanapun Bubon Pian berada, yaitu adalah, aduh cantik banget ini, dan sanak perempat luar biasa, namanya adalah Dusun Butuh di Magelang ya. Jadi bila Bubon Pian hendak melihat pemandangan desa selayaknya yang ada di luar negeri toh, di Nepal, ada sih di Indonesia? Jawabannya ada dang sanak, yaitu Bubon Pian bisa mampir, bisa berkunjung ke Dusun Butuh di Magelang. Jadi ini adalah landscape desa yang adiwarna. Ini sudah tersohor di antara kalangan wisatawan domestik yang berburu foto instagenik. Kenapa kada? Karena memang susunan rumah warna-warni ini berundak-undak di lereng gunung, Gunung Sumbi ya, dan ini terlihat estetik banar. Nang kayak di dusun yang ada di lereng Gunung Everest lah, pokoknya yang ada di Nepal. Sehingga Dusun Butuh ini mendapat julukan Nepal Van Java. Nah, bila Bubon Pian nih mungkin hendak main ke dusun ini, maka cobalah gasan datang di pagi hari di musim kemarau agar bisa melihat pemandangan dusun yang sangatlah jelas dan sanak perempat ya. Jadi bila Bubon Pian tuh melihat di film-film action ada desa-desa nang bungas, desa nang cantik, ya aja dulu nang ala di luar negeri toh, maka Bubon Pian bisa berkunjung ke Dusun Butuh yang ada di Magelang ini. Yang berikutnya dan sanak perempat, ini adalah salah satu wisata yang selayaknya di Afrika pulang nih. Sesuai dengan dengarannya, Savana Tianyar di Karangasem. Beralih ke Pulau Dewata lagi. Di sini ada destinasi yang molah Bubon Pian pasti nang kayak berasa di Padang Afrika, yaitu ada Savana Tianyar yang mana terletak di Karangasem, dan sabana ini berisi padang rumput nang luas berwarna kuning kecoklatan dengan latar belakangnya adalah Gunung Agung yang estetik tentunya lah. Dan tempat ini nang sanak jua dihuni oleh beberapa hewan ternak, ada sapi, ada kuda jua di sana, dan kada heran kalau savana ini rancak dijadikan spot camping, camper van dan juga pre-wedding. Uniknya, kalau di musim hujan, savana ini berubah warna menjadi hijau nan asri. Jadi, rasa Afrikanya itu sudah mulai kurang. Tapi kalau misalkan lagi musim kemarau panjang, nang kayak wayah ini, rasanya Bubon Pian berdiri di sana, selayaknya berdiri di Afrika. Dan sanak demikian yang bisa ulun sampaikan rekomendasi wisata kekinian yang lagi rami didatangi oleh banyak wisatawan lokal. Dan sanak perempat ya, setelah ini kita akan langsung bergabung dengan musik dan juga informasi, di mana ulun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di kota Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Kita masih punya waktu 1 jam 10 menit bersama sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

0: ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
2: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: ...7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Indonesia Tengah.
1: Universitas Lambung Mangkurat mencatat kenaikan signifikan dalam UI Green Metric World University Ranking 2026. Peringkat ULM di dunia ini naik 333 posisi dari urutan 1016 pada 2025 menjadi 683 pada tahun 2026. Di tingkat nasional, ULM naik peringkat 103 menjadi 76, sementara di kawasan Asia, posisi ULM ini meningkat dari peringkat 595 menjadi 407. Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, menyebut capaian ini melampaui target universitas tahun ini dan menurut Sidin, hasil ini menunjukkan komitmen ULM dalam mewujudkan kampus nang ramah lingkungan. Demikian Habar Pro 4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Angsana Perempat di Banjarmasin sudah menunjukkan jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, jam 2 lewat 10 menit lah ya. Yang mana Ulun akan menyampaikan berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan, Gasan Buan Pian Seberatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian dan Angsana Perempat lah, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah emak nyalain pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dangsanuk Pro 4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, berita pertama yang akan Lulun sampaikan, Dangsanuk Pro 4 ya. Komunitas Wiramatas kembali menggelar workshop dan pentas seni sebagai ruang belajar sekaligus wadah eksplorasi kreativitas gesan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini diumpati 54 mahasiswa baru yang terbagi dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok ini menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai bidang seni yang sudah dipelajari selama rangkaian kegiatan berlangsung. Sebelum pentas seni digelar, para peserta terlebih dahulu Dangsanak mengumpati workshop pada 12 September 2026. Workshop ini menjadi sarana gesan mempelajari teknik dasar, teori, serta menggali inspirasi kreatif yang dapat menjadi bekal dalam berkarya. Demikian berita pertama yang bisa Ulun sampaikan. Kita lanjutkan kembali di berita kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Laksanok Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Sebanyak 2.500 masker dibagikan kepada penonton dan warga sekitar Balai Kota Banjarmasin pada saat kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dalam FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin. Pembagian masker ini dilakukan atas arahan Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR melalui tim siaga dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap Kota Banjarmasin sebagai langkah perlindungan masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Pembagian masker dipimpin oleh Kepala BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, bersama dengan unsur terkait. Petugas menyasar penonton nobar dan warga yang berada di sekitar kawasan Balai Kota Banjarmasin. Dan di tengah gemuruh dukungan untuk Timnas Indonesia, pembagian masker berlangsung bersama dengan kegiatan nobar. Masker diberikan kepada masyarakat sebagai langkah sederhana, gagasan mengurangi paparan udara yang kurang baik. Demikian Dangsanak, berita kedua yang akan Ulun sampaikan berita terakhir sekaligus nanti Ulun pamit undur diri ya. Jangan kemana-mana, masih ada waktu Dangsanak Perempat sampai nanti pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Yang sanak seberatan, berita terakhir yang bisa ulun sampaikan gasan buan pian semunyaan. 5 abad perjalanan Banjarmasin menjadi momentum gasan Kota Seribu Sungai menatap masa depan dengan fondasi pembangunan yang semakin kuat. Direktur Utama Bank Kalsel, Haji Fakhrudin, ini berharap pembangunan kota terus bergerak sesuai dengan harapan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Menurut Fakhrudin, momentum 5 abad Banjarmasin ini menjadi kesempatan gasan semakin memperkuat fondasi pembangunan yang mana selama ini sudah diletakkan pemerintah bersama dengan masyarakat. Memasuki usia ke-500 tahun, pembangunan kota Banjarmasin ini bisa terus bergerak maju dan memberikan dampak positif gasan masyarakat. Dan menurut Sidin, pembangunan kota Banjarmasin perlu terus berjalan sejalan dengan harapan pemerintah daerah dan masyarakat. Demikian berita terakhir yang bisa ulun sampaikan kepada bubuan pian semunyaan. Dan sarang karena waktu di Banjarmasin ini sudah menunjukkan hampir menuju pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan setelah ini akan rekan kerja ulun Awan yang mengawali bubuan pian semunyaan di Ayo Goyang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami hanya di Prompat FM Suara Budaya Banjar yang mengawani sampai jam 12 malam. Salah kata mohon maaf, ulun kian izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati weekend untuk buan pian semunyaan.
1: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Prompat FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Prompat Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat Suara Budaya Banjar.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Yasin. Yamin pun langsung menginstruksikan dinas terkait untuk bergerak melakukan pembersihan dengan menurunkan pasukan turbo ke lokasi. Dan menurutnya, penanganan sampah di sungai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga peran masyarakat menjadi kunci agar persoalan serupa tidak lagi berulang. Ia mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang tidak lagi membuang sampah ke sungai maupun ke tempat yang menyebabkan sampah masuk ke aliran sungai. Dan Yamin menegaskan kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah akan terus melakukan penanganan terhadap tumpukan sampah, namun upaya tersebut akan lebih efektif apabila dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sementara itu, Fathur Rahman menyampaikan laporan kondisi sungai pemurus ya, sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan di wilayahnya. Kondisi tumpukan sampah di sungai diharapkan tidak kembali terjadi setelah dilakukan pembersihan dan masyarakat diminta ikut mengawasi serta menjaga kebersihan sungai tersebut. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

ya, saya mau sholat dulu. Nanti setelah ini kita akan hadirkan sajian lagu-lagu dangdut dan kita live di streaming TikTok juga nanti di YouTube kita, di TikTok kita gitu ya. Oke, dan sana tetap di sini, kami akan masih hadirkan lagu-lagu dangdut.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah." 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, "Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia." Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kampus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Oke, dan tanggal 24 kita akan hadir di ajang Ayo Goyang pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Mbak Ambah di Palem. Selamat sore juga untuk Sangku dan ada siapa lagi tuh di situ ya. Nanti kita akan bacain satu-satu. Saya sambil ngerjain laporan akhir tahun nih. Bukan akhir tahun sih, triwulan ketiga maksudnya. Biar nanti aman pas awal bulan begitu ya. Oke, kita mau ke sini dulu mungkin ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Haji. Oke Pak Haji, silahkan. Apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pian mau request lagu apa nih?
1: Ya, lagunya yang apa yang ada di list?
0: Yang ada di list itu ada Satu Kamu, Yang, Wayang, Insan Biasa, Tak Bosan, ya, Bersama. Ya mana? Yang?
1: Yang.
0: Oke, dari Fitri dan Karlina. Fitri Karlina.
1: Oh ya, itu aja.
0: Hingga dikirim buat siapa, Pian?
1: Salamnya buat Yani di Alangyu.
0: Hingga.
1: Mama di Palam.
0: Hingga.
1: Mama Ibu dan Man.
0: Hingga.
1: Man Bang Herman.
0: Hingga.
1: Bang Febri.
0: Hingga.
1: Masih.
0: Hingga.
1: Ada yang mau ikut boleh?
0: Boleh, boleh, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Mbak Yani.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar, Pian?
2: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah baik. Pian mau request lagu apa?
2: Wayang.
0: Wayang, Yang sama Wayang. Oke. Dikirimnya ke sen siapa, Jar?
2: Kirimnya buat Haji Adulatin.
0: Oke.
2: Buat Ama. Mama Albi, Mama Mada, seperti ini lah.
0: Oke, okay, okay, siap.
2: Awas, terima kasih untuk waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
1: Ada tambahan sedikit.
0: Oke, okay, silakan.
1: Mang Wardi, Mang Edoy,
0: okay.
1: Dan semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Salam, salam sehat selalu buat Bang Awan.
0: Oke. Okay. Ya,
1: semoga sehat, sukses.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Apa itu 14 korban? Sudah ditemukankah 14 korban selanjutnya? Oke. Okay. Halo, Ayo Goyang. Oke. Okay. Di TikTok apakah ada yang sudah mengkomen, Bro? Saya hari ini sama Nurul ya, dan sana perempat saya enggak sendirian. Ada Nurul yang menemani di sebelah kanan saya di sini. Oke. Okay. Ada Bang request lagu apa nih? Request Kamera Palsu. Kamera Palsu beneran ya? Di situ Rul, kamu enggak bisa baca di situ ya? Oh, enggak ada. Harusnya kamu mirror aja Rul dari situ Rul. Kamera Palsu. Itu Kamera Palsu siapa yang nyanyi? Tolong dong Mbak Amah kalau misalnya mau request harus lengkap penyanyinya siapa, kami bingung. Saya baru denger ini nih. Kamera Palsu kan Rul? Kalau kamu baca, iya kan Kamera Palsu kan? Iya. Oke, okay. Mas Bro apa tuh Bang Arnold? Mas Arnold tuh dari Pati. Putarkan lagu Rehana dari Soneta. Sonata. Rehana, Rehana. Bentar, bentar ya. Mbak Mah, ditulis dulu dong penyanyinya siapa? Penyanyi lagu Kamera Palsu itu Rehana Sonata. Oke. Okay. Ada? Ada lagi enggak di bawahnya dong? Ada Yakin Nuril, Yakin Rinul. Selamat sore Bang, selamat sore juga Pulau Bawean Gresik. Wah, apa kabar nih dari Bawean? Hadir request lagunya UNI dari Uci Sucita. UNI, sebentar ya, itu lagu apa tuh? UNI Uci Sucita, itu lagu dangdut ya? Kayaknya iya ya, lagu dangdut kayaknya ya. Naga suara ini biasanya. Ada Mama Alfi, Ayo Goyang Mama Al. Ayo Goyang Mama Alo. Apa tuh? Ayo Goyang Mama Alo lah. Iya kan? Ayo Goyang. Kok Mama Alo bukan Mama Alfi? Lagunya Rita Sugiarto Biarlah Merana. Salamnya buat semua, salamnya buat semua. Salam sehat buat Bang Awan dan Nurul. Semangat sehat, semangat sukses gitu ya. Terima kasih. Dangdut itu Bang, oke. Terima kasih. Nanti kita akan putarkan lagunya Ade Uci Sucita ya. Kemudian perempat keren, terima kasih dari Javinte. Javinte dari mana nih Javinte? Kita tadi sebentar. Lagunya Rita Sugiarto biarlah ya. Atau mau Nurul yang menyanyikan Mama Alfi? Rita Sugiarto. Oke. Oke, belum ada yang bergabung di ada nggak? Dua ada. Oke. Halo, ayo goyang.
3: Goyangnya.
0: Oke, Abang Kalbi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah, Abang Kalbi sehat. Mau lagu apa, Abang Kalbi?
3: Kenapa?
0: Lagu apa maunya?
3: Mau membuka tentang 21 dari Mbak Olia.
0: Oh, ingin bersama Olia. Ada yang, ada wayang, satu kamu, insan biasa, tak bosan, bersama Muluka.
3: Tak bosan aja kita.
0: Tak bosan, dikirimnya buat siapa? Tinggi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, ya Nurul nyanyi. Oke. Nunu kan pernah tinggal di komplek RRI Banjarmasin. Oh, keren banget. Pernah tinggal di komplek RRI Banjarmasin yang di belakang situ kan ya, di Bulan Mas ya. Wah, apa nih menikah sama orang Nunu kan atau sekarang stay di Nunu kan karena kerja di sana nih? Javinte, wah luar biasa ya. Saya pengen banget tuh ke Nunukan, saya pengen ke Derawan, mau ke apa namanya, ke Sangalaki gitu, tapi belum sempet nih. Oke, udah ada yang request dan kita masih menunggu. Silakan komen aja nanti di sini kita sambil bacain juga ya di TikTok. Ada yang dulu deh untuk Anda. Saya sambil nunggu Mbak Amah nih. Mbak Amah, lagu Kamera Palsu dari siapa dulu ya? Baru kita bisa puterin.

ada wayang-wayang dan sarang perompak yang sudah di request juga tadi sama Bang Pak Haji Aldi dan Adli ya, dan juga Yani. Dan okay, nanti habis ini kita bakal puterin lagunya Upiak, judulnya tadi Kamera Palsu. Okay, siap ya. Rul, tolong Rul di scrolling sebentar Rul. Ada WA juga, nanti kalau ada masuk kabarin ya. Tinggal di barak belakang, biasa dipanggil Pak RT. Wah, Pak RT ya. Jadi Pak RT apa nih? Pak RT sekarang sudah pindah ke Nunukan begitu, sudah bekerja di sana. Amin kali salah, lagunya Amah itu punyanya Upiak. Oke, siap. Ada Ibu Bambang ya, ada Suwanti Ati, apa, Atanik. Bung, Bu Bambang hadir, mau request lagunya dari Maggie Z. Makasih, lagunya apa Bu, Maggie Z, Bu? Kalau Maggie Z kita bisa nyariin, tapi judulnya apa? Tolong ditulisin yang lengkap ya Bu, penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Kalau mau kirim salam juga boleh. Ada Mas Arnold, Rehana dari Soneta sudah siap ya. Terus kemudian nggak ada lagi, udah ya, habis ya. Oke, kalau begitu langsung aja Upiaknya kita bakal putarin dulu nih buat Mbak Amah yang tadi udah request.

0: Rehana, Rehana.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Lare sumber Jawa no salam, Mas Ambon. Lare ini ayu temenan, Mas Ambon. Si rambut jagung demen marang Riko, Rehana. Aduh, aduh,
2: Oke, Mas Arnold, lagunya udah kita puterin ya. Buat Bang Yakin Rinul, tunggu ya, nanti habis ini lagunya bakal kita putarin. Antrian selanjutnya masih ada Rita Sugiarto juga buat Mama Alfi. Dan tadi ada lagunya Tabosan juga ya, dari Gaul yang akan kita putarkan. Silahkan yang pengen request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Sabar aja ya Bang Rinul, kita bakal putarkan kok. Dan di WhatsApp boleh, silahkan yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh. Atau misalnya gak mau telepon, bisa tulis aja chat di WA. Mau lagu apa, penyanyinya siapa, dan dikirim buat siapa gitu ya. Halo, ayo goyang.
3: Ayo goyang, assalamualaikum Wan.
2: Waalaikumsalam, Acil Yanti kah ini?
3: Darinya Febri.
2: Oh, Kak Febri apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sehat ya, alhamdulillah.
3: Gimana sehat?
2: Iya, sehat juga di sini Kak Febri.
3: Oke, aku
2: mau lagu apa?
3: Salam duluan ya sebelum
2: boleh, lagu, boleh,
3: ya.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Buat si Mihat di Sungai Lauk, terima kasih kemarin infonya ya. Mm-hmm. Terus juga buat Haji Afri. Mm-hmm. Salam persaudaraan selalu, moga sehat.
2: Amin.
3: Ama juga buat semuanya aja yang lainnya yang tidak tersapa gitu loh. Minta maaf aku sebelumnya ya. Oke deh, buat apa jalan
2: aktivitasnya? Iya.
3: Sama Nurul yang lagi
2: betul
3: operatornya ya.
2: Iya, Nurul jadi operator hari ini.
3: Oke deh, selamat apa menaikkan aja modal yang lalu.
2: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih lah ya Wan ya.
2: Iya. Boleh.
3: Assalamualaikum. Ayo lagunya.
2: Lagunya lupa. Apa?
3: Lagunya udah ikut orang banyak aja deh.
2: Boleh, boleh. Nanti habis ini kita putarkan ya.
3: Yang tadi
2: lagu Merana
3: deh.
2: Oke. Okay. Baik, baik.
3: Oke deh.
2: Terima kasih Kak ya. Febri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayo goyang.
4: Assalamualaikum. Goyang yuk.
2: Waalaikumsalam.
4: Yang jalan tembus, Mas Awan.
2: Nah, ini tadi Acil.
4: Iya.
2: Biar apa kabar nih?
4: Alhamdulillah. Apa kabar nih buat Mas Awan?
2: Alhamdulillah sehat juga di sini.
4: Alhamdulillah.
2: Oke.
4: Tadi siapa tadi? Mbak Febri ya tadi?
2: Betul.
4: Nah, salam itu aja dah. Salam sehat aja.
2: Amin ya Allah.
4: Nah. Yang sudah masuk aja jendelahan. Kita mau pulang nih apa? Apa hanya naik mandi
2: ketawa. Oh, enak banget habis mandi ya.
4: Naik mandi. Ya salamnya buat semua aja, lagunya apa lagi Mas Awan?
2: Lagunya masih ada Tabosan, Satu Kamu, Insan Biasa, Bersama Muluka, Yang Penting Happy.
4: Bersamamu tadi
2: bikin. Bersama Muluka ya. Oke deh.
4: Nah, buat Arno Jona, Acil Idah juga sungai Andai.
2: Oke.
4: Okay. Nah, Mama Madan, Mama Alpi, nanti Banjarbaru Jona, Banjarbaruan.
2: Siap.
4: Ya, terima kasih buat Mas Awan.
2: Iya, terima kasih.
4: Moga
2: kembali.
4: Moga selalu sehat, panjang umur.
2: Amin ya Allah.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Mas Awan sukses selalu. Terima kasih. Ini Bang Javinte ya, abang ya berarti ya. Ada Kodir di Bojonegoro hadir. Terima kasih Bang Kodir, Mas Kodir sudah hadir ya. Saya tuh kadang masih bingung mau nyebut Mas apa Bang gitu. Harus disesuaikan dengan kota atau daerahnya atau provinsinya ya. Kalau Jawa masih harus manggilnya Mas gitu ya. Oke, halo, satu lagi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dengan
5: Bang Hadi.
2: Oke, Bang Hadi apa kabar nih Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, alhamdulillah
5: ya. Hanya datang yang di laut nah.
2: Oh, habis dapat ikan banyak?
5: Banyak ikan lalu udangnya nah.
2: Wah, mantap tuh.
5: Iya.
2: Oke, Bang Hadi, lagunya ada Tabosan, Bersama Muluka, Satu Kamu.

0: cincan biasa, yang penting happy, nyai ranjang. Tabosan ya, dikirimnya buat siapa bang?
1: Kirimnya buat dan aja nah, ya Allah. Salamnya okay. Yang masuk tadi yang baru mulai.
0: Oke.
1: Buat Bang Awan,
0: terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita mau puterin lagu dulu ya. Tadi yang udah

0: Oke, dasar pendapat masih di Suara Budaya Banjar. Ada Mai, ada M. Yamin BKS. Salam kenal Bang Awan, salam kenal Bang Mas Awan Ulun dari Tasik, Putri Puyu Dadap Indonesia, M. Yamin. Oke, terima kasih Bang, lagunya udah di play. Terima kasih kembali, terima kasih sudah bergabung juga dan request lagu. Kita sekarang, oke, saya mau cek WhatsApp, apakah ada WhatsApp yang bergabung. Kalau belum ada, saya mau ke telepon biasa dulu. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam, dengan Ibu Bambang. Tadi lagunya judulnya apa, Bu? Oh, soalnya tadi cuma request nama penyanyinya aja, jadi kami bingung mau muterin apa.
1: Iya, lupa.
0: Termiskin di dunia. Kenapa gelap itu asap?
1: Anu kabut.
0: Oh, kabut. Ibu, ini yang termiskin di dunia dari Hamdan ATT?
1: Apa?
0: Dari Hamdan ATT atau dari siapa?
1: Maggie Z.
0: Oh, dari Maggie Z. Sebentar, saya carikan ya, Maggie Z. Maggie Z.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Parah banget ya, Bu, di sana ya, Bu. Bu Bambang, mohon maaf, termiskin di dunia ya. Kalau termiskin di dunia itu lagunya Hamdan ATT, Bu. Kalau Maggie Z itu terkaya di dunia. Apa? Oke, dari Hamdan ya. Siap. Jadi kabutnya parah di sana, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Waalaikumsalam. Oke. Tadi ada yang request lagu Bersama Muluka darinya Trio Ave, kita putarin dulu.

Bulan Separuh dari Lilis Karlina dan Sana Purwompat, dan waktu kita sudah sangat terbatas, tinggal 9 menit lagi ya. Dan ada dua lagu terakhir akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang kali ini ada Rara dengan Larut Tanpa Kepastian. Dilanjutkan satu lagu terakhir nanti bersama Ashraf dengan Sharmila untuk Anda. Dan langsung saja, saya juga sekaligus pamit undur diri. Terima kasih sudah gabung di Pro 4 RRI Banjarmasin, Dayogoyang, dan ketemu lagi nanti di lain kesempatan.

17 waktu Indonesia Tengah.

disampaikan kabar perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan sana. Distribusi air bantuan kembali dilakukan untuk masyarakat yang ada terdampak kemarau panjang. Kali ini BPBD lawan Kodim dan juga Polres Tabalong menyalurkan bantuan banyu bersih ke Desa Pandangin, Kecamatan Muara Harus pada hari ini, di mana bantuan air bersih bagi masyarakat yang ada di Desa Pandangin, Kecamatan Muara Harus ini beberapa waktu lalu juga sudah diberiakan dan sanakai. Kalak BPBD Tabalong, Haris Fahroji menyampaikan, gesan hari ini ada sekitar 8.000 liter air bersih yang disalurkan gesan warga Desa Pandangin. Dan selain pihaknya juga turut memberikan bantuan air gesan Buhudu di Langgar Nurul Iman RT5 Desa Pandangin Kecamatan Muara Harus. Lawan menyalurkan hari ini, maka sudah dilakukan 12 kali pengantaran bantuan banyu bersih gesan masyarakat dengan total 108.000 liter. Ditegaskan Haris, selama dampak kekeringan masih terjadi dan sana, Pemkab Tabalong terus berupaya memberikan bantuan banyu bersih gesan masyarakatnya. Bukan sekedar masyarakat di Desa Pandangin, tapi juga di wilayah lain yang ada di Kabupaten Tabalong. Nang kali ini disampaikan Sekda Pandangin, Kecamatan Sekdes maksud kami, Agus Priyatno mengucapkan terima kasih atas kembali disalurkannya banyu bersih gesan masyarakat yang ada di sana. Demikian sarah kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

film Pirunduk Nah dan Santak yang syuting di Banjar karena mengangkat urban legend Banjar. Ini satu tempat lagi karena bakal tayang di bioskop seluruh Indonesia karena sudah ada trailernya juga dan Sanakai. Jadi jangan kalian ingat karena Bubuhan Pian ini satu kebanggaan lagi setelah film Kuyang dan film Saranjana ini sukses di apa kancah perfilman Indonesia dan dikenal oleh banyak orang di luar provinsi Kalimantan Selatan, di luar suku Banjar. Dan kali ini karena ada satu urban legend lagi namanya Pirunduk yang bakal hadir di bioskop-bioskop kesayangan Pian. Jangan kalian ingat ditonton karena filmnya dan support karya anak Banua ini dan Sanakai.

di tanah Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo. Maka di Kalimantan Selatan, Anang Ardiansyah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansyah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: 1979 di sebuah rumah di perkampungan yang di belah Sungai Queen dengan sebagian besar penghuninya warga keturunan Arab. Lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah, SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Berantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6, itu tahun 72, kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah, tahun 77 itu, pada suatu ketika, beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu, di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan di pickupi mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Pak Enos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Pak Enos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksudnya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Katinting di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: begitu dia berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai perilaku, berbicara masalah sungai, beda aransemen musiknya. Jadi nggak bisa kita berbicara masalah sungai tapi lagunya menghentak-hentak. Nah ini ketepatan tangga nada, komposisi notasi dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadi yang seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf dia, misalkan saya kan dapat gelarnya agak jorok. Dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja ember-ember. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar untuk kincir. Pak Yusan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigaro di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame, ya kita rame masih main-main sama Manjo, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu gitu. Nah kita dikasih duit, nggak paham saya ini. Makan kamu, padahal kami baru makan, terus di kelas sama. Ternyata beliau itu mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun, dengan apa, nah, kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang, tidur. Dan ada tulisan. Nah, itu yang di pintu. Maaf, tadi, nah, dia ngomong Banjar kan. Artinya, maaf, aku tadi hendak guring, makanya ikan kujulungi duit supaya berjauhan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah, kan hal-hal begitu kan ada mengantur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Penos sendiri seperti apa Pak Nardiansa perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Anang Ardiansa selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar, orang Matapura, punya hotel berantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ terbentuklah Lintang Banua. Bikin lagi Tobonio kalau tidak salah di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut orkes Kuriding, orkes Bayangkara, Adirama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Post. Anataria. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Klimbo, Pak Im, Mutar Embut. Nah ini pemain hebat hebat, penyanyi juga hebat, Mas Nun ya kan. Nah, dan yang hebatnya lagi Paris Barantai itu lagu Kota Baru. Kemarin yang saya ingat saya 2009-2010 masih itu ada merupakan salah satu jingle iklan buat Backsong di Jepang, di Australia itu di Australian Broadcast Company juga tuh. Paris Barantai juga

0: Berarti Pak Anang Ardiansa ini kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, tapi bahkan sampai luar negeri, Pak ya.
1: Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Sarif Darham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya itulah jadi sebuah rumah layak huni di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah jadi saking banyaknya kiprah Pak Anang Ardiansah dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti kasih putus di luhuk bening sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset waktu itu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama ini saya informasikan, barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu. Itu justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah, lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu Patih Ampat.
0: Jadi Venus, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Anang Ardiansah, dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik, yaitu Paris Berantai.
1: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Anang Ardiansah terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Paris ini mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung. Jadi diumpamakan dengan sampiran kota Bandung.

Dasar Profit masih di Suara Budaya Banjar, dan tak kurang dari sekitar 3,5 tahun proses pembangunan Masjid Jami Al-Hilal Desa Tanjung Batu akhirnya diresmikan pada hari ini. Peresmian yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muhlis menandai dapat digunakannya masjid ini sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Dalam sambutan Sidin, Sairi menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan Masjid Jami Al-Hilal. Dia juga memberikan apresiasi dan sanak kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi baik tenaga, pikiran maupun jiwa material. Sidin berharap masjid ini kadang hanya dapat menjadi tempat ibadah tapi juga gasan menjadi pusat dakwah, pendidikan Al-Quran, mempererat silaturahmi, serta ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Wabub juga mengajak untuk terus menjaga kebersihan, ketertiban dan kemakmurannya dengan kegiatan positif seperti pengajian rutin, TPA hingga sosial keagamaan, sehingga benar-benar menjadi pusat peradaban Islam di Desa Tanjung Batu. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Jami Al-Hilal Muhammad Thohir ini menyampaikan terima kasih dan dukungan Pemkab Kota Baru, masyarakat dan juga pihak perusahaan, di mana peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Sairi Muhlis, dilanjutkan dengan doa bersama.

0: 24 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Dasar Prophet kami sampaikan kabar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 53 korban KM Virgo Transport 8 yang meninggal dunia sudah ditemukan, namun baru 25 jenazah yang sudah teridentifikasi. Sampai wayah ini dan sana pencapaian dari pencarian terhadap korban insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan masih dilakukan oleh tim Search and Rescue gabungan. Menurut Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Putu Sudayana, sampai wayah ini tim SAR sudah menemukan 53 korban meninggal dan korban terbaru ditemukan pada pencarian hari ke-13 jumlahnya 11 jenazah. 5 jenazah ditemukan oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan Kopaska TNI AL yang terjebak di dalam bangkai kapal, sementara 6 jenazah lainnya ditemukan di perairan Kalimantan Tengah. Sudayana memadahkan bahwa pencarian tersebut akan dilanjutkan di sisa operasi penyelamatan. Metode penyelamatan tetap menjadi prioritas karena diduga masih ada korban yang terjebak di bangkai kapal. Dipadahkan bahwa Sidin berharap kondisi cuaca tetap bersahabat, demikian juga gesekan arus di bawah laut supaya kada berubah-ubah lagi. Dan tim Disaster Victim Identification bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kalsel sudah terus bekerja, gesekan mengidentifikasi korban yang saat ini jenazahnya berada di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dan Kepala Biro Dokpol Pusdokes Polri Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti memadahkan bahwa sejauh ini tim telah mengidentifikasi 25 jenazah. Demikian dan sana kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu

0: صاحب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai, sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api, dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai, ibumu kehilanganmu. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi,

biografi karya James R. Rush yang mengupas kehidupan dan perjalanan karir Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan sosok Hamka sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga sebagai penulis dan politikus yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. James R. Rush, sejarawan yang mengkhususkan diri dalam sejarah Asia Tenggara, berhasil menggali lebih dalam kehidupan Buya Hamka dengan menyajikan perjalanannya sejak masa kecil di Sumatera Barat hingga karirnya yang luas dalam berbagai bidang. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang mendalam berdasarkan riset sejarah yang kuat serta wawancara dan pengumpulan arsip penting. Rush menggambarkan Buya Hamka tidak hanya sebagai seorang pemimpin Islam, tetapi juga sebagai seorang yang humanis dan nasionalis, yang karya-karyanya seperti tenggelamnya kapal Panderwijk dan di bawah lindungan Ka'bah, yang memiliki resonansi kuat terhadap persoalan sosial dan cinta tanah air. Buku ini juga mengeksplorasi masa-masa sulit dalam hidup Hamka, seperti ketika ia dipenjarakan selama pemerintahan Soekarno atas tuduhan politik yang tidak terbukti. Buku ini menunjukkan keteguhan Hamka dalam memegang prinsip-prinsipnya, bahkan ketika menghadapi kesulitan pribadi. Rush berhasil membawa pembaca melalui sejarah Indonesia dengan sudut pandang Hamka, memperlihatkan hubungan yang kompleks antara agama, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan bahasa yang relatif mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk kalangan akademisi, tetapi juga untuk pembaca umum yang tertarik dengan sejarah dan tokoh Indonesia. Esensi buku Adi Cerita

Ular Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sanak Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerima laporan adanya sekolah nang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM di tengah memburuknya kualitas udara. Meski kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ masih diberlakukan akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan terdapat dua sekolah nang di laporakan masih melaksanakan PTM selama kebijakan PJJ diberlakukan. Rian menegaskan seluruh sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin wajib mematuhi kebijakan PJJ yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Banjarmasin. Ketentuan tersebut berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta. Ia memastikan Dinas Pendidikan akan mengambil tindakan terhadap sekolah yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. Masyarakat juga diminta melaporkan kepada Dinas Pendidikan apabila menemukan sekolah yang tetap menggelar PTM selama kebijakan PJJ berlaku. Lebih jauh, Rian menjelaskan keputusan memperpanjang PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara yang dipantau oleh tim penanganan karhutla. Kebijakan PJJ berlaku bagi sekolah satuan pendidikan di bawah binaan pemerintah Kota Banjarmasin mulai TK, SD hingga SMP. Rian berharap kondisi kualitas udara segera membaik sehingga pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan secara terbatas. Demikian kabar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Sidra Sabila Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti ceramah agama Islam bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
1: Artinya yang manakah pohon-pohon itu atau sayur-sayuran itu 2 tahun masih kawa diambil hasilnya. Seumpama rumput untuk ternak sama juga, dan lada seperti pohon, yakni hukumnya. Nah, jadi kesemuanya itu masuk dalam jual beli tanahnya. Tapi kalau dalam pergadaian kada masuk. Nah, nang kada masuk dalam jual beli tanah apa? Dan tidaklah masuk. Jadi bilanya tanahnya dijual, pohonnya kada termasuk. Pohon apa nang kada termasuk? Yaitu yang bisa dipanen sekaligus, kada nang diambil, karena diambil pulang, tumbuh lagi diambil pulang. Ini kada dipanen sekaligus. Seumpama banih dipanen kan sekaligus, itu dibakar. Kada boleh dibakar. Kalau ada yang membakar lahan, dihukum, ya kah? Supaya jangan karhut lah. Masalahnya jar, munnya mau upahkan berapa duitnya, munnya dicucul kada pembayaran. Tapi nang membayar pemerintah. Apa itu? Yaitu pemadam. Akhirnya berapa duitnya itu habis, ya kah? Nah, ini tetap boleh membakar lahan, jangan babi kau lah. Jadi munnya kau pian bakar lahan tapi kada babi-abian, nah, atau boleh babi tapi jangan ada kukusnya, nah, ya kalau ini kan permasalahannya kukus. Pikirakan seorang tak apa caranya. Jadi sesuatu tanaman yang ada di atas lahan yang apabila dipanen sekaligus itu kada termasuk dalam lahan, dalam tanah jual belinya. Karena apa? Karena duitnya langsung kelihatan nyata. Adapun sayur tadi kan baru mambil, isuk mambil pulang sedikit-sedikit, kada kelihatan dipanen langsung, kada kawa juga kada banyak. Dan tidaklah masuk yang bisa dipanen sekaligus, seumpama gandum dan yang lainnya, termasuk banih daripada tanaman. Jadi bilanya dijual tanahnya boleh, tapi tanamannya kada termasuk. Bilanya dimasukkan harga belain atau transaksi yang lain. Dan sah menjual tanah yang ditumbuhi atas mazhab, artinya tanah itu ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, sah aja, boleh aja. Cuma yaitu tadi, apabila berupa tanaman yang bilanya dipanen sekaligus, maka tidak termasuk dalam jual beli tanah. Dan bagi pembeli khiyar, artinya boleh inya menerusakan atau boleh kada jadi jika ia jahil akan dia. ternyata seseorang membeli tanah. Sekalinya pas melihat, baru melihat lagi cuma dekesahkan. Sekali melihat ke tanahnya itu haro banyak pohonnya. Nah, pohonnya itu milik siapa? Maka pohonnya itu milik penjual, bukan milik pembeli. Bukan milik pembeli. Dan tidak apabila pembeli merusak akan pohon itu, maka dia wajib mengganti akan pohon itu, kecuali dengan syarat. Nah, itu solusinya, dengan syarat. Misalnya aku tukari tanah itu dengan syarat sudah bersih lah, jangan ada pohon lagi di atasnya. Oh, karena ini perlunya bukan untuk bertanam pembeli ini, perlunya hantar nongol rumah, mun salang membersih duit pulang keluar. Lalu besarat ini aku tukari asal bersih sudah boleh, ya. Kalau kada, maka itu nanti pembersihan kena dendanya, atau bisa jadi pembersihan ditanggung inya ongkosnya. Nah, disinilah harus ada kejelasan dalam urusan tukar menukar tanah. Gasan apa tanah itu ditukar? Mun gasan maulah rumah, berarti perlu untuk diluruskan tanahnya, sehingga ditulis dalam persyaratan jual beli. Misalnya ya, kalau aku tukari tanah ikan itu sekian meter, tapi harus bersih loh ya, tidak ada apa-apa lagi di atasnya, dibersih sudah boleh, ya kah? Kalau kada, maka berarti itu karena bilangnya pembersihan biayanya kepada pembeli, bukan kepada penjual, tidak ada dalam akad jual beli. Nah, tapi kalau orang misalnya nukar tanah itu nang diunting puhunnya lah,

bibit seperti tanaman yang yakni hukumnya sama, bibit sama. Jadi nang hanyar ditanam. Dan kaul asah, pendapat yang paling sahih bahwa tiada ongkos bagi pembeli semasa kekalnya tanaman. Jadi kalau tanaman itu milik penjual, sedangkan tanah milik pembeli, perawatan tanaman dibebankan kepada penjual, bukan kepada pembeli. Misalnya kan harus disiram, harus dipotong, diharagu, nang mahar itu ampunnya siapa? Ya itu penjual, karena tadi akadnya tidak termasuk, tidak termasuk jual beli. Dan jika ia menjual tanah beserta bibit dan tanamannya tanpa dipisah, batallah pada semuanya dan dikata pada tanah dua kaul. Jadi pendapat yang kuat dalam madhab, apabila menjual borongan, ya tanahnya, ya pohonnya, ya tanamannya, itu tidak sah dua-duanya. Tanahnya kada sah, tanamannya kada sah. Ada pendapat yang mengatakan tanahnya sah, tanamannya kada sah. Loh, bagaimana solusinya? Solusinya diperinci, artinya tanah sekian, kemudian tanamannya sekian harganya, jadi total per meternya sekian, boleh seperti itu. Itu kan cuma dalam masalah pernyataan dalam akad. Pernyataan dalam akad, ya kan? Andaikan tidak dinyatakan dalam akad, maka hukum terjadi seperti ini. Loh, apa sekarang efeknya kalau misalnya tidak diikuti? Banyak. Kapan efeknya itu? Bilanya terjadi persengketaan. Kembali saya katakan bahwasanya hukum fikih yang kita pelajari dengan berbagai macam akad, dengan syarat, dengan rukun, diperinci atau tidak, itu karena bilanya sengketa nang menjadi masalah. Kalau karena sengketa sudah berelaan, ya sudah sama-sama berelaan ya kalau. Jadi ujar menurut hukum, ya kah, bilanya nukar tanah, di atasnya ada pohon rambutan dan lain sebagainya, maka hukum mengatakan bilanya tidak diperinci dan tidak jelas harga masing-masing, maka tanahnya itu sah, pohonnya kada sah. Berarti pohon itu milik siapa? Milik penjual. Oke, jadi sama-sama rela sudah, kita seadanya aja dan sebagainya, tapi hukum tetap hukum loh ya, ini tidak diperinci.

0: tamti al-hijaratu al-makhluqatu, dan masuk dalam menjual tanah batu yang dicipta padanya. Jadi batu yang memang asli di tanah itu, di dalam tanah itu masuk dalam jual beli tanah. Asal batu yang asli, bukan yang dipendam, bukan batu nang dipatak basa. Bilanya batu itu dipatak basa, kada termasuk dalam jual beli tanah. Kalau batu itu memang asli di dalam situ, masuk dalam jual beli tanah. Iya kah? Ada orang bajual tanah, sekalinya ditukari di dalamnya itu ada anu mahkota emas, ada berliannya. Nah, itu masuk dalam tanah apa kada? Tidak termasuk dalam jual beli tanah. Karena apa? Itu dipendam, bukan asli di dalam tanah. Ada orang nukar tanah, sekali dalamnya ada tambang emas. Nah, apa itu? Itu masuk dalam jual beli tanah. Kenapa? Tambang itu adalah asli di dalam tanah. Kalau mahkota tadi dipatak kurang, siapa karena mata kada tahu, pokoknya penting dipatak ngarannya. Bilanya patahan, kada termasuk dalam jual beli tanah. Bilanya asli, memang dalam tanah, masuk dalam jual beli tanah itu. Makanya bahari nang kesahakan, nang rancak ulun kesahakan itu, orang nang sekalinya dapat apa namanya barang harta karun, ya Allah lah, harta karun itu ada dua macam. Ada harta karun yang dipatak di zaman sebelum Nabi, sebelum adanya agama Islam. Ada yang dipatak setelah zaman Nabi. Bilanya harta karun itu dipatak setelah zamannya Nabi Muhammad SAW, itu hukumnya hukum luqathah. Hukumnya barang yang ditemukan, barang yang hilang yang ditemukan. Setahun diumumkan, sebulan pertama setiap hari, bulan kedua seminggu sekali, bulan ketiga dan seterusnya sebulan sekali. Setelah setahun dikumpulkan, karena juga nang mengaku nang ampunnya, boleh dia memakainya dengan syarat bilanya ada nang mengaku dan bujur inya mengganti. Itu hukum luqathah. Luqathah itu barang yang hilang milik orang yang ada setelah agama Islam, artinya setelah Nabi, artinya 4.400 tahun yang lalu. Maka itu harganya bukan yang dipendam, dan tiada khiyar bagi pembeli. Kada boleh membatalkan pembeli jika ia mengetahui bahwasanya ada di dalamnya itu batu-batu yang dipendam. Kenapa jadi kada bolehnya membatalkan? Karena apa? Batu-batu itu misalnya hendak membersih harus diangkat. Mengangkat itu perlu ongkos, perlu duit. Inya tahu aja akan ada batu-batu itu, tetap aja nya tukarinya, berarti nya ridha. Maka ongkos mengangkat dan membersihkan itu inya nang menanggung. Kejakannya inya punya aku nang nukari aja, tapi bersih daripada batu-batu itu. Jadi membujurakan memberi itu ikam anu penjualai. Nah, maka penjual yang akan membersihkannya jika ia mengetahui. Dan lazim bagi penjual memindahkannya, wajib bagi penjual memindahkannya jika ia. Dan demikian pula jika ia jahil akan dia kada mengetahui bahwasanya ada batu-batu di situ, dan tidak madarat membongkarnya, kada madarat membongkarnya. Dan jika madarat, maka baginya khiyar. Kalau madarat, maka bolehnya memilih. Jadi kada nukari. Munnya misalnya jadi nukari berarti ridha, mun kada jadi hakinya. Maka jika ia yakni pembeli menjadikannya, lazimlah bagi penjual memindahkannya. Oh, penjual juga tetap nang wajib memindahkannya itu. Jadi penjual juga tetap nang wajib. Karena apa? Karena batu yang dipendam tidak termasuk dalam akad jual beli. Yang tetap wajib nang memindahkannya adalah penjual. Penjual memindahkan dan meratakan tanah. Dan pada wajib ongkos semisal ada ongkosnya, ongkos yang wajar, yakni wajar. Beberapa wajah ada yang madahakan boleh inya itu mengganti ongkos dengan ongkos yang wajar. Beberapa wajah yang paling sahih, wajib ongkos jika dipindah setelah menggenggam. Jadi apabila ternyata sudah transaksi, sudah diperbolehkan si pembeli untuk menggunakan tanah itu, lalu hanyar dipindah, maka memindahnya itu ongkosnya dibebankan kepada penjual. Tidak sebelumnya, apabila sebelum menggenggam, maka ongkosnya itu dibebankan kepada, bisa jadi dibebankan kepada pembeli, bisa jadi dibebankan kepada penjual, tergantung kesepakatan, karena belum akad, belum koptun, belum penyerahan barang. Dan bermula masuk pada penjual menjual kebun, tanah dan pohon. Jadi misalnya menjual kebun, kada menjual tanah, kada menjual kebun. Berarti kan kebun itu ya tanah ya. Maulah kebun kada bertanah. Ya kalah. Sekalinya kada ada pohonnya, maulah kebun kada pohon, maka kebun. Kalau kebun itu ada pohonnya. Mun kada ada pohonnya itu ngadannya lain kebun, ya kah? Nah, itulah mau beda bahasanya itu beda. Bermula masuk pada menjual kebun itu tanahnya dan pohonnya dan pagarnya, dan demikian pula bangunan yang ada di atasnya, lampau yang mana ada lampau di situ masuk juga atas madhab. Dan pada menjual kampung, ada orang berjual kampung, ya Allah, sekampungan dijual. Nah, itu maksudnya kampung ini jangan dibayangkan seperti kampung kita di sini ada pembakalnya, ada RT-nya, berarti kong kali kong lah pembakal lawan RT jar menjual. Bukan seperti itu. Maksudnya itu kampung itu urang bahari itu namanya korea itu berkumpulnya beberapa rumah yang didiami oleh beberapa keluarga itu namanya korea. Tidak harus ada pembakalnya. Karena orang bahari misalnya di gunung, ya kalau di gunung, lalu ini membuka sekeluargaan, membuka tanah nih, lalu bawalah rumahnya itu nah beberapa pohon, itu korea namanya, itu korea sudah namanya, kan ada kepala sukunya, ini sertifikat pintar dan juga sekolahnya, no maulah di situ jauh, nah itu korea harannya, bilanya sebuting aja rumahnya itu kada korea, menjual rumah harannya neta. Lawan tanah, tapi berhubung beberapa bangunan sebertahan ya berarti korea. Itu maksudnya bukan berarti pembakal lawan anu kong kali kong penjual. pada menjual kampung Korea tadi, termasuk di dalam bangunan-bangunan dan halaman-halaman yang mengelilingi akan dia pagar. Iyalah. Tapi bukan tanaman-tanaman. Adapun tanaman-tanaman sawah ladang lain pulang. Nah ini, jadi kalau orang menjual sekelompok buah rusuk, beberapa buah rumah atau kampung tadi, termasuk di dalamnya halamannya, pagarnya, kemudian rumah-rumahnya, tapi kada termasuk ladang-ladang mereka. Misalnya ada kebun gandum, misalnya ada kebun apa, kada termasuk kita bilangnya menukar Korea. Dan pada menjual rumah, bilangnya ada orang menjual rumah, rumah itu disebut sebuting aja atau dua buting, tapi kada sekelompok orang, kalau sekelompok tuh namanya Korea tadi. Dan pada menjual rumah masuk tanah, kada mungkin bisa jopang jual rumahnya aja kada ada tanahnya. Cuma umumnya bilangnya menjual rumah tanahnya termasuk, ya kalau. Dan setiap bangunan sehingga tempat mandinya, baharikan tempat mandi belain pada rumah. Oh, ini kan WC di dalam rumah baharik ada belain. Nah, jadi perlu dijelaskan bahwasanya nang belain itu umpat jua gitu, nah, termasuk dalam transaksi. Kecuali yang dipindah, sesuai itu yang bisa dipindah dari rumah itu, maka kada termasuk harga rumah. Seperti ember, masuk ember, baujung orang nukari rumah penjual ember. Penjual ember hendak penjual rumah, embernya sih banyakkan di dalamnya itu 1000 biji, ya Allah, baujung badan nukari. Tapi ember kada termasuk, kada termasuk. Jadi ember itu kada termasuk. Maksudnya itu kayak apa, bilangnya nukar rumah itulah, karena ada ember minta reda lawan orangnya, itu ember itu apa aja nih, aja bayar dibariakan jana, bukan lagi itu dah, ya Allah. Mun kada itu kan hak orang tah embernya. Nah, 100 biji embernya itu orang. Nah, jadi tempat kecuali yang bisa dipindah seperti ember dan putaran sumur. Putaran sumur itu kawa diangkat, kawa dipindah-pindah, itu kada termasuk. Jadi harus bepadah itu, nah. Dan ranjang, rumah ranjangnya ada banyak, ya Allah. Dan masuk pula pintu. Nah, adapun pintu itu, pintu-pintu yang terpasang itu termasuk karena terpasang. Dan pembuka-pembukanya, dan bejana tempat cuci. Bejana itu yaitu wadah seumpama ember, tapi bejana apa bedanya? Biasanya ember itu nang halus dipindah-pindah, kalau gasan mengangkat-angkat. Kalau bejana memang gasan menampung air. Itu bedanya. Dalam bahasa, ya kah, ember itu gasan mengangkut banyak. demikian pula yang bawah dari dua batu penggilingan atas kaul sahih. Penggilingan gandum itu baharinya ada dua batu, bagian bawah dan bagian atas. Bagian atasnya ini gasan mano, ma apa namanya, bagian gasan ma apa nih, memarut ya, kalau gasan ma melicilakan bagian bawah itu wadahnya. Nah, bagian bawah itu termasuk daripada transaksi rumah. Bagian atasnya kada, karena bagian atas itu bisa dipindah-pindah, bisa diganti karena gasan manan itu ngapanya, jakanya cubik tuh ininya, nah apanya, kolaknya, lain kolak pisang, lain lah kolak cubik manan itu. Jadi cubiknya itu bagian daripada rumah, kolaknya itu bukan bagian daripada rumah, kalau itu berupa penggilingan gandum. Ini contoh aja, cobek tadi bukan cobek bujuran. Jadi memang di rumah-rumah bahari itu, di negeri sana ya, di negeri Arab, ada penggilingan gandum. Ya kalah. Nah, kemudian kena ada batu, itu berupa batu juga, penggilingan gandum itu berupa batu. Gasan mandek gandum di situ. Kemudian digiling, ditumbuk atau digiling, ada kayu, kayunya itu bercakar ke samping, dihiga ini keledai keliling. Jadinya berjalan supaya memutar akan itu namanya arroha dalam bahasa Arab. Arroha dalam bahasa Arab. Nah, hampir semua rumah itu ada itu. Kenapa? Gunanya untuk memasak manu gandumnya. Jadi mutik gandum digiling. Itu kalau kada pakai keledai ya pakai tangan, keliling, dianu diputar. Batu gasan maandak gandumnya bagian daripada rumah. Tapi penggilingan nang melicinkannya, menghaluskannya bukan bagian daripada rumah. Jadi sampai seperti itu detailnya supaya jelas tentang masalah hukum. Yang dimaksud yang bawah dari dua batu penggilingan atas kaul sahih, dan yang di atas ada juga pendapat yang mengatakan nang di atas gin termasuk daripada rumah juga, dan kunci gembok yang terpasang atas kaul asah, pendapat yang sahih masuk bagian daripada rumah, dan bermula dalam menjual binatang tunggangan. Kembali saya katakan, mojor masalah anu itu aja, apa namanya, masalah anu kepiting gambuk itu aja dipermasalahkan, murah aja harganya. Lo beda kalau pina sekali dibongkar amas dalamnya babar, lalu khilaf, lalu akhirnya sengketa. Nah, itu masalahnya. Hukumnya jelas bahwasanya gembok yang terpasang tatkala transaksi itu bagian daripada rumah. Hitung itu jar pembeli, ya kalah sekali dibuka amas di dalamnya sekilo. Jadi kayak itu aja sudah contohnya, yang nyaman ya Allah. Mbamunya dibayangkan gembok berapa sih harganya, gembok itu barang bayang itu aja di per. Ini beda masalahnya kalau pina amas gemboknya. Sama lawan batu tempat penggilingan tadi, nang di atas termasuk, nang di bawah termasuk, nang di atas kada, itu kena bermasalah kalau tidak jadi sengketa. Ternyata nang di bawah amas, nang di atas kada. Jadi contohnya kayak itu supaya nyaman, supaya kita anu ya Allah lah. Minta tah. Terpasang atas kaul asah, gembok yang terpasang atas kaul asah, dan bermula dalam menjual binatang tunggangan masuk sandalnya. Jadi sepatu daripada binatang itu termasuk dalam harga menukar binatang itu. Dan demikian pula baju budak, menukar budak bajunya termasuk dalamnya pada menjualnya pada kaul asah. Aku berkata, ujar Imam Nawawi, berkata yang asoh, yang paling sahih, tidak masuk baju budak. Jadi budak itu budaknya aja, bajunya kan termasuk. Jadi harus harga lain. Ujar Imam Nawawi. Imam Nawawi ini hidup di zaman abad ke-7 ya. Abad ke-7 Hijriah, Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi itu ada Imam Rafi'i. Kemudian ada sebelumnya lagi Imam Ghazali. Ada lagi Abdul Malik Al-Juwayni, ada lagi Al-Buwaiti Al-Muzani, hanya Imam Syafi'i. Jadi tingkatan, insya Allah nanti kalau kita hatam kitab ini kan sudah halaman 59, kurang lebih 20 halaman lagi atau 10 halaman. Fulan, muridnya Fulan, kitabnya namanya apa, supaya kita alim. Amin. Jadi supaya tahu bahwasanya dalam fikih itu, 300 tahun ke bawah itu namanya khalaf, 300 tahun ke atas itu namanya salaf, 300 tahun ke atas itu namanya khalaf. Ada pendapat yang mengatakan 500 tahun ke bawah namanya salaf, 500 tahun ke atas namanya khalaf. Ada beda pendapat dalam masalah itu. Dan ini pendapat-pendapat mereka itu kita ambil yang paling tua, yaitu Imam Syafi'i. Anda kalau ambil dari Imam Hanafi, mazhab kita bukan mazhab Hanafi. Padahal yang lebih tua Imam Hanafi ya. Kalau dari Imam A'immatul Madhab, yang paling tua itu Imam Hanafi. Imam bin Thabit. Mazhab Maliki juga bukan mazhab Maliki. Jadi kita ambil dari Syafi'i. Kitab sidin namanya Al-Um atau Ar-Risalah. Tapi cukup berat, karena di sana itu beliau tidak hanya menyebutkan tentang hukum fikih. Gayanya sidin itu masih gaya umum. Gaya umum itu Quran, hadis, kemudian baru pendapat-pendapat masalah fikih. Dan itu gaya penulisan seperti itu sampai ke abad ketiga, keempat. Mulai hilang atau mulai disendirikan itu di abad ke-6. Abad ke-6 setelah Imam Ghazali atau setelah Abu Ishaq Asy-Syirazi, baru disendirikan hukum fikih ini, hukumnya halal, ini hukumnya haram, kan ada lagi ayat Qurannya, kan ada lagi hadisnya. Kalau sebelumnya seperti Asy-Syirazi dalam muhadzabnya atau tanbihnya, itu semunyaan mereka menyebutkan Quran, hadis, baru hukumnya. Tapi supaya nyaman, nah seperti itu ya. Jadi ini juga perlu untuk kita ketahui. Ulama-ulama kita bahari itu nang tuha-tuha itu ke Imam Syafi'i abad kedua ya, tahun 150 lebih. Kemudian setelah itu murid-murid beliau Al-Buwaiti, Al-Muzani, Sulaiman bin Rabi' dan lain sebagainya itu sekitar abad kedua, tahun ke-200 lebih. Setelah itu baru muncul cucu murid beliau, kitab pertama yang ditulis dengan kitab pertama sih kitab generasi kedua. Kan kalau generasi pertama itu adalah Imam Syafi'i dengan al-umnya, al-imlanya, walaupun ditulis oleh muridnya, bukan sidin yang menulis, tapi murid-muridnya yang menulis, tapi kaul-kaul sidin. Lalu muncullah Abdul Malik Al-Juwayni dengan kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitabnya lumayan tebal, 12 jilid besar, tapi kita ambil kan nanti sebagian aja. Jadi supaya kita tahu gayanya Imam Nawawi kayak ini, gayanya Abdul Malik juga ini kayak ini, gayanya Ghazali kayak ini. Oh, jadi nanti alim ya. Jadi tahu ini bahasanya An-Nawawi. Wah. Dari mana kamu tahu? Oh, saya pernah belajar. Kan gitu. Kan gaya bahasa itu beda. Setiap ulama tuh gaya bahasanya beda. An-Nawawi punya gaya bahasa sendiri, kemudian Al-Ghazali punya gaya bahasa sendiri. Gaya itu hanya bisa diketahui kalau kita mutolaah kitab mereka dan mengetahui dan meneliti, baru kita tahu ini gayanya Ghazali. Seperti ulun, insyaallah kalau kita bicara tulisan guru saya, guru kita misalnya, tulisan guru sekumpul, ulun tahu ini bujur tulisan sidin, ini bukan. Karena apa? Ulun tahu gaya caranya menulis sidin itu lah. Begini-begini tekanannya, hotnya hot apa, kemudian tebal tipisnya itu tahu. Karena apa? Kita meneliti. Kita meneliti yang ditulis oleh beliau. Begitu pula ulama-ulama yang bahari, kita mengetahui gaya bahasa mereka supaya kita jadi orang alim, bertaan ya kalah. Kemudian kita betul-betul ikut ambil bagian, terutama di zaman-zaman sekarang ini. Zaman sekarang kan ada AI. AI itu kalau kamu tanya apa hukumnya menjual tanah, keluar langsung, oh ini, wah, tidak jelas dari mana, wallahu alam. Yang penting ada jawabannya. Nah, ini kalau tidak didampingi dengan pengetahuan langsung kepada kitabnya, kalau perlu kepada manuskripnya, berbahaya. Kita terpengaruh dengan ini. Gampang, wah, ini jadi orang alim itu gampang. Makanya, wah, ini itu jangan merasa harap jadi orang alim. Kenapa? Dengan mudahnya anak SD pun bisa ceramah 1 jam tanpa harus dia mengarang. Tinggal diklik sama dia. Bab apa ini? Ini mau bicara masalah apa? Masalah apa namanya itu? Akikah. Tik. sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita ketahui. Kalau kada, kita hancur. Jadi harus kita faham, mengerti sumber-sumber ilmu yang sudah diambil oleh mereka, mereka dimasukkan ke bank informasi mereka. Bank informasi namanya. Bank informasi mereka di AI dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita harus kembali kepada cara bahari ulang. Kalau kita mengumpati cara wahini, kosong. Dan akhirnya kita tidak mengetahui sampai kepada akarnya. Kita harus kembali kepada akarnya, kepada literatur dasarnya. Makanya saya berusaha, mudah-mudahan nanti bisa saya tuliskan sekelumit tentang cuplikan tentang bagaimana sih isi kitab Al-Umm Imam Syafi'i, bagaimana sih isi kitab Ar-Risalah Al-Buwaidi, bagaimana isi kitab Nihayatul Matlab Abdul Malik Al-Juwayni, bagaimana isi kitab Iqna'nya Mawardi, bagaimana isi kitab Anwarul Masaliknya Ibnu Subhi, bagaimana isi kitab Muharrarnya Rafi'i. Itu penting untuk kita ketahui, walaupun cuma cuplikan-cuplikan saja. Semoga insya Allah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dipahamkan ilmu. Tapi wa ma taufiqi illa billah, semuanya dari Allah ya. Walaupun kita berusaha, kalau Allah tidak mengizinkan belum bisa, tidak mungkin. Tapi kalau kita berusaha dan minta sama Allah, diizinkan sama Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, difahamkan oleh Allah, dan diberi taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ala hadzihi ya quluni salihah wa ila hadrat nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
1: Sekarang 19:54 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Malaysia Tengah. Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polresta Banjarmasin bergerak membersihkan sampah di kawasan Sungai Pemurus Sabtu 26 September 2026. Aksi nang ini menjadi langkah bersama gagasan menjaga kebersihan sungai sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif merawat lingkungan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menegaskan, menjaga kebersihan sungai kada hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun kepolisian. Keterlibatan masyarakat lawan juga seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar kebersihan sungai kada berhenti pada kegiatan bersih-bersih sesaat. Disampaikan juga sungai nang terjaga kebersihannya dan kada mengalami kedangkalan memiliki peran penting bagi masyarakat terlebih ketika menghadapi kondisi kekeringan, keberadaan sungai tetap dapat dimanfaatkan gasan kebutuhan mandi, cuci, dan kakus MCK. Yamin menyampaikan kegiatan pembersihan sungai akan terus dilakukan bersama jajaran kepolisian, perangkat daerah terkait, dan unsur lainnya. Namun Siri menekankan bahwa upaya tersebut kada akan efektif jika perilaku membuang sampah sembarangan masih terjadi. Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemko Banjarmasin dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya gasan kawasan sungai. Mengingat kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang asri. Riza juga meminta kepada masyarakat kada selalu bergantung kepada petugas kebersihan. Sampah yang ditemukan di lingkungan sekitar sebaiknya segera diambil dan dibersihkan sebelum menumpuk. Pembersihan Sungai Pemurus menegaskan bahwa persoalan sampah sungai kada cukup ditangani melalui kegiatan pembersihan. Perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi bagian penting agar sungai tetap berfungsi sebagai sumber kehidupan sekaligus ruang retensi bagi Kota Banjarmasin. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda. Salam budaya.

dan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sarang lompat dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya Ruhi Barakatan. Mudah-mudahan kabar pian seberatan dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, pada kesempatan malam hari ini Ulun Rinda tidak sendiri tapi bersama para narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita langsung saja menyapa beliau, ada Ibu Dr. Hajah Mariani SH MAG, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik Bu lah.
1: Alhamdulillah.
0: Malam mingguan kita nih di Propat.
1: Iya.
0: Ya, selanjutnya ada Siti Maisyarah, mahasiswa prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum. Lembutnya suara pian. Mungkin lebih dekat lagi ke mic-nya ya, supaya lebih ya, ini ditarik aja mic-nya ke agak lebih dekat. Iya. Baik, dan ada Bahtiar Agusman, mahasiswa prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik. Alhamdulillah. Paling ganteng seorang pian di antara di antara narasumber yang lainnya. Ya, malam hari ini kita akan bicara tentang pasar terapung kajian dalam budaya Banjar. Nah, kita tahu bahwa pasar terapung ini adalah aktivitas jual beli di atas jukung atau di sungai,
1: bola. Ya.
0: Nah, tapi ini bukan hanya jual beli, tapi di sana ada sejarahnya, ya. Ada apa namanya kearifan lokalnya, ada nilai kejujuran, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Ya, tapi di sekarang ini, walaupun kita tahu ya bahwa pasar terapung ini juga sudah terkenal nasional atau bahkan
1: internasional
0: ya Bu ya. Tapi di zaman yang sekarang ini, apakah dengan pengaruh-pengaruh apa namanya, mungkin destinasi wisata lain atau juga modernisasi, nah ini apakah masih tetap seperti yang dulu? Ada pergeseran atau bagaimana? Nah, nanti kan kita bicarakan ini ya. Kita boleh juga terima telepon Anda ataupun Anda ingin berinteraksi, boleh nanti di 0511 3252602, atau juga di WhatsApp 0895 3405 09539, atau juga nanti boleh melalui live chat Pro4 RRI Banjarmasin. Baik, kita langsung aja ke Ibu Dr. Hajah Mariani SH MAG, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Nah, secara akademisi Bu, kalau pian lihat nih kayak apa posisi pasar terapung dalam kebudayaan masyarakat Banjar ini, apakah hanya sebagai tradisi ekonomi atau mungkin ada makna budaya lainnya Bu?
1: Iya, kita melihat bahwa pasar terapung ini kan salah satu identitas
0: budaya daerah kita.
1: Budaya kita dan warisan budaya kita merupakan identitas masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, yang tentu saja ini tidak hanya bisa kita lihat sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga dalam kajian-kajian interdisipliner ya, secara akademisi kita melihat juga ini bisa kita lihat dari sisi aspek budaya, aspek politik, aspek antropologi ya. Jadi bagusnya ini dari sisi akademisi perlu terus dikaji secara mendalam pasar terapung ini nanti ke depannya seperti apa, karena ini kan salah satu aset Kalimantan Selatan yang merupakan warisan budaya, dan kita selaku masyarakat Kalimantan Selatan ya kategorinya itu wajib Bu Rinda untuk di menjaga dan melestarikan, sehingga dari generasi-generasi terus merasakan warisan ini secara berkelanjutan. Nah, seperti yang Ibu Rinda sampaikan bahwa di era digitalisasi, di era apa namanya, di era globalisasi ini tentu saja sangat berdampak kepada pasar terapung kita, di mana dengan adanya media digitalisasi ini pasar terapung secara otomatis juga hanya menjadi simbol belaka sepertinya ya, karena dia harus berjuang keras ini berhadapan dengan era, bukan saja kan kalau itu kan di sungai, nanti di darat juga ada aspek-aspek yang di mana perdagangan juga cukup
0: ramai banyak.
1: Dan sungai ya salah satu bagian yang menjadi urat nadi masyarakat Banjar, terutama di lingkungan yang dekat dengan sungai. Ini kalau kita tidak peduli dengan keadaan ini, maka secara pelan-pelan ini akan nanti hilang. Juga akan hilang dengan sendirinya. Apalagi generasi kita ini, mungkin generasi ini. Iya.
2: Hanya ya generasi sekarang itu sudah kurang
1: berminat ya.
2: Kurang berminat.
1: Kurang berminat.
2: Tradisi Banjar yang sekarang.
1: Nah,
2: sejak dulu.
1: Ya, jadi pertama mereka juga kehilangan informasi terkait dengan apa sih pasar terapung kan. Kemudian yang kedua, apa yang ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi kearifan lokal yang dibangun dari adanya pasar terapung ini, kejujuran, kepercayaan, kemudian juga ada keadilan di sana, dan ada saling gotong royong, ada tukar informasi. Nah ini kalau kita tidak kaji secara serius,

0: lagi. Regenerasi itu kayaknya mungkin agak malu lah kalau mungkin generasi yang sekarang ini menggantikan beban acil-acil tentang penjualan.
1: Berkembangnya teknologi zaman sekarang, jadi tradisi itu kurang banyak yang meminati untuk khususnya anak-anak zaman sekarang.
0: Iya. Nah, kalau menurut siapa tadi, Mbah Pian ya? Kalau Pian sendiri melihat nih kayak apa pasar terapung yang ada di daerah kita ini, kan ada beberapa ya?
2: Menurut pengalaman Ulun ya, Ulun pernah ke pasar terapung di Babaintan. Di sana masih menerapkan kayak interaksi jual beli. Kemudian di sana itu kan karena apa ya, digitalisasi kan sistem transaksi di sana. Selain cash di sana juga ada apa namanya, kris. Jadi Ulun rasa itu bagian dari modernisasi.
0: Iya, bergeser ya. Kalau dulu mungkin orang bisa langsung tukar barter lah, kalau dulu lah mungkin lah bertukar barang gitulah. Nah, sekarang sudah pakai digital. Nah, kayaknya sudah diberikan pemahaman juga sen bubuhan acil-acil yang penjualan ya.
3: Iya.
0: Padahal itu salah satu ciri khas kalau zaman dulu tuh barter lah, Bu lah.
1: Barter antara jualan yang dikasih yang satu perahu ke satu jukung ke jukung yang lain.
0: Bisa berurupan barang. Tapi wah, ini yang kita yang nukar kada bawa duit kada apa-apa, asal bawa. Iya, gitu saja.
2: Ada jaringan.
0: Itu sudah bisa ada jaring, tapi kalau udah ada jaringan bisa paham kok juga hasil yang udah dibayar. Apalagi sudah termakan lah. Kan macam-macam yang dijual di sana lah, selain ada buah-buahan, ada iwak. Ada juga yang jualan ini apa? Makanan tradisional kita, makanan khas daerah kita jual lah. Kayak soto gitu, dia bisa makan di situ gitulah. Itu sesuatu yang unik gitu. Mungkin di daerah lain tidak ada kayak di wadah kita ini. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini patut untuk dipertahankan ya, Bu ya. Tapi karena pergeseran itu mulai dari pembayaran tadi sudah agak berubah.
3: Berubah ada apa, modernnya sudah muncul ya. Hal yang paling itu kita bikin senang itu kan saling percaya itu lebih dominan. Tidak perlu timbangan yang begitu, kan kadang-kadang kita harus ditimbang. Kalau di saya lihat di pasar terapung itu tidak
0: pakai tuyukan
3: terlalu, tidak terlalu mengutamakan itu, jadi saling percaya kurang lebih lah istilahnya. Jadi ada istilah kurang lebih antara penjual dan pembeli. Nah, ini tidak dilihat di lain-lain ya. Jadi ini salah satu kearifan lokal yang sangat bagus untuk dijaga. Di samping tadi kita kejujuran itu, saling percaya. Nah, saling percaya ini kan penting banget antara penjual sama pembeli, karena di sini letak ada hubungan emosional yang sangat bagus, kemudian juga pertukaran informasi. Apalagi sekarang ini kan yang pedagang-pedagang itu suka pantun ya.
0: Pasti berpantun dulu.
3: Ini perkembangan yang juga luar biasa. Pantun kita tahu bahwa itu salah satu warisan juga yang harus kita jaga. Dan alhamdulillah saya lihat itu pandai banget ibu-ibu berjualan itu.
1: Biasanya kalau ada turis-turis datang itu ada yang juga bisa pakai bahasa Inggris.
3: Kan sudah mulai
0: berkembang.
3: Tinggal ini anak-anak mudanya yang masih kurang minat dalam meneruskan perjuangan.
0: Iya, apalagi kalau mungkin ini menjadi satu, mungkin bisa diwajibkan gitu ketika anak betetukar, ayo bapantun dulu. Jadi mungkin mau kena mau kita tuh belajar lah. Walaupun mungkin si acil-acil ini nang melajari kita, tidak masalah itulah. Salah satu hal yang mungkin akan bisa justru menjadi salah satu apa budaya yang bisa kita pertahankan ya dalam berpantun tadi di pasar terapung.
3: Iya, karena itu juga salah satu aset kita. Orang Banjar, pantun itu harus dilestarikan sebagai sebuah warisan.
0: Tadi Jerpian tuh tadi ada budaya kurang lebih utamanya di pasar terapung ini yang sudah membudaya sejak dulu sampai sekarang. Betul. Tapi ini apakah berlaku gasan pentol? Pun makan pentol tuh kadang-kadang apa jadi makan 10 padahal 5. Ini anak labih taruh sama nuker. Kasih. Kenapa?

0: harusnya seperti itulah.
1: Iya.
0: Dan budaya kurang lebih, artinya kada terlalu pelit lah, kada terlalu engken gitulah, akun iya, kurang lebih aja.
1: Akun kurang lebih, kadang lebih di penjual, kadang lebih di pembeli.
0: Iya. Jadi mungkin ya kita-kita aja yang menukar nih, jangan tapi tawar-tawar bandar juga.
1: Oh, iya.
0: Inggi. Karena biasanya kan dagangan yang dibawa tuh mereka dari kampung ya, Bu ya?
1: Iya, dari yang ini saya sangat kagum itu. Mm-hmm. Mereka itu kan subuh-subuh sudah
0: ya, sudah berangkat sudah dari rumah.
1: Beraktivitas. Sudah beraktivitas di sungai. Mm-hmm. Dan kita tahu sungai itu cukup rawan.
0: Iya, betul.
1: Karena keamanannya tidak masih tanda petik, tapi keberanian mereka
0: luar biasa.
1: Luar biasa itu dalam berdamai dengan alam. Nah, yeah. Ini kan harmonisasi antara masyarakat Banjar dengan alam
0: sungai. Mm-hmm.
1: Terjaga. Mm-hmm. Dan mereka juga ekosistem dari sungai-sungai itu kayak sudah mulai bisa berdamai dengan mereka begitu. Yeah. Nah, ini kan salah satu prestasi yang kita kagum dengan keberanian. Jadi cocok aja ini nenek moyang kita itu pelaut.
0: Yeah.
1: Keberanian mereka kan dalam menjaga ketahanan ekonomis dan sungai sebagai urat nadi perjalanan mereka dalam menjaga kehidupan berkeluarga. Area sungai yang cukup tidak aman menurut yeah. saya ini, apalagi subuh
0: yeah.
1: subuh-subuh sudah harus keluar bersama dengan alam. Mm-hmm. Tapi kayaknya alam juga sangat bersahabat mm-hmm. dengan mereka. Itulah mungkin salah satu kelebihan yang kita lihat dengan adanya pasar terapung itu, begitu harmonisnya antara warga masyarakat Banjar dengan lingkungannya. Oh,
0: iya, dengan alam.
1: Dengan alam.
0: Apalagi ini hampir seberataan tuh bebinian aja.
1: Bebinian. Okay. Nah, ini jadi peran perempuan dalam ketahanan ekonomi keluarga.
0: luar biasa
1: kontribusinya.
0: Iya. Nah, ini salah satu kearifan lokal kita memang sejak nenek moyang kita sampai sekarang ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kita hidup, apalagi mereka-mereka yang memang sudah terbiasa dengan kehidupan di sungai. Mungkin apa yang tinggal, kalau dulu kan banyak di bantaran sungai ya, Bu ya?
1: Betul. Hmm.
0: Nah, inilah yang mungkin membuat para perempuan ini berani itu, untuk beraktivitas mulai dari subuh hari.
1: Subuh
0: iya,
1: sudah.
0: Iya. Nah, itu mungkin kalau kondisi sungai di zaman-zaman dulu tuh kan kayaknya masih bagus, bersih ya. Tapi kalau sekarang ini sungai-sungai itu kayak toko serba ada atau serba. Ini kan yang lagi rame juga kan beritanya, banyak tumpukan sampah itu di mana-mana. Di sungai itu mulai dari ada kasur, ada guling, ada TV dan lain sebagainya.
1: Hewan-hewan mati.
0: Nah, itu. Ini bagaimana? Mungkin kalau kebersihan sungai dulu sampai sekarang sama yang dibandingkan sekarang itu agak beda. Nah, ini salah satu hal juga sebenarnya kan kita menjadi tempat atau daerah tujuan wisata juga ya dari susur sungai ini. Nah, bagaimana masyarakat kita ini yang sudah tidak bisa menjaga sungai kita dengan baik? Ini ya. Gimana, Ibu?
1: Kita juga merasakan miris ya melihat yang sudah membudaya, ketidakmampuan kita dalam memahami pentingnya lingkungan itu dijaga. Dan budaya ini membuang sampah ke sungai, ini sudah menjadi sesuatu yang menurut saya ini sudah berlebihan sekali. Artinya perlu pemerintah juga dan masyarakat secara terpadu bagaimana mengedukasi masyarakat kita, bagaimana menjaga lingkungan yang bersih, sehat, karena pada akhirnya toh kembali ke kita. Kita kenapa jadi sakit? Karena kita sendiri sebetulnya yang mengkondisikan sakit. Sungai yang seharusnya dia terjaga, dia harus bersih, dia kan sebuah urat nadi dalam perekonomian, bukan hanya ekonomi, politik, antar budaya dan juga hal-hal yang lain dari sungai itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita ini tidak paham dengan kondisi ini tentu saja sangat mengganggu
0: kenyamanan
1: semua pihak. Jadi kalau menurut saya ini perlu ada regulasi khusus bagi sanksi lah begitu. Jadi sanksi ketika ada membuang sampah secara sembarangan. Kita banyak sudah aturan yang mengikat, tetapi aturan itu kan seperti macan di atas kertas.
0: Iya, mandul ya, Bu.
1: Iya, mandul. Jadi harus ada action-nya.
0: Iya.
1: misalnya kita kan kita ke Singapura, padahal karakter kita tuh sama, tapi kenapa ketika ke Singapura kita tidak berani dalam melakukan seenaknya membuang sampah? Nah, ketika kembali ke negara sendiri, kembali lagi budaya itu, artinya ini perlu dilakukan edukasi yang sangat kuat, dan edukasi ini harus terpadu secara apa namanya, kalau hanya pemerintah mungkin tidak sanggup,
0: tidak
1: sendiri
0: bisa, ya.
1: Jadi harus diajak dari berbagai kalangan, organisasi misalnya kan, terus tokoh agama, tokoh masyarakat, dan setiap kali khutbah Jumat misalnya itu kan disisipkan pesan-pesan khusus bagaimana kita menjaga lingkungan, sehingga kita akan merasakan kenyamanan dari apa yang sudah kita lakukan.
0: Iya. Ya. Kalau misalnya bubuhan wisatawan baik domestik ataupun luar negeri yang datang misalnya di susur sungai, itu kan pasti mereka akan melihat pemandangan sungai
1: yang
0: kita
1: tidak nyaman.
0: Nah,
1: gitu
0: kan, ini kan nanti jadi berita
1: yang
0: dari mulut
1: bagus
0: ke mulut.
1: Iya. Ini lagi yang budaya kita. Jadi di samping ada budaya positif dari kearifan lokal yang kita miliki, dengan pergeseran-pergeseran keadaan, di mana perlu edukasi yang sangat serius, perlu pelatihan, perlu mungkin pendidikan yang berkelanjutan untuk bagaimana karakter itu jangan menjadi sebuah karakter begitu. Jadi budaya yang tidak baik jangan menjadi sebuah karakter. Oke lah kalau kita sesekali, tapi kan kalau terus menerus dilakukan itu akan hidup menjadi sebuah sifat, bukan sikap lagi. Nah, ini yang kita jaga. Jadi mungkin dari sekarang, anak mulai dari anak-anak, bagaimana kita latih untuk jangan sampai membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Dan sungai adalah urat nadi bagi perkembangan berbagai aspek perspektif kan. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami dengan ini, sungguh kita rugi sekali sebagai warga masyarakat yang dimana kita ini kaya dengan sungai.
0: Seribu sungai tapi sudah nggak sampai seribu lagi.
1: Kurang jadi sudah hilang ya. Dan sungai ini kalau kita manfaatkan, ini menjadi hal yang income untuk wilayah kita sebenarnya. Kalau kita jaga kebersihannya, keamanannya, kenyamanannya, kecantikannya, ini bisa menjadi aset wisata yang sangat strategis. Seperti di Korea kan? Itu sungai yang bukan sungai, hanya sebuah tempat apa namanya tuh? Ini rumah nih apa tempat yang selokan? Selokan dibikinnya menjadi sesuatu wisata. Jadi anak-anak muda di sana berkumpul menjadi jadi ke kafe, ada warna-warni dari lampu-lampu yang indah, selokan yang kotor menjadi sesuatu yang indah, menjadi tempat wisata bagi anak-anak muda. Dan ini juga kalau Pasar Terapung ini kita hidupkan dengan suasana yang indah dan strategis, keamanan, kenyamanan, kebersihan terjaga, maka ini akan menjadi sesuatu yang bukan hanya income bagi wilayah kita, tetapi juga kenyamanan kita ketika kita santai, rileks dari kehidupan keseharian. Dan itu wadah yang indah, wadah yang nyaman, dan tempat kita di benua sendiri, kan di benua sendiri, tidak perlu banyak mengeluarkan biaya, tapi kita menikmati suasana keindahan itu. Nah, ini harus bagaimana mengkondisikan karakter dari setiap warga Banjar ini agar dia konsisten dan komitmen untuk menjaga kebersihan.
0: Kalau ke Maisarah, kalau Pian misalnya datang ke Pasar Terapung, melihat ada hal-hal yang mungkin kada pas harus nyaman dilihat, ini bagaimana sebagai seorang generasi muda gasan meluruskan atau apalah istilahnya kan, tapi ada di antara kita tuh ada rasa ada nyaman ketika kita ini anak menagur orang lain. Nah, bisa nang kita tagur ini bisa juga sarik gitu. Nah, ini nih gimana, ini misalnya satu hal aja dalam hal membuang sampah tadi, misalnya di sekitar Pasar Terapung habis makan buah kah timbai gitu aja kulitnya ke sungai. Ini kayak apa nih,
2: karena di pasar
0: mencontohkan ya, kita yang memulai.
1: Iya, kita yang memulai. Jadi kan kalau hanya banyak orang yang banyak yang berkebaikan gitu, nah, yang membuang sampah ke tempatnya, jadi orang-orang tuh bisa melihat mencontoh gitu.
0: Iya. Ke siapa? Bahtiar. Nah, Bahtiar sebagai generasi muda, mungkin kita tuh kalau ketika ke Pasar Terapung tuh tidak hanya datang berwisata, tetapi bagaimana caranya untuk kita tuh bisa memahami tentang nilai-nilai budaya yang ada di sana.
2: Okay. Sebenarnya yang kita pahami itu biasanya kita lewat interaksi sih, Bu. Di interaksi bagaimana sejarah terbentuknya Pasar Terapung, kemudian apa-apa saja yang apa ya yang dilakukan di Pasar Terapung, kan misal itu ada aktivitas jual beli, yeah, kan Bu. Biasanya Bu Hanya memadahkan ada akadnya, jualah, tukarlah, yeah, itu kan itu bagian dari budaya, budaya kita kan. Kemudian ada pantun juga tadi pula. Itu kan seperti yang dijelaskan Ibu tadi, yeah, warisan budaya kita. Nah, itu sebenarnya apa ya, identitas daripada budaya, ciri khas dari apa namanya Pasar Terapung kita, yang mana cara promosi buahnya itu menggunakan pantun yang dari budaya kita gitu.
0: Iya. Nah, kalau generasi muda ini kan lebih kepada sosial media ya. Nah, ini kayak pacarnya kalian untuk bisa lebih memperkenalkan budaya kita Pasar Terapung ini ke ya mungkin sampai ke belahan dunia lainnya gitu. Dengan cara apa misalnya? Bola konten kah? Atau apa? Postal. Atau kayak apa nih?
1: Banyak yang CFD-an gitu, CFD-nya yeah, Banjarmasin gitu kan. Jadi di situ banyak kan anak-anak remaja. Nah, bisa aja di situ nanti dibuat kayak foto atau video kan, itu sosmed itu bisa dilihat sampai ke manapun gitu. Jadi di situ kayak memperkenalkan, oh ini Pasar Terapung. Jadi masyarakat yang di luar Banjarmasin itu jadi tahu kalau itu tuh Pasar Terapung gitu, Bu.
0: Iya. Yeah. Atau bola kontennya lo nacil-nacilnya itulah. Iya, ya, dicukup. Pernah lah sudah melakukan itu?
2: Belum pernah.
0: Belum pernah.
2: Takut jatuh.
0: Oh, aduh. Orang Banjar tuh pasti bisa berkunjung.
3: Karena maksudnya oh, itu kan? Jatuh.
0: Oh, iya kan. Kalau ya kedua ini bercabur. Sayang HP-nya lah. Ya, ini hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan ya Bu ya, untuk apa anak-anak muda generasi sekarang ini paling tidak bisa membantu mempromosikan pariwisata kita ya Bu.
1: Iya. Jadi bagus juga nanti tiap mungkin dari anak-anak sekolah, dari perguruan sesekali diajak ke berwisata ke sana dan memposting
3: ya, media sosial.
1: Iya, media sosial diekspos kan secara tidak langsung dari berbagai dari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, perguruan bersama-sama dan memposting. Kan ini dengan media sekarang ini sudah dibaca secara internasional. Bagus lagi kalau misalnya ada yang bisa berbahasa asing dan diterjemahkan dalam bahasa asing. Ini juga salah satu upaya kita sangat strategis untuk memperkenalkan salah satu budaya kita yaitu Pasar Terapung. Yeah. Karena ini juga kan salah satu aset yang itu mulai zaman Pangeran Samudra kan, dia itu sudah melakukan transaksi ini dulu itu malah sampai ke Jawa kan, Gujarat, Aceh, Arab,
4: Tiongkok,
1: nah jadi sudah berbagai daerah. Dan Banjarmasin ini menjadi lintasnya, menjadi ajang gitu. Cuma sekarang ini kan hanya kita di Kalimantan saja yang paling Banjar, Kabupaten Banjar, dan kita tiga memiliki kan
0: Lok Baintan
1: dan Tendean. Nah, tiga ini. Nah, jadi ini nanti bagaimana nih nanti merevitalisasi pemerintah ini untuk lebih hidup?
0: Iya.
1: Karena tadi kan dampak dari teknologi, dampak dari perdagangan yang di darat juga cukup
0: bersaing.
1: Nah, ini Pasar Terapung ini nanti berdampak sekali. Nah, ini nanti bagaimana pemerintah akan terus melakukan renovasi-renovasi untuk terjaganya Pasar Terapung ini sehingga tidak hanya sebagai sebuah simbol saja, tapi iya, memang sebuah pasar, iya, pasar yang menghadirkan sebuah keunikan sebagai budaya Banjar.
4: Iya, tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi ya Bu, banyak, ya, agar iya, tetap lestari, bertahan, lestari, iya, walaupun modernisasi ini sekarang sudah terjadi mana-mana, tapi bagaimana kita tetap memberikan
1: nuansa,
4: nuansa yang utuh, iya, gitu ya.
1: Betul. Dan memang kita lihat juga pemerintah terus melakukan inovasi, perjuangan, tapi yang era-era era digitalisasi ini sangat luar biasa juga, iya, yang bisa menghilangkan kelestarian. Yang paling ini, yang paling berdampak itu minimnya peminat anak-anak remaja kita.
4: Iya.
1: Nah, ini bagaimana menghidupkan minat mereka? Tapi juga ini tidak bisa dipaksakan karena sungai itu kan sesuatu yang rawan. Nah, mungkin kapal atau jukung yang dijadikan sebagai area sarana untuk berdagang itu diperkuatlah. Sehingga anak-anak remaja tidak takut dia kalau memang kalau orang-orang yang dewasa yang masa lalu itu jiwanya memang berani kan, jiwa 45, jiwa 66, jiwa 45. Nah, kalau anak-anak kita ini kehilangan sebuah keberanian. Ya mungkin karena era mereka juga berbeda dengan era masa lalu. Kalau era masa lalu memang keberanian
4: banyak itu bermain dengan alam. Betul, ya. Jadi enggak takut.
1: Betul. Jadi mereka temannya alam.
4: Nah, sekarang kalau anak-anak temannya sekarang, HP.
1: Temannya HP.
5: Waktu dulu tuh belum ada kayak mengenal HP terlalu jauh gitu.
1: Eranya beda ya.
4: Iya. Oke, baiklah. Kita mungkin jeda dulu sebentar. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang pasar terapung kajian dalam budaya Banjar.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Depan, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sorak perhormat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Ruhui Barakatan. Kita masih bicara tentang Pasar Terapung, kajian dalam budaya Banjar. Masih bersama Ibu Dr. Haja Mariani SHMAG, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Masih bersama juga dengan Siti Maisyarah, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari, dan Bahtiar Agusman, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Dan silakan dan salam perempat yang mungkin ingin bergabung bercerita pengalaman ke Pasar Terapung boleh, atau bertanya di sini boleh juga, ada Ibu dosen nanti akan menjawab. Gak di kampus tapi ini ya Bu ya. Boleh kita tunggu di 0511325 2602, atau WhatsApp di 0895-3405-09539, dan di live chat Pro4 RRI Banjarmasin. Ya, mungkin ada juga yang akan berencana besok Minggu nih, biasanya rame ya. Subuh-subuh nih udah bisa berangkat. Siapa tahu ya, siapa tahu bawa tamu yang mungkin kebetulan datang dari luar daerah. Nah, gak ada salahnya kalau kita bawa ke Pasar Terapung. Besubuhan nih pula tulangnya. Karena sudah jam 5 pagi, jam 6 tuh sudah ada aktivitasnya di sana ya.
2: Betul.
1: Nah, tadi kita sudah banyak bicara tentang Pasar Terapung. Nah, kalau kita misalnya ke Bahtiar ya, sebagai orang muda atau generasi muda. Nah, kalau misalnya punya teman yang lain gitu, kemudian ingin mengenalkan Banjarmasin dengan Pasar Terapungnya, apa yang dilakukan?
3: Tentu kita mengajak dia mengunjungi ke sana, tapi sebelumnya kita memberikan informasi dulu, apa sih Pasar Terapung kan gitu.
1: Kemudian, kita harus tahu sejarahnya dulu ya kan.
3: Kemudian langsung ajak di sana menceritakan seperti apa ya, pemandu gitu.
1: Iya. Nah, apakah memang perlu Bu ya sebenarnya ada pemandu di sana?
2: Harus.
1: Kalau kita kan ke tempat-tempat wisata tuh biasanya ada pemandunya, walaupun mungkin kita harus bayar gitu.
2: Iya.
1: Kalau di sini kan nggak ada kayaknya di Pasar Terapung.
2: Nggak ada. Nah, nah, ini salah satu upaya juga mengenalkan kan harus ada pemandu yang bisa memahami latar belakang munculnya Pasar Terapung ini dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalamnya sehingga ini akan terus tetap dilestarikan. Idealnya seperti itu, harus ada pemandunya. Yeah. Tapi pemandu yang paham tentang ini.
1: Nah, orang Banjar sendiri mungkin nggak paham juga nih.
2: Betul. Makanya perlu kajian-kajian secara akademis dan itu disosialisasikan di forum terbuka, didiskusikan. Bagaimana semuanya itu kan harus bertanggung jawab sebenarnya untuk menjaga lingkungan kita. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat, tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi. Akademis sesuai dengan bidang masing-masing terutama. Kalau akademisi kan menelitinya, melakukan penelitian, tidak hanya sebagai transaksi ekonomi, tapi bagaimana melihat secara antropologinya, historisnya, sosialnya, politik, budaya. Nah, itu yang diteliti oleh para akademisi sehingga kita kaya dengan nuansa wawasan Banjar. Banjarmasin ini ternyata memiliki sesuatu yang unik dan kita kaya dengan keunikan itu yang menjadi pembeda dari daerah atau komunitas-komunitas yang lain. Dan tentu saja ini kan kebanggaan kita sebagai warga Kalimantan Selatan ya.
1: Iya, dan di sana juganya saya lihat tuh enggak ada kayak apa sih prasasti atau apa gitu ya, mungkin ada papan apa gitu menceritakan tentang sejarahnya Pasar Terapung, pokoknya keterangan lah, mungkin budayanya, mungkin apa bubuhan acil yang berjualan atau apalah gitu, sebenarnya tidak ada itu ya Bu ya.
2: Betul, harus
1: paling,
2: ada, ya?
1: Paling tidak kan dari situ kita datang tuh, oh begini ternyata Pasar Terapung tuh ini maksudnya, oh budayanya begini.
2: Betul.
1: Nah, itu kan nggak ada sama sekali, jadi kita kan datang cuman buat rame-rame aja.
2: Iya, hanya sebagai simbol. Padahal kan itu ini kan sesuatu yang budaya kita nih, warisan budaya. Kenapa tidak dihidupkan, direvitalisasi dengan betul tadi. Jadi harus ada
1: keterangan apa
2: keterangan
1: gitu?
2: Keterangan ya? Bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, yeah, bahasa Indonesia.
1: Iya, yeah, betul, semua bahasa.
2: Iya, jadi minimal 3 lah.
1: Iya, 3.
2: Kalau bahasa
1: Inggris Arab ya.
2: Nah, ini
1: atau Banjarnya yang akan dibuat.
2: Banjar, jadi 4 berarti ya, bahasa Banjar, bahasa okay. Indonesia, Inggris dan Arab. Nah, ini yeah. juga salah satu upaya untuk melestarikan pasar terapung kita. Jadi anak-anak generasi muda yang seusia dengan Mei dan Tiar ini, dia tahu oh ini ternyata pasar terapung tidak hanya sebagai sebuah kelotok-kelotokan atau mainan,
4: ada sejarah,
2: tapi ada sejarah.
1: Okay,
2: ada,
1: jadi tahu itu ada edukasi di sana.
2: Ada sesuatu yang indah yang ternyata harus kita lestarikan sebagai masyarakat Banjar dan kita bangga dengan itu. Jadi kayak apa membuat anak-anak muda itu bangga dengan daerahnya.
1: Iya. Dan mungkin tadi salah satu kata ibu tadi bahwa anak muda itu atau kalian tadi yang ngomong ya agak kurang menarik di sana. Iya, nah, ini harusnya ada sesuatu yang bisa menjadi daya tarik ya untuk anak-anak muda untuk bisa datang ke sana. Kira-kira hal seperti apa yang diinginkan supaya pasar terapung ini menjadi satu tempat yang menarik bagi generasi muda?
4: Mungkin lebih kayak
1: harus ada tarian-tarian inikah tradisional kah atau ada band kah? Bukan. Atau kayak apa?
4: Mungkin kayak banyak kalau kita belajar mungkin pembelajaran itu bisa lebih dianu ke budaya Banjar gitu. Jadi belajar sambil kayak melihat keindahan terus kan
1: belajar sambil berwisata mungkin gitu.
4: Iya,
1: belajarnya dalam hal seperti apa misalnya?
4: Dalam hal budaya gitu. Kayak mengenal budaya Kota Banjarmasin karena kan kita sekarang lagi kalau sekolah di Banjarmasin. Jadi kita lebih mengenal budaya Banjarmasinnya gitu.
1: Ya, Bahtiar mungkin juga pernah lihat ya di sana kalau hari Minggu ada orang menari tari Dayak ya itu ya. Ada juga kan yang disiring.
3: Nah, kan hari Minggu kemarin rasanya.
1: Iya.
3: Itu sebenarnya sebagai daya tarik juga sih Bu, dalam melestarikan daripada budaya kita. Tapi sebenarnya kalau yang menjadi daya tarik dari orang muda nih kayak ada event seperti kayak apa tuh?
1: Apa?
3: Jukung hias gitu Bu. Iya. Jadi sambil ada swap fotonya, kemudian tuh ada juga kayak madihin di atas perahu misal. Bukan madihin, apa sih yang pakai gendang tuh?
2: Iya.
1: Iya, Madihin ada.
4: Iya, Madihin. Madihin Banjar.
2: Banjarnya Rebana bisa juga di atas
4: sungai. Ada juga yang menari di atas sungai di atas perahunya tuh.
1: Nah, itu salah satu upaya sebagai satu daya tarik. Tapi mungkin dirutinkan tidak hanya di weekend saja gitu ya.
4: Iya.
1: Dan mungkin bisa mengajak pengunjung. Ini kan salah satu satu pengalaman juga ketika kita berkunjung sana diajak misalnya untuk belajar tari Dayak secara ini ya mungkin secara singkat itu kan apalagi kalau kemudian kita posting kita posting di media sosial ini kan salah satu hal yang cukup membanggakan kita gitu ya. Oh, walaupun singkat kita datang ke situ ternyata bisa belajar tari Dayak gitu. Atau ketika bemadihin coba belajar menyanyi mandihinnya kayak apa? Itu kan menarik ya. Atau yang jar ibu tadi bepantunan lawan bubuhan acil-acil. Nah, menjadi satu syarat misalnya menandak betukar bepantun dulu. Yang tadinya mungkin kita kada tertarik lah. Kan seru kalau kita bisa saling saut menyahut ini untuk apa pantun. Ini kan juga menjadi satu pengalaman yang cukup menarik gitu.
2: Nah. Iya. Yeah.
1: Iya kan, Bu?
2: Iya. Yeah. Bahkan kalau misalnya diadu kayak semacam apa pertandingan dan dapat hadiah dari pantun itu, jadi di samping dia menjadi motivasi untuk
3: belajar
2: berpantun, dia juga mendapatkan hiburan, hadiah hiburan, door prize-nya. Nah, tapi
1: dapat pisang sisir. Itu kan seru ya kan?
2: Iya, tapi saya lebih melihat lagi ini bagaimana keamanan juga harus diperhatikan.
1: Iya, betul.
2: Terutama dalam membuat jukung itu. Jukung kan kecil dan sungainya luas. Yeah. Anak-anak kan takut itu, takut dengan anu tidak seperti dulu berani. Nah, jadi untuk mengurangi ketakutan para remaja kita supaya ini tetap lestari, keamanan dalam pembuatan jukung juga harus ada. Yeah. Keamanan juga ketika misalnya membuat di atas itu, kalau ingin tadi dibikin mau menari, mau di atas, jadi bagaimana supaya ada kandang
1: panggung,
2: lah.
1: Yeah.
2: Ya, untuk dia
1: panggung di atas sungai lah.
2: Ya, jangan capek jatuh. Kemudian harus ada juga tim nanti, tim yang jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada yang jatuh dan sebagainya, harus sigap.
1: Iya.
2: Jadi jangan, keselamatan itu keamanan.
1: Kayak penyelamat kayak di pantai itu lah.
2: Iya, iya, betul. Kan. Meskipun hanya sungai, tetapi kan tetap ini juga sungai yang di bawah sungai itu ada mungkin
1: buaya.
2: Ada binatang.
1: Oh, di daratnya ada buaya darat.
2: Buaya daratnya banyak. Nah, jadi keamanan, keselamatan, kenyamanan juga perlu diperhatikan baik terhadap pembuatan dukungnya maupun ketika nanti ada ya preventif lah, jaga-jaga untuk hal-hal yang kita tidak inginkan, tetapi tetap harus dijaga itu karena ini bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Ini mungkin juga tadi bagus ada keterangan-keterangan, kemudian juga ada
1: pemandu wisatanya,
2: kemudian juga keamanan dan keselamatan dijaga juga. Jangan sampai sudah terjadi baru sadar gitu. Jadi kita memang harus berpikir perencanaan yang matang ketika membuat sesuatu itu akan terus aman. Ada juga kuratifnya nanti, terus penjaga-penjaga yang siap sigap untuk melakukan keamanan yang jatuh yang tidak bisa berenang.
4: Ada pelampung.
1: Itu juga harus ada tersedia di pelampung di sana.
2: Pelampung juga kan harus, karena sungainya sudah mulai besar-besar.
1: Dan kalau belum mungkin ada kayak semacam replika mungkin ya. Replika bisa, jukung lawan acilnya gitulah. Paling ada tempat kita foto kan?
2: Foto,
1: Karena ada binanya di sana.
2: Tidak ada juga. Dan itu simbol Pasar Terapung kan? Jukung itu. Dan dilihat lagi jukung aslinya seperti apa sih yang masa lalu itu pada zaman pangeran.
1: Jadi paling tidak kita tahu sejarahnya.
2: Setahu sejarah apa? Jadi ini aslinya dulunya sebelum menjadi yang dimodifikasi macam-macam. Nah, pada zaman Pangeran Samudra itu jukung yang dijadikan area tempat transaksi perdagangan seperti apa sih? Kita kan kehilangan juga itu info.
1: Dan jukung sekarang nih?
2: Jukung sekarang
1: sudah ada mesinnya.
2: Dulu ada mesin tidak gitu kan?
1: Iya, iya.
2: Dan seperti apa mereka dalam bertransaksi?
1: Iya. Betul sekali. Nah, itu tapi mungkin nggak sampai ke sana ya mikirnya.
2: Kalau perlu kan ada museum dikit-dikit kecil. Nah, ini sejarahnya Pasar Terapung. Di samping tadi ada keterangan dan ada jukung asli dan orang-orang yang di dalamnya itu seperti apa mereka bermain peran dalam berdagang, dagangan apa saja. Terus makhluknya daerah-daerah mana kan tadi kayak Aceh, Jawa. Nah, foto-foto mereka kan harus ada juga meskipun mungkin tidak foto beneran, tapi gambaran ini dulu yang pernah bertransaksi di wilayah Kalimantan Selatan. Artinya Kalimantan Selatan ini ternyata memiliki sejarah yang unik dengan Pasar Terapung sehingga sampai sekarang gitu kan.
1: Jangan yang acil aja RCTOK itu. Kenapa kita kan ada di sini?
2: Makanya, nah, di situ. Nah, ini mungkin perlu juga kita sama-sama pikirkan. Makanya tadi pemerintah harus melibatkan masyarakat. Melibatkan instansi terkait untuk bagaimana menghidupkan, melestarikan sesuatu yang pernah ditinggali oleh para pewaris kita.
1: Ini belum lagi kalau kita bicara tentang regenerasi bubuhan acil-acil tadi pula.
2: Ini kan senior banget.
1: Kebanyakan ini sudah tua-tua senior banget. Jadi pihak tadi yang anum-anum pindah anak ada terlihat yang berjualan. Ini kenapa? Karena memang mereka malu atau kayak apalah menurut Bian?
2: Kalau saya mungkin,
1: akhirnya habis kalau misalnya kada dari generasi.
2: Mungkin ibu-ibu yang berdagang itu dia kan memiliki anak. Tapi dia ingin anaknya itu menjadi dokter,
1: mungkin
2: menjadi guru, atau menjadi dosen, atau menjadi apapun, tidak menjadi mereka gitu kan. Jadi mereka diarahkan untuk terus sekolah berpendidikan. Nah, ketika sudah menjadi tinggi sekolahnya, mungkin dia
1: ada melihat lagi
2: ada pasar terapung.
1: Beda ya kalau bu. Iya.
2: Ya kan, saya berpikir mungkin seperti itu gaya berpikir mindsetnya orang-orang yang
1: sekarang ini ya.
2: Sekarang yang ibu-ibu yang jadi anu, dia tidak, dia tahu betapa beratnya bermain dengan air, betapa beratnya meskipun kan sudah terharmonisasi itu kan keunikan yang luar biasa, tetapi tidak bisa sama anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Nah, jadi mindset orang tua kita tuh sudah mulai berubah. Oh, anakku harus jadi apa, jadi pengusaha, bukan pengusaha deh.
1: Anak harus jadi batu bara tuh, boy. Batongkang.
2: Iya.
1: Kan rasak dihirit kalau bubuan ini juga acil-acil tuh.
2: Dihirit tongkang. Jadi hukumnya beda.
1: Nah, jadi kalau memang seperti itu, otomatis selama kelamaan itu akan habis. Bubuan acil-acil. Nah, sekarang ini juga sudah tinggal sedikit ya mereka yang jualan.
2: Iya, hanya sebagai simbol saja lagi.
1: Iya.
2: Nah, ini kalau toh hanya sebagai simbol, kita jangan sampai kehilangan sejarah. Makanya tadi harus dimunculkan museum kan.
1: Baik Bu, mungkin kesimpulan kita sudah berada di pengunjung. Dari yang Ibu sampaikan.
2: Pasar Terapung ini adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita mungkin ya, yang sudah merupakan ciri khas dan identitas masyarakat Kalimantan Selatan. Dan ini memiliki kearifan lokal yang harus terus kita lestarikan. Kearifan lokal yang dimaksud adalah interaksi, cara mereka berinteraksi dalam berdagang itu ada hubungan yang apa namanya, ada kejujuran, ada saling percaya, ada kurang lebih, ada gotong royong, dan ada sifat tolong menolong yang itu tercermin dari kehidupan di Pasar Terapung. Nah, inilah yang harus kita lestarikan. Nah, kemudian Pasar Terapung ini sendiri sebetulnya sudah ada sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Pangeran Samudra, atau kita lebih dikenal sebagai Sultan Suriansah. Nah, jadi dan ini pada masa Sultan Suriansah sudah berkembang juga perdagangan melalui sungai ini, di mana di sana ada wilayah-wilayah yang mencakupi, yaitu wilayah Aceh, wilayah Gujarat, wilayah Jawa, Tiongkok dan sebagainya, sehingga ini kan menjadi sesuatu yang kaya dengan hubungan perdagangan lewat sungai ini. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita tetap melestarikan Pasar Terapung ini sebagai salah satu warisan dan sebagai salah satu identitas masyarakat Banjar sebagai pembeda dari komunitas yang lain.
1: Ya, yang jelas pelestarian ini tadi membutuhkan keterlibatan kita semuanya ya.
2: Betul.
1: Tidak hanya pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku pasar, tapi juga para generasi muda. Nah, dengan begitu mungkin Pasar Terapung ini tidak berarti sebagai kenangan di masa lalu atau yang jarpian tadi hanya kemudian menjadi satu simbol belaka. Nah, kita kada hendak maka itulah
2: pula. Iya.
1: Jadi memang ini merupakan tugas dan kerjasama kita semua, bagaimana kita melestarikan Pasar Terapung kita. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajah Mariani SHMAG dan Siti Maisyarah serta Bahtiar Agusman yang sudah bersama di malam hari ini di acara Ragam Budaya Ruhi Barakatan. Akhirnya Ulun Rinda Rianti undur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dang sanak, tumpukan sampah kembali mengotori aliran sungai Pemurus Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin. Kondisi ini dilaporkan warga Pemurus Dalam Fatur Rahman setelah sampah terlihat menumpuk dan mengganggu kebersihan sungai. Laporan itu langsung mendapatkan perhatian Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Sidin mengaku geram melihat kondisi sungai yang masih dipenuhi sampah. Terlebih sampah merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus identitas Kota Banjarmasin. Yamin pun langsung menginstruksikan dinas terkait Desan bergerak melakukan pembersihan dengan menurunkan pasukan turbo ke lokasi. Menurutnya penanganan sampah di sungai kada cukup hanya mengandalkan pemerintah tapi juga peran masyarakat menjadi kunci agar persoalan serupa kada terus terulang. Sidin menghimbau masyarakat geser mematuhi aturan dan tidak lagi membuang sampah ke sungai maupun ke tempat nang bisa menyebabkan sampah masuk ke aliran sungai. Yamin menegaskan kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah akan terus melakukan penanganan terhadap tumpukan sampah, namun upaya tersebut akan lebih efektif apabila dibarengi kesadaran masyarakat gesan menjaga lingkungan. Sementara itu, Fatur Rahman menyampaikan laporan kondisi sungai Pemurus tersebut sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan di wilayahnya. Kondisi tumpukan sampah di sungai ini diharapkan tidak kembali terjadi setelah dilakukan pembersihan dan masyarakat diminta untuk umpat mengawasi serta menjaga kawasan sungai agar tetap bersih. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah cerita begitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan disegani orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua kan.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itulah manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau nantang

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tetapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riabari itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu Mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
2: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu atau karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak, merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Robot dimanapun berada yang pada kesempatan malam hari ini sedang menikmati suasana istirahat bersama keluarga tercinta Anda. Ya, dosana di kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang kain-kain khas Kalimantan ya, dengan corak-corak yang unik. Nah, Indonesia ini memang merupakan negara yang sangat kaya, tidak hanya sumber daya alamnya yang melimpah, tapi juga tentang budayanya yang beragam. Jadi setiap daerah itu masing-masing pulau punya ciri khas budaya yang unik, termasuk daerah kita Kalimantan ya. Ada lebih dari 7 jenis kain khas Kalimantan yang bisa kita dapatkan langsung itu dari masing-masing etnis. Salah satu warisan budaya ini tidak hanya memiliki motif dan bahan yang berbeda, tetapi Dang Sanak juga kain-kain ini memiliki nilai filosofi tersendiri. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproduksi kain tradisional, tetapi sangat sebanding dengan karya yang dihasilkan ya. Nah, ini sekilas mengenai kain khas Kalimantan. Sebagaimana pulau lain di Indonesia yang punya kekayaan ragam budaya, Kalimantan juga memiliki banyak pilihan jenis kain khas ya, mulai dari kain kebat, tenun Dayak Iban, kemudian juga sulam tumpar, sasirangan, dan masih banyak lagi. Keunikan kain khas Kalimantan ini tidak hanya terletak pada motifnya yang rumit dan juga proses pembuatannya yang tradisional, tetapi juga itu syarat sekali arti dan sejarahnya. Beberapa kain tertentu mewajibkan penenun untuk melakukan ritual. Ada juga yang mendapatkan motifnya itu lewat mimpi ya, dan senang perobat ya. Nah, penggunaan kain khas Kalimantan ini juga tidak sembarangan, seperti upacara adat tertentu, bahkan ada yang dipercaya itu bisa menyembuhkan penyakit seperti kain sasirangan misalnya, berupa sarung atau tapih bumin warna hitam untuk demam. Walaupun demikian, saat ini kain khas Kalimantan Selatan ini sudah dijual ya secara terbuka dengan proses pembuatan yang lumayan lama. Ya, dan yang jelas dasar perempat kain khas Kalimantan ini punya motif yang unik sehingga cukup mudah dibedakan ya dengan jenis kain khas daerah lain. Berbagai motif yang tersedia umumnya itu punya warna dasar yang cerah dengan pola-pola yang rumit. Motif yang dibuat juga tidak sembarangan kan, karena memang ada nilai-nilai filosofinya yang berbeda pada tiap jenis kain dan peruntungannya ya, sarang perempat ya. Banyak juga pilihan kain khas Kalimantan yang membuat masing-masing diantaranya memiliki sejarah yang berbeda. Kalau kain sasirangan sendiri itu diceritakan bahwa pertama kali dibuat oleh seorang patih dari kerajaan Dipa yang bertapa selama 40 hari 40 malam ya. Kain tenun Samarinda, nah ini dibawa oleh seseorang dari Bugis yang meminta tanah dari pemerintah Kutai sekitar abad ke-16. Tanah yang diberikan tersebut kemudian menjadi asal-usul Samarinda, sehingga kerajinan kain tenun ini juga menjadi ciri khas daerahnya. Nah, ada juga kain benang batik ya, yang merupakan gambaran kehidupan suku Dayak Ngaju. Kain asal Kalimantan Tengah ini terbuat dari kepercayaan keharingan yang kemudian digambarkan melalui simbol alam, ruang angkasa, dan juga bumi.

0: bintang.
1: Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat, Dangar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.

kita masih bicara tentang seputar kain khas Kalimantan ya. Tadi kita sudah bicara tentang ciri-ciri khas utama kain khas Kalimantan, kemudian juga tentang sejarah kainnya ya. Tadi dari Kalimantan Selatan, kemudian kain tenun, tadi Sasirangan ya, kain khas Kalimantan Selatan, kemudian kain tenun Samarinda, tentang sejarahnya dan juga tentang kain benang batik ya. Nah, dan Sanak Perempat terdapat sebenarnya banyak jenis kain khas Kalimantan sehingga cara pembuatannya juga cukup beragam ya Dang Sanak ya. Kain kebat, nah ini dibuat melalui proses penggabungan benang-benang halus dengan teknik tenun tangan yang rumit. Jadi berbeda dengan kain kebat, motif sulam tumpar itu dibuat mengikuti garis pola yang sebelumnya digambar di atas kain. Proses menyulam itu diawali dengan menyulam garis pola yang dilanjutkan dengan mengisi bagian tengah pola dengan benang sulam warna-warni. Nah, kalau kain sasirangan, nah ini bahkan memiliki proses pembuatan yang lebih rumit lagi ya, karena memang perlu melewati ritual terlebih dahulu. Jadi tidak heran kalau kain ini tidak hanya menawarkan motifnya yang indah, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan magis. Nah, kain tenun Dayak Iban ini juga tidak kalah unik ya, karena memang motifnya itu dibuat berdasarkan mimpi yang didapat oleh sang penenun. Selain itu, saat ada anggota keluarga yang meninggal, maka dilarang untuk menenun ikat ini agar tidak mendapatkan kutukan. Ya, begitu ya pembuatan kain khas Kalimantan ini sendiri. Sedangkan bahan utama kain khas Kalimantan, semua proses pembuatan kain khas Kalimantan itu masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan tangan ya, menggunakan alat sederhana, dan sebagian besar diantaranya itu terbuat dari kain sutra, semi sutra maupun kain katun. Nah, untuk beberapa jenis kain tertentu seperti kain sasirangan, itu sendiri terbuat dari benang kapas atau serat kayu pewarna yang digunakan juga merupakan pewarna alami seperti buah londo, kayu oter, buah gelinggam, dan juga kayu awur ya, dan Sanak Perempat ya. Kemudian untuk kain kebat, kain kebat ini merupakan salah satu kain khas Kalimantan yang memiliki makna simbolis dan yang sentimental bagi suku Dayak Iban. Jadi tidak heran kalau kain ini sering digunakan dalam upacara adat, kemudian dalam pernikahan, ritual keagamaan, dan juga perayaan budaya lainnya. Proses pembuatannya yang cukup rumit itu menghasilkan berbagai motif unik, mulai dari tumbuhan, kemudian binatang, berbagai lambang spiritual, hingga bentuk-bentuk geometri. Jadi masing-masing motif ini dianggap sebagai simbol kehormatan, keberuntungan, dan juga kesejahteraan pemakainya. Nah, kalau yang lainnya ya, selain kain kebat, yaitu kain benang bintik. Kain benang bintik ini motifnya itu memang mirip dengan batik ya, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai motif kain batik Kalimantan Tengah. Sebagai sebagian motif yang dihasilkan itu merupakan penggambaran kepercayaan asli suku Dayak, yaitu Kaharingan. Ada banyak motif kain benang bintik, salah satunya batang garing, yaitu interpretasi dari hubungan manusia dengan sang pencipta. Selain itu, kita juga bisa memilih motif lain seperti huma betang atau belanga dengan warna dasar terang seperti merah marun.

Ya, kemudian kain sasirangan. Ya. Kain sasirangan ini merupakan kain khas suku Banjar di Kalimantan Selatan yang telah ada sejak abad ke-7 sebelum dikenal sebagai kain adat seperti sekarang. Keberadaan kain sasirangan pada zaman dulu itu dianggap memiliki kekuatan magis. Ya. Menurut kepercayaan masyarakat, kain ini dibuat oleh seorang patih dari kerajaan Dipa yang kemudian mampu menyembuhkan segala penyakit. Nah, saat ini kain sasirangan sendiri terjadikan sebagai sarung, selendang, kerudung, atau juga kemben dengan motif-motif yang banyak sekali ya, dengan harga yang lumayan tinggi. Ya, dan sarang perompak, kemudian untuk kain sulam tumpar, Kalimantan Timur itu memang begitu khas dengan kerajinan kain sulam tumparnya yang punya motif unik ya, mulai dari tumbuhan, kemudian hewan ataupun gabungan keduanya yang dibuat dengan warna-warna cerah. Jadi bahan dasar untuk membuat sulam tumpar ini merupakan benang wol yang diaplikasikan pada kain tenun ulap doyo. Untuk membuat motif ini biasanya menggunakan pewarna alami ya, seperti daun tumbuhan doyo dan serat nanas ya. Ya, dan sana perompak selanjutnya adalah kain tenun. Ada banyak kain tenun yang bisa kita temukan di Kalimantan, mulai dari tenun corak insang, tenun Samarinda, sehingga tenun Dayak Iban, hingga tenun Dayak Iban ya. Jadi masing-masing ini tentu punya keunikan dengan nilai filosofi yang sangat tinggi. Kain tenun Dayak Iban sendiri itu biasanya digunakan pada acara-acara sakral dan terdapat larangan untuk menenun pada saat ada anggota keluarga yang meninggal. Sedangkan kain Samarinda sendiri itu terkenal dengan cerita sejarahnya yang dibawa oleh seseorang dari Bugis sana ya. Menyusuri tiap daerah di Indonesia termasuk Kalimantan ini memang sebuah impian liburan setiap orang ya, dan bisa menikmati keindahan alam, menyaksikan pertunjukan budaya, mencicipi kuliner-kuliner yang lezat, sampai dengan bercengkrama dengan penduduk lokal. Nah, termasuk tadi kita mengenal berbagai kain-kain tradisionalnya dari berbagai daerah di Kalimantan ya, termasuk tadi Kalimantan Selatan, Tengah, dan juga Kalimantan Timur ya, dan Sanak Perompak ya. Semoga ini akan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai kain-kain khas dari tanah air, dan khususnya malam hari ini dari daerah Kalimantan ya, Sanak.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Kurang Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Batuah memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung dari Banua untuk Indonesia.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Nusantara. Ya, dan sekarang Perempat, kalau tadi kita bicara tentang kain tradisional khas dari daerah Kalimantan, nah kali ini kita akan bicara tentang orang Banjar dan budaya sungai. Yang sana kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan itu lekat dengan budaya sungai, sebagaimana tergambar pada permukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung. Permukiman tradisional orang Banjar itu dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar ataupun kecil, seperti Sungai Barito, dengan anak cabangnya antara lain Sungai Negara, Sungai Paminggir, dan Sungai Martapura. Nah, di sepanjang Sungai Negara dengan anak sungainya, antara lain adalah Sungai Tabalong Kiri, Sungai Tabalong Kanan, Sungai Balago, kemudian ada Sungai Batang, Batang Alai, Sungai Amandit, dan Sungai Tapin. Nah, jadi anak cabang Sungai Barito ini bermuara ke Laut Jawa, sedangkan sungai lainnya seperti Sungai Batu Licin, Sungai Tabanio, Sungai Asam-Asam, Sungai Kintab, dan Sungai Bangkalan, itu adalah sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan juga Selat Makassar. Jadi di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting dalam sejarah Banjar itu adalah Sungai Tabalong dan Sungai Martapura. Konsentrasi permukiman penduduk terdapat di sepanjang sungai itu, mulai dari Tabalong, Kalua, terus Langgalabiu, Sungai Banar, Amuntai Babirik, Nagara, Muara Rampiau, Muara Bahan, sampai dengan Banjarmasin. Nah, dan sana permukiman dari segi bahasa itu diartikan sebagai daerah tempat bermukim, yang dapat didefinisikan sebagai satuan wilayah kehidupan sosial budaya suatu masyarakat, dan secara ekologis itu merupakan kawasan interaksi untuk membudidayakan potensi lingkungan alam. Nah, permukiman masyarakat di sepanjang sungai itu biasanya dihuni oleh masyarakat setempat atau suatu populasi yang menempati suatu daerah bercirikan identitas tersendiri sebagai kelompok kekerabatan yang dikenal dengan sebutan bubuhan. Nah, karena itu komunitas perkampungan di sepanjang sungai itu biasanya disebut berdasarkan nama tempat kediaman mereka yang umumnya di tepian sungai, seperti orang Nagara, orang Barito, orang Alabio, orang Amuntai, atau bubuhan sungai Jingah, bubuhan sungai Mesa, bubuhan Alalak, dan sebagainya. Ya, begitu banyaknya sungai yang mengaliri kawasan geografis Kalimantan Selatan, sehingga menjadikan sungai ini menjadi berperan terhadap kehidupan masyarakat Banjar, khususnya Kalimantan Selatan umumnya ya. Karena sungai berperan menjadi wahana lintas transportasi dan perhubungan antara daerah pedalaman dan daerah tepian sungai dan pesisir pantai. Jadi melalui sungai juga terbentuklah interaksi-interaksi antara manusia yang aneka ragam suku, agama, budaya, dan latar ekonomi. Interaksi antara manusia demikian, maka pada gilirannya membentuk hubungan yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan politik ya. Jadi dari sungai, interaksi manusia ini terbangun yang menghasilkan budaya sungai atau kebudayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sungai.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
2: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
1: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

masih bicara orang Banjar dan budaya sungai ya. Ya, dan sana adanya dominasi transportasi melalui sungai ini yang merupakan faktor penentu keberlangsungan pasar terapung, baik itu yang ada di Kuin ataupun di Lomba Intan sekarang ini ya. Kalau dulu tuh masyarakat Kota Banjarmasin lekat dengan transportasi sungai sehingga memunculkan budaya pasar terapung atau banyaknya warga yang menjajakan dagangannya dengan perahu. Akan tetapi ketika orientasi kegiatan ekonomi perdagangan itu berpindah dari sungai ke daratan, nah seiring dengan semakin baiknya lintas transportasi jalan di sekitar pasar terapung tersebut, maka saat ini aktivitas pasar terapung di Muara Kuin mulai meredup dan tidak seramai dahulu lagi. Ya, dan sana terkait dengan transportasi sungai, sejak dahulu tuh orang Banjar memiliki dan menguasai teknologi pembuatan perahu dalam berbagai bentuk dan jenis keperluan, baik untuk sungai, pantai, ataupun lautan. Nah, jadi kemampuan ini dengan sendirinya itu menjadikan orang Banjar itu memiliki tradisi berlayar, baik sebagai pelaut, nelayan, dan juga pedagang antar pulau. Kemampuan memiliki menguasai teknologi pembuatan perahu dan adanya tradisi berlayar dan berdagang antar pulau dengan perahu tradisional itulah yang kemudian menjadikan orang Banjar itu memiliki mobilitas tinggi, berlayar dari satu pulau ke pulau lain, berangkat menuju ke tanah suci, atau menyusuri sungai hingga jauh ke pedalaman atau bermigrasi untuk mencari tempat permukiman baru. Ya, dan sarang perempat, penguasaan teknologi pembuatan perahu itu tercermin antara lain dari beragamnya alat transportasi, transportasi sungai utamanya ya, mulai dari jukung atau perahu atau sampan dalam berbagai jenis ataupun fungsinya. Jadi jukung Banjar dalam bentuk dan proses cara pembikinannya itu dikenal ada tiga jenis, yaitu jukung sudur, kemudian jukung pantai, dan jukung batambit. Nah, dan sana sedangkan jukung sendiri itu menurut fungsinya dapat dilihat sebagai sarana transportasi untuk berjualan, untuk berdagang, mencari ikan, kemudian menambang pasir dan batu, mengangkut hasil pertanian, angkutan jasa, dan lain-lain. Bahkan sekaligus juga bisa menjadi tempat tinggal pemiliknya

0: bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia. Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara

bersama di Ragam Irama Nusantara, musik atau lagu-lagu dari Kalimantan atau Borneo ya. Dan kita juga tadi sudah dengan informasi tentang orang Banjar dan budaya sungai. Mudah-mudahan ini juga akan menambah pengetahuan kita ya, tentang berbagai budaya di tanah air, utamanya tadi tentang budaya orang Banjar dengan budaya sungai. Sebentar, sudah

psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: kalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu ada bisa gak pakai bahasa Banjaraja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Kun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Jati diri kita, gunakan, lestarikan, dan banggakan.

0: tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara

0: terus Bang?
1: Minjam nang sampalam aja, kamu ini belum membayari. Ini anak pinjam pulang lah, banget bener dan kamu nilah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kapkan.
1: Kada kayak itu Bang Nangai. Gak senapa kerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahin deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi Bang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam kudangai. Kata gini ya, kalah pulang. Sadang dah kadusingin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti haja.

0: media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Suara Budaya Banjar.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Sanak, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui Pembanser FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh, selamat pagi dan sanak pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Minggu 27 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kampus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

أبتغ. بسم الله الرحمن الرحيم.

Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana perempat, saya Wan Kahfi, ditemani rekan operator Fadil Akbar. Kita akan hadirkan pagi hari ini tentang pengelolaan air dalam tinjauan fikih muamalah. Ada narasumber kami pada pagi hari ini, ada Umi Haji Hifa Iqbal SAGMH. Dan kita langsung saja untuk berdiskusi dan ngobrol sama Umi. Assalamualaikum Umi, selamat pagi. Sehat Umi?
1: Alhamdulillah sehat Wan.
0: Alhamdulillah, ulun tuh selalu menunggu-nunggu kapan gitu bisa siaran sama Umi. Karena
1: iya,
0: Umi
1: ya?
0: 2 minggu sekali ya Mi ya?
1: 2 minggu sekali.
0: Dan ulun tuh jarang minggu pagi subuh Mi.
1: Ya, tapi gak apa-apa, kita silaturahminya
0: tetap
1: aja,
0: jalan gitu, terus ya. Alhamdulillah ya. Sudah berjalan 10 tahun lebih kayaknya Mi ya?
1: Betul ya,
0: okay.
1: Tidak terasa.
0: Dari kita di Pro 1 dulu 7 tahun sama-sama.
1: Iya, dari anak Umi kecil sampai sekarang sudah kuliah.
0: Sudah kuliah ya. Sampai dulu bawa Fatira kecil, sekarang bawa cucu.
1: Iya.
0: Dulu yang tengah malam, sekarang subuh-subuh Mi ya.
1: Subuh ya, betul banget Wan ya.
0: Segala waktu sudah kita lalui sama-sama Mi. Alhamdulillah Umi dan Abi juga sehat terus.
1: Alhamdulillah. Dan juga ini pendengar juga, penonton juga sehat semuanya Wan ya.
0: Amin ya Allah Rabbul Alamin. Jadi Umi hari ini, pagi ini ketemu lagi bersama dengan anak perempat. Kita membahas masalah pengelolaan air Mi ya.
1: Iya.
0: Tapi sedikit mungkin Umi, kita jelaskan sedikit fikih muamalah itu apa sih Mi?
1: Fikih muamalah itu yang berkaitan dengan selain ibadah Wan.
0: Iya.
1: Jadi berkaitan dengan masalah ekonomi.
0: Iya.
1: Dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kan selama ini kan kita mungkin sambil ya.
0: Iya.
1: Jadi orang tapi ini kita tidak bukan bicara tentang krisis air ya.
0: Yeah.
1: Tidak. Jadi kemarin-kemarin kan berturut-turut kita bicara tentang jual beli Wan.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Jadi begini, kaitannya gini ya.
0: Yeah.
1: Jual beli itu sepertinya biasa.
0: Oke. Okay.
1: Ada duit, ada barang, ya sudah. Kan seperti itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata di dalam Islam itu ada aturan-aturan.
0: Okay.
1: Bagaimana syarat pembeli, bagaimana okay. syarat penjual, bagaimana okay. syarat barang-barang yang diperjualbelikan.
0: Oke. Okay.
1: Ibaratnya tuh kan ada masalah gitu nanti buang aja. bisa memahami, mengetahui bagaimana Islam memberikan aturan, memberikan batasan terhadap air ini, Mas.
0: Oke. Jadi kalau terakhir kita membahas masalah darah ini,
1: iya, darah istihadah.
0: Darah istihadah,
1: ya,
0: di mana ini banyak banget orang yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu.
1: Nah, itu kan fikih, itu fikih ibadah, Mas.
0: Okay.
1: Jadi fikih yang berkaitan dengan ibadah,
0: okay,
1: dengan sholat, okay, puasa, itu fikih ibadah. Tapi ketika jual beli, masalah, okay, kita bertransaksi ataupun yang berkaitan dengan ekonomi, itu muamalah.
0: Fikih muamalah. Jadi memang adanya Umi di Perempat ini memang supaya apa yang mungkin terlewatkan dari masyarakat umum itu akhirnya bisa diketahui, begitu ya?
1: Iya, biar kita selama ini kan menganggap ya air kan persoalan apa sih yang gitu.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kita menghadapi krisis, tiba-tiba air tidak bisa dikonsumsi hanya untuk MCK.
0: Betul.
1: Bingung orang kasih.
0: Okay.
1: Makanya supaya kita luasnya aja banyak. Tapi kita melihat kan, yeah, sampai-sampai dalam apa enggak sulut yang enggak ada airnya itu, Umi aja yang hampir puluhan tahun kaget juga wan melihat.
0: Di tempat Umi, di Umi ada sumur enggak di banjir di Randesan Ulin?
1: Iya, ada sumur.
0: Kering juga enggak, Mi?
1: Maaf, Bapak, karena kemarin sumur itu di Landasan Ulin itu,
0: okay,
1: agak mengandung besi yang
0: mungkin, oh, begitu,
1: agak tinggi. Jadi kalau digunakan tuh kuning ya.
0: Oh.
1: Jadi itu Umi pakai air PDAM.
0: Pam.
1: Pam ya.
0: Oh, berarti Umi enggak pakai air sumur ya?
1: Iya, alhamdulillah di sana lancar ya air.
0: Okay.
1: Enggak ada masalah ya.
0: Untuk sekarang rasanya apakah normal atau sudah berasa agak
1: normal sih, Wan?
0: Normal ya.
1: Kalau di Landasan Ulin katanya tidak ada permasalahan dengan
0: tidak
1: air,
0: ada permasalahan
1: karena
0: dengan
1: langsung
0: air
1: dari riam kanan ya.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita kan di sini air dari
0: sudah
1: Sungai
0: beberapa
1: Bilu dan, okay, Sungai Tampuk ya.
0: Okay.
1: Nah, yang di Sungai Bilu itu yang airnya tidak bisa digunakan, yang
0: intake-nya sudah habis.
1: Sudah terlalu tinggi ya.
0: Kadar gula kadar nah, gula lagi kadar garamnya sudah terlalu
1: ada
0: tinggi.
1: Ada infiltrasi ya yang masuk air asinnya.
0: Okay.
1: Nah, ini juga kalau kita tanyakan kenapa, sebabnya salah satu penyebab yang menyebabkan kekeringan itu adalah memang masalah sampah.
0: Okay.
1: Jadi, nah, jadi apa ya bahasanya? Inilah yang akhirnya kita nikmati ya.
0: Yeah.
1: Buat kita yang sekarang di zaman hidup di zaman sekarang ini, itu jangan menganggap remeh karena cucu-cucu kita yang nanti kasihan, Wan.
0: Okay.
1: Generasi berikutnya yang kasihan merasakan dampak dari akibat olah akibat dari perbuatan kita.
0: Ini bukan human error sebenarnya ya, tapi
1: ya,
0: kesengajaan dari manusianya ya, itu sendiri.
1: Ya, memang di dalam ayat Al-Quran bahwa kerusakan di muka ini, di muka bumi ini bukan sebab dari ini kan, karena memang faktor manusianya itu sendiri.
0: Ya,
1: karena,
0: betul.
1: Jadi kalau kita bicara tadi kebiasaan orang membuang, melempar sampah di pinggir sungai itu adalah biasa aja, jangan
0: terpapak
1: aja ya kan, Wan.
0: Ya.
1: Ada tuku bahari ini ku yang membuang sampah kan. Tapi coba lihat
0: sekarang.
1: Ya, sekarang.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi jangan sampai kita ya berpikirnya apa ya bahasa kita duluan. Ada mungkin ya banjir, okay, ini kekurangan air karena dikelilingi oleh air.
0: Nah, ternyata terjadi.
1: Terjadi. Jadi sampai orang tidak pernah berpikir ya, tidak pernah menyangka, okay, air PDAM sendiri tidak bisa dikonsumsikan.
0: Nah, betul.
1: Ini karena bukan jangan menyalahkan pengelolaannya, tapi kembali ke diri kita masing-masing aja, Wan.
0: Yeah.
1: Awan, jadi Umi kemarin kan lihat status Awan tuh tentang
0: yang Swiss ya, Mi?
1: Ya, yang di Jerman.
0: Yang di Jerman, oke. Okay.
1: Nah, itu kan betul. Jangan menyalahkan cuaca.
0: Tapi mencari fokus kepada solusi.
1: Fokus pada solusi.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai kita ketika ada musibah, ada masalah, ada ujian, kita jangan mencari kesalahan itu kan dari ini memang faktor alam, ini faktor, okay, ini. Tapi sebenarnya kita kembali koreksi, kenapa jadi alam seperti ini, ada apa dengan kita itu kan, Man?
0: Iya, yeah, betul.
1: Makanya katanya ingat kita mungkin sholat kita diperbaiki, perbuatan kita diperbaiki, itu sebenarnya pelajaran buat kita ketika Allah memberikan ujian musibah itu kembali ke kita, Wan.
0: Betul.
1: Apa ya penyebab kita menjadi Allah menurunkan musibah ini kepada kita gitu?
0: Yeah. Karena sekarang setelah mempelajari psikologi lebih dalam,
1: yeah,
0: dan kemarin juga lagi fokus mendalami stoikisme, Mi, akhirnya lebih bisa wise begitu untuk menghadapi, yeah, apapun yang terjadi. Jadi kita tuh tidak bisa mengontrol apa yang di luar dari diri kita. Jadi yang harus kita kontrol adalah cara kita merespon, menanggapi, dan

0: satu hikmah ya yang bisa kita ambil ya, maaf ya, bagaimana rasanya ketika kita berada di daerah yang krisis air. Kita kan selama ini banyak masih tidak pernah yang mengalami seperti itu, sampai antri air ya, sampai apa istilahnya, sempat air tuh sempat kosong ya, di toko-toko habis. Nah ini pembelajaran buat kita agar kita bisa menghemat air ya. Jadi menghemat air, menjaga kualitas air juga, Wan, jangan sampai kita kembali lagi membuang sampah gitu. Karena Allah memberikan, sebenarnya Allah itu memberikan apa ya, kelebihan di antara daerah-daerah lain. Kita selama ini kan kita tidak pernah merasa kemarau sampai kekeringan di mana-mana ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita hanya menonton TV, kadang kasihannya lah daerah itu.
1: Sekarang kita yang merasakan.
0: Nah ini, jadi kita merasakan, oh ternyata air itu sangat berharga, Wan. Ya?
1: Iya, betul.
0: Segelas pun, mungkin orang segatu galon dulu biasa aja ya. Betul. Ini. Tapi sekarang, Allahu Akbar, satu galon pun air kita harus antri.
1: Itu makanya, Ulun kemarin juga mendiskusikan ini sama Panorolis Majid. Jadi sebenarnya hal yang paling berharga di dunia ini adalah air sebenarnya. Karena kalau mungkin yang lain bahan bakar, ya orang bisa tidak jalan-jalan begitu, bisa tinggal di rumah masih aman. Tapi kalau kehabisan air, bagaimana orang mau hidup begitu? Ini yang susah.
0: Karena jadi Islam itu memandang air sebagai salah satu nikmat Allah yang sangat penting bagi kehidupan. Di dalam surah Al-Anbiya di ayat 30, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Jadi air itu bukan hanya manusia, Wan, yang membutuhkannya, tetapi juga tanaman, hewan. Makanya Allah menekankan di sini bahwa kami jadikan air segala sesuatu yang hidup. Jadi di sini di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa air itu sangat bermanfaat bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Makanya kenapa manusia disuruh menjaga air, mengelola air dengan baik, karena tujuannya tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua makhluk hidup.
1: Ini harusnya dari sekarang kita sudah mulai waspada nih. Karena walaupun kita Indonesia sendiri dikelilingi air, tapi air yang mengelilingi kita air asin.
0: Iya.
1: Jadi ya tidak bisa dikonsumsi juga begitu kan. Dan bahkan sampai mungkin Netflix, Umi, dia membuat satu film yang diberi judul The Silent Sea. Jadi di mana memang dia menggambarkan bahwa dunia itu, bumi itu krisis air, sampai mereka mencari air misterius di bulan untuk bisa menyelamatkan bumi. Saking pentingnya air ternyata. Dan ini sebenarnya Netflix tuh sudah memberikan pesan kepada kita bahwa bagaimana cara kita agar bisa menyelamatkan air itu sendiri, Mi.
0: Iya, jadi gini, Wan, kebetulan tesis Umi itu berkaitan dengan air ya.
1: Okay.
0: Privatisasi pengelolaan sumber daya air

0: lalu air sampai tadi kan efek pengelolaan itu kan sudah memprediksi. Jadi kita jangan melihat banyaknya air, jangan. Oh banyak sungai masih banyak, jangan. Tapi kita melihat air ini kualitasnya kalaupun banyak, kalau tidak bisa dikonsumsi kan percuma, Wan.
1: Betul.
0: Nah kalau misalnya tadi di dalam proses penjulingan air untuk dibentuk dalam di dalam kemasan itu ternyata 50%-nya adalah limbah, ini kan sebenarnya bukan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sekitar, tapi adalah racun.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Berbeda dengan alam menyulingnya, dia memang betul-betul alami.
0: Betul, iya.
1: Makanya bisa langsung diminum dari mata airnya langsung begitu. Tapi beda dengan alat atau mesin yang memang ya mereka pun juga memerlukan kimia untuk bisa menetralkan itu dan agar bisa dikonsumsi masyarakat.
0: Iya. Jadi ini ya yang satu hal yang kenapa Umi mengangkat pengelolaan air pertama itu adalah bahwa air itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi.
1: Oke.
0: Apalagi sekarang maaf, kenapa di dalam undang-undang itu, kalau undang-undang itu kemarin sempat dihapus, Wan.
1: Oke.
0: Tapi kemudian diaktifkan lagi karena undang-undang yang baru itu dibatalkan oleh MK.
1: Oke.
0: Karena kata MK ini sama masih memberikan peluang privatisasi kepada pihak asing.
1: Oke.
0: Jadi ini kita berharap ya mudah-mudahan para anggota DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa jangan sampai kita kecolongan terus ya. Kita melihat keuntungannya itu mungkin Indonesia atau negara kita hanya berapa persen dapat dari keuntungan itu, tapi justru akhirnya nanti kita yang krisis air gitu.
1: Iya.
0: Kita membayangkan mana sekarang Banjarmasin aja kita seperti ya Allah kejadian. Jangan sampai tahun-tahun berikutnya anak-anak cucu kita merasakan dampak dari lemahnya atau kurangnya dalam pengawasan dalam pengelolaan air ini.
1: Bahkan kemarin kaget Mi, Awan pas ke rumah nenek di daerah Teluk Tiram itu airnya kan surut ya Mi, tapi masih ada aliran airnya begitu.
0: Iya.
1: Dan itu warnanya sekarang menjadi hitam. Makanya ini sampai bingung, aduh begitu gimana nih gitu. Karena memang kita betul-betul dilanda musibah yang bertubi-tubi nih Kalimantan Selatan saat ini.
0: Iya, asap, kemarau.
1: Betul.
0: Sampai iya tadi itu kita tidak pernah membayangkan air PDAM kita sulit untuk mengkonsumsinya gitu.
1: Yeah.
0: Tidak ada pernah sedikit pun lewat terlintas di dalam pikiran kita kan.
1: Betul.
0: Tapi inilah salah satu ya. Yang pertama bahwa Islam memberikan batasan tentang kepemilikan air. Bahwa air tidak boleh, sumber air itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan, misalnya laut, misalnya kan ada nih batasan sekian laut ini adalah milik seseorang, itu tidak boleh.
1: Tuh.
0: Sungai atau danau. Nah, lalu bagaimana ya kita boleh memiliki air? Ya tadi air yang kita tampung, kemudian sumur ya,
1: Betul.
0: Nah, ini bisa dari hal kecil. Jadi Umi, ketika di landasan ulin itu ya, di rumah itu air pam itu mati karena memang ada perbaikan.
1: Okay.
0: Sehari penuh tuh sampai kosong karena memang nggak ada tandonnya di sana. Okay. Dulu. Akhirnya buka bulik
1: kebajar.
0: Ini berpikirnya gini, ya Allah, ini sulitnya ketika nggak ada air kan.
1: Betul. Tapi kalau di kampung Melayu di tempat Umi, airnya juga
0: aman,
1: masih normal.
0: Masih aman
1: ya.
0: Masih aman kan, yang daerah yang alalak ya mungkin ya, katanya terdampak. Kemudian juga di daerah Kobus ya.
1: Tinggi Banjar Barat juga.
0: Ya, ya kita gini lagi ya, mungkin saling membantu ya. Yang sulit air di sini bisa mengambil di situ lah, supaya kita inilah kebersamaan buat kita. Okay. Yang mitra gitu.
1: Nanti kita bahas ya, karena sekarang masalah terbarunya adalah nafsi-nafsi itu, Mi.
0: Iya.
1: Nah, jadi nanti kita bahas habis ini, Mi.
0: Okay.
1: Dan anak Pro 4, mungkin bagian yang ingin bergabung silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
0: Ah, seger banget.
2: Iya, iyalah. Kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
3: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
3: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
4: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
5: Menghadapi dua musim yang tidak menentu seiring waktu, salah satunya musim kemarau. Bahkan musim ini bisa menyebabkan kebakaran pada hutan. Namun ada dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan, yaitu terbentuknya kabut asap. Kabut asap sering terjadi pada pagi dan sore hari saat musim kemarau di daerah perkebunan atau lahan gambut, namun tidak jarang masuk ke wilayah permukiman dan kota. Fenomena kabut asap ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurut situs resmi BMKG, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat terjadi kabut asap. Antara lain, tetap berada di dalam rumah, tutup jendela untuk menghindari masuknya kabut asap, menyalakan exhaust fan jika ada, memakai masker jika keluar rumah, menggunakan helm atau menutup jendela kendaraan, mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kendaraan, dan tidak memperburuk kondisi dengan ikut pembakaran hutan dan lahan.
3: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air. Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
6: Oh no.
3: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
6: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
3: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: komentar yang masuk nih dari Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahlah yang berhak mengelola dengan cara modern. Dalam Al-Quran kita diperintahkan istighfar kalau krisis air. Ini dalam surah Nuh ayat 10-12.
1: Iya, betul. Yeah. Ini benar ya, buatnya. Yeah. Balik lagi ke kita ya. Mungkin tadi apa yang kemarin kita videonya war ya.
0: Okay.
1: Istighfar, sholat dibenerin.
0: Betul.
1: Gitu. Jangan menyalahkan 100% ini gara-gara. Padahal kita kan jangan menyalahkan musim, jangan menyalahkan yeah. cuaca. Kembalilah kepada kita gitu.
0: Tapi jarang nih, susah maksudnya orang yang ilmunya bisa sampai di tahap itu begitu.
1: Iya. Tapi kan kalau sudah ini kan makanya kita bilang kan ini di luar prediksi kita. Gak ada di dalam benak kita tuh gak ada war.
0: Betul.
1: Bahkan mungkin dah anu apa banjir masin krisis gitu ya.
0: Baik, ada yang masuk Mi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ulun boleh minta tolong dulu volume radionya dikecilkan?
2: Bentar.
0: Sudah?
2: Radio nenek, radio Doha.
1: Ada ke radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Umi, Pak Awan.
0: Gih, pian siapa di mana?
2: Ibu Nana di Martapura.
0: Iya, silakan Ibu Nana.
2: Kurang lebih 15 atau 20 tahun yang lalu itu kawan kami ada berkisah bahwa di Aramio itu kan Kabupaten Banjar itu sudah krisis air sumur-sumur masyarakat karena ada beberapa buah pengelolaan air apa itu namanya seperti aqua seperti apa itu air kemasan.
0: Air mineral, air kemasan.
1: Air kemasan. Okay.
0: Halo Ibu Nana. Halo Ibu Nana.
1: Terputus
0: kayaknya. Ini jaringan mungkin ya. Atau Ibu Nana mungkin bisa masuk kembali. Kita coba matikan dulu. Nanti coba masuk kembali aja. Oke, sudah kami kosongkan. Silakan mungkin Ibu Nana dilanjutkan lagi untuk kembali bersama kami. Kita mungkin sambil menunggu Ibu Nana nih Mi.
1: Iya.
0: Kita sebentar. Kembali beliau. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Nah ini beda lagi nih, Abah Sofyan nih di Plehari. Silahkan Abah Sofyan.
3: Nah ulun mengatakan dalam Islam kan kita memanggil masalah air. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kan sudah seperti bagaimana Rasulullah itu mengambil air wudhu. Nah itu aja Umi, terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, Mbak Sobian.
1: Karena di daerah Nabi sendiri ya memang air tidak sebanyak di sini ya.
0: Betul.
1: Ya, itu kan sebenarnya kalau dari sana penyulingannya dari air laut ya.
0: Betul.
1: Kalau baju jam, kalau orang nganggap semuanya baju jam-jam benar tidak okay. ya.
0: Betul.
1: Halo, makanya di sana air lebih mahal daripada minyak.
2: Halo,
1: ya.
2: Betul. Ibu Nana aja
1: mas. Oh iya,
0: silakan. Oke, silakan Ibu Nana dilanjutkan. Waalaikumsalam.
2: Mungkin itu kada dibawa ke dewan lah. Jadi kada tahu masyarakat pasrah aja. Katanya setelah ada beberapa kemasan di sini perusahaan, banyak sumur-sumur masyarakat itu yang kering. Nah ini perlu penelitian kayaknya gitu. Itu sudah 15 tahun yang lalu Umi. Nah jadi mudah-mudahan yang tahun ini jangan kering lagi ya kalau.
1: Iya.
2: Nah,
0: tapi sekarang Ibu Nana bagaimana yang dirasakan di sana seperti apa?
2: Kawan ulun itu sudah meninggal, jadi kita tahu lagi kisahnya. Itu kawan berkisah. Ada yang berkisah semalam bulan awal bulan tadi tak dapat lawan kawan itu di daerah Kabupaten Banjar juga yeah. ada bantuan dari pemerintah untuk pembuatan tawar tetapi syaratnya yang tidak ada PDAM
0: yeah.
2: Nah itu dibuatkan tawar lalu aku bertakun aku banyunya dari mana katanya dari sungai kayak apa membersihkannya katanya pakai filter. Nah itu cara mengatasinya jadi di suatu desa itu di Martapura apa rasanya sungai Rangas kah itu.
0: Okay.
2: Nah jadi karena tidak ada PDAM jadinya syaratnya itu kami mengusul ke pemerintah lalu dapat bantuan ratusan juta juga jadi okay. untuk membuat tawar itu.
1: Itu
2: aja Umi
1: yeah.
2: pengalaman kita ketika okay. sama-sama duduk bapak berdampingan gitu sama Bapak Pandiran ya itu tadi ada suatu ilmu artinya kan masyarakat gitu okay. jadi disalurkan dari tower itu beberapa beberapa pipa kan untuk masyarakat
1: tower nih ya, Bu, tower ya. Bukan tower ya.
0: Tinggi
1: ya.
0: Biasanya per desa itu ada mie.
2: Jadi katanya itu kayak yang, kalau yang duluan ada beberapa tahun apa beberapa bulan yang tanda dulu sebelum kemarau, ada lagi satu desa di Kabupaten Banjar juga. Okay. Nama ulah kayak itu tadi, apakah dia duit sumbangan apa dari RT-nya ya sebelum kemarau. Jadi dia sudah produksi itu. Katanya jadi untuk perawatan dan listrik itu diminta kepada masyarakat 15 ribu aja sebulan.
1: Oh,
2: nah itu ada juga mengatasi air tadi. Terima kasih Ume, ini pengalaman mudah-mudahan berguna bagi kita semua.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanggapi Ibu Nana dulu ya, Mia.
1: Iya. Jadi Ibu Nana ini benar ya, kalau misalnya ada informasi itu yang tentang
0: apalagi yang dari pegunungan begitu, yang harusnya bisa masuk ke
1: sumur-sumur warga.
0: Sumur-sumur warga akhirnya tidak bisa masuk karena
1: kan
0: sudah ditarik, ada
1: kan,
0: yang
1: sudotannya itu, kan?
0: Betul, atau sudah ada yang menghalau duluan.
1: Iya.
0: Karena memang untuk diproduksi sebagai air mineral itu tadi begitu.
1: Iya, karena hasil dari air itu sendiri pun 50%-nya adalah limbah. Gitu.
0: Betul.
1: Jadi tidak bisa digunakan. Jadi ini yang kadang masyarakat kita kasihan ya, Wan. Mereka tidak juga bisa mau berteriak kemana.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kadang orang lihat ya, dulu waktu Umi membahas masalah air ini, kalau nggak salah tuh masih ratusan item lah.
0: Yeah.
1: Terus sekarang informasinya udah ribuan. Jadi udah ribuan item tentang air kemasan. Coba lihat awan yang sudah mereknya bermacam-macam ya.
0: Betul.
1: Itu biasa lah ini. Tapi ternyata justru itu kita
0: harusnya air yang bisa kita nikmati
1: secara
0: gratis harus
1: bayar.
0: Membayar.
1: Iya. Betul. Jadi boleh saja sebenarnya boleh. Kalau selama ini kita lihat kan air isi ulang ya amannya untuk karena masih terjangkauan ya.
0: Betul.
1: Karena ini untuk enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya air yang dalam kemasan itu beribu-ribu kubik itu kan ya.
0: Betul.
1: Dan keuntungannya masuk kantong tidak boleh. Sebenarnya Umi salah satu hal yang tidak setuju ya, tapi seyogianya itu yang mengelola adalah pemerintah. Ada pertanyaan misalnya penaungan dengan diskusi ya, kenapa pemerintah tidak mengambil alih itu? Ujung-ujungnya kembali dana kita terbatas. Kalau itu memang menguntungkan, kenapa kita tidak usahakan? Kalau misalnya memang air kemasan itu menguntungkan, diusahakan, dianggarkan gitu. Karena keuntungannya kan untuk warga. Di Perancis itu justru air dalam kemasan setelah diambil oleh pemerintah, infrastruktur, pendidikan gratis itu adalah hasil dari air kemasan.
0: Gak usah jauh-jauh ya, Mia. Saya tuh kadang berasa iri begitu dengan negara tetangga seperti Singapura.
1: Iya.
0: Yang kalau kita beli air mineral kan agak mahal ya, Mia.
1: Betul.
0: 2 dolar tuh, kalau 2 dolar sekarang tuh hampir 30 ribu. Karena sudah 14.500 sekarang Mi dolar Singapura tembus, saking kuatnya begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau di apa, kalau di rupiah kan tuh hampir 30 ribu begitu. Tapi pemerintah di sana tuh begitu concern tentang masalah air, di mana kita tinggal bawa tumbler, ada tempat pengisian air di mana-mana. Bahkan airnya itu bisa langsung
1: diminum. Itu kan banyak tuh di rumah-rumah yang perumahan-perumahan
0: di tempat umum
1: kan?
0: Juga banyak.
1: Di daerah-daerah yang itu. Jadi air itu tidak perlu lagi direbus ya.
0: Betul.
1: Tapi langsung diminum.
0: Jadi tinggal saya ulun aja kadang, bahkan kalau lagi di sana tuh kalau bawa tumbler ribet ya, Mi ya.
1: Hmm.
0: Biasanya kalau bawa pun juga bawa botol minuman yang bisa dilipat itu, Mi.
1: Betul,
0: yang bisa
1: ya,
0: dimasukin ke
1: ya,
0: koper gitu kan, atau di tas. Nah, biasanya kalau ketinggalan pun ya nggak apa-apa, karena pada saat kita sudah membuka kerannya pun bisa langsung diminum.
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Ini yang di Indonesia belum ada seperti itu.
1: Iya, jadi karena memang sebenarnya bisa loh, Wan.
0: Padahal negara kecil loh, Umi, dan mereka pun juga.
1: Jadi salah satu yang Umi renungkan ya, masalah sampah, masalah air, ketika dilemparkan, pemerintah aja yang mengelola, ujung-ujungnya dananya terbatas, dananya nggak ada. Kalau dianggarkan kan bisa, Wan.
0: Betul.
1: Sebenarnya. Karena sesuatu itu kan menguntungkan yang kembali kepada warga gitu. Kalau kita gini, Wan, pamakan di daerah sini PDAM banyak bandar masih ya, ada air itu. Ketika kita membeli ini nih, dia punya PDAM, kita senang karena uangnya kembali ke kita gitu.
0: Betul.
1: Nah, kita berharap seperti itu. Jadi bukan ini bukan apa ya?
0: Bukan mengkonfrontir
1: iya,
0: atau
1: enggak.
0: Apa nih?
1: Di sini,
0: atau
1: iya,
0: bukan
1: di sini
0: membandingkan?
1: Di sini kita mengajak ya, supaya jangan sampai nanti puluhan tahun ke depan ini ya Allah air kita ini.
0: Betul.
1: Jadi kita, airnya habis, duitnya gak ada, Wan. Jadi kalau misalnya kita ada pengelolaan yang dibatasi untuk orang-orang, untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya, dan uangnya dikembalikan ke kita, kemudian limbah dari air itu bisa dimanfaatkan, kemudian juga orang-orang di sekitarnya tidak menjadi masalah ya, atau tidak dirugikan, kan aman, Wan.
0: Sebenarnya pertanyaannya simpel, Mi. Apakah pemerintah mau menganggarkan atau tidak?
1: Nah, itu masalahnya.
0: Karena kita kan sering mendengar, makanya kadang juga kita mungkin masyarakat juga sudah mulai merasa lelah untuk mendengarkan informasi, Mi. Yeah. Karena misalnya nih, nyewa sesuatu begitu dalam tanda kutip, misalnya menyewa mobil dinas miliaran rupiah, padahal dengan miliaran rupiah bisa beli dan itu bisa dipakai selama berpuluh-puluh tahun. Iya. Begitu. Iya. Kenapa harus menyewa dengan alasan yang macam-macam? Kadang itu yang masyarakat sudahlah begitu.
1: Iya, jadi kita, begini ya, jadi kita boleh ya, kita sebenarnya memang kalau orang berpikir ya, ati Allah wa ati Rasul. Tati Allah, tati Rasul dan pemimpin. Tapi kalau memakan di dalam kita ini yang kita dapatkan adalah sesuatu yang buruk terus ya. Jadi kita bisa, karena kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa karena kita tidak punya kekuasaan. Kan sebuah kejoliman itu dengan kekuasaan ya, dengan tangan ya. Kita hanya bisa dengan doa.
0: Betul.
1: Karena memang kita tidak punya kekuasaan.
0: Itu jalur terakhir kita, jalur langit
1: ya. Jadi gini. Islam itu sebenarnya luar biasa. Dia sudah memberikan kita berbagai ilmu dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, sampai dengan masalah air ini. Bahwa air tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Air itu untuk kemaslahatan ya. Air itu tidak boleh dimonopoli. Itu Islam memberikan aturan. Betul. Seperti itu. Jadi kembali lagi kuncinya, kita ini beragama Islam. Kita mengaku beragama Islam. Tapi ketika kita berhadapan dengan duit, kita lupa dengan agama kita. Jadi kita berharap ini, mudah-mudahan ini ya, krisis ini adalah hikmah yang kita bisa ambil. Kemudian apa ya, suatu musibah itu kita pelajari, Wan. Ingatkan pesan Abi ya, Abi kan pernah berkata tuh, ketika orang diberi buku yang bermutu tapi tidak bisa membaca, sia-sia, Wan ya.
0: Betul.
1: diberi pena emas tapi tidak bisa menulis juga sia-sia. Nah,
0: betul.
1: Itulah musibah. Kalau kita bisa membaca musibah itu, menelaah musibah itu dan memberikan hikmah buat kita, kita bisa mempelajarinya ke depannya seperti apa nih. Banjarmasin ini kita akan jadikan apa, kita bawa seperti apa. Nah, kita kembali lagi, krisis air ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita tidak bisa prediksi puluhan tahun yang lalu ternyata terjadi.
0: Betul.
1: Air, jadi salah satu catatan penting, walaupun Banjarmasin itu kota seribu sungai, tapi Banjarmasin bukan kota seribu air bersih. Itu aja ya, penekanan seperti itu ya.
0: Betul. Ini yang selalu kami harapkan begitu, dan mungkin masyarakat harapkan pada saat pemerintah melakukan studi banding ke negara tetangga atau negara-negara lain bahkan yang sangat jauh, jangan sampai esensinya hanya ingin jalan-jalan, tapi pada saat pulang kembali ke tanah air membawa hasil
1: tapi
0: dari pengamatan
1: bisa,
0: kemudian tiru. Anggarkan dan tiru.
1: Anggarkan.
0: Jangan sampai ada alasan, selalu terjadi banyak alasan, misalnya nih membuat sesuatu misalnya ikon kota atau apa, tapi setelah itu masalah yang terjadi adalah biaya operasional mahal. Lah lalu kenapa dibuat kalau mahal?
1: Iya.
0: Itu yang jadi selalu disayangkan begitu.
1: Lebih jadi apa ya? Di dalam Islam sendiri, dalam pengelolaan air itu, ternyata semuanya adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi Islam itu memberikan aturan bahwa air juga pengelolaannya adalah tanggung jawab pemerintah. Kembali lagi, kalau memang ini kita diberikan wewenang ya, ataupun diberikan kesempatan untuk memimpin, karena kembali kepada pemimpin kita ya, yang ada punya kekuasaan, jangan supaya semakin menjamurnya air kemas itu jangan membuat kita semakin ini ya, tapi kita harus ini, harus apa ya, harus meneliti gitu. Kalau memang itu membawa keuntungan buat warga sekitar atau tidak membuatkan menjadikan apa, tidak ada efeknya, kerugiannya, monggo ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, kita lihat ini ada faktor kerugian, jangan sampai negara itu, air daerah-daerah itu menjadi tandus, ataupun bahkan kata Ibu Nana tadi kan 10 tahun yang lalu sudah ya, dikatakan
0: 15-10 tahun yang lalu.
1: Nah, ini jangan sampai gitu ya. Jadi walaupun di dalam undang-undang air itu ada peluang, tapi kalau pemerintah bisa tegas ya, bisa peduli dengan masyarakat kita, mudah-mudahan di waktu kita jadi amikan apa ya, karena kita kembali lagi Islam memberikan batasan, Islam memberikan suatu aturan bahwa air tidak boleh dimonopoli oleh seseorang, tapi air adalah tanggung jawab pengelolaannya oleh pemerintah. Ketika misalnya air itu diberikan biaya, itu boleh karena memang memerlukan
0: operasional,
1: biaya operasionalnya.
0: Ya, kita sambil mendoakan, mengangkat tangan, semoga apa yang menjadi masalah kita hari ini bisa segera terselesaikan. Dan pemerintah juga, kita berterima kasih sudah mengusahakan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dan mudah-mudahan ini sangat menjadi pelajaran agar di tahun akan datang antisipasinya jauh lebih baik ya, Mia.
1: Iya, mudah-mudahan ya. Jadi kita berharap ya, krisis ini adalah suatu pembelajaran buat kita. Kedepannya kita berpikir yang bahwa ini loh susahnya ketika air kita dalam keadaan kering ya. Kita karena selama ini ya, hanya kita kalau nonton di TV aja kesian ya, lama keringan. Sekarangnya kita
0: merasakan sekarang.
1: Merasakan ya. Antri air, antri BBM kita nih ya.
0: Betul. Masya Allah. Apa kata teman saya tuh, Kalimantan sekarang lagi diserang semua elemen negara apatar. Tapi itulah, kita orang Indonesia tuh ada satu sisi baik nih yang tidak dipunyai orang lain. Kita tuh selalu bilang bahwa untung aja, masih ada untungnya.
1: Iya, masih ada untungnya. Tapi kita berharap ya, ini memang kembali lagi, kita bukan wewenang kita, kita hanya bisa dengan doa ya, Wan, ya. Mudah-mudahan krisis ini berlalu dan satu hari kita bisa berikan kepada pendengar juga kepada kita pribadi ya, supaya kita tidak berlebih-lebihan, karena di dalam dalilnya ya, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi air hemat gitu ya. Mudah-mudahan ya, kabut asap, kemarau panjang, antri BBM, antri BDM berlalu.
0: Amin ya Allah. Badai pasti berlalu pasti.
1: Ya, asal kita kembali lagi ya, sholat dijaga, istighfar juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Karena kalau badainya tidak berlalu berarti kiamatlah sudah kita.
1: Ya.
0: Jadi insya Allah yakin aja apapun yang sekarang kita hadapi pasti akan selesai.
1: Amin.
0: Umi terima kasih banyak buat Mitarela, biar sehat-sehat sama Abi. Dan ada rezeki panjang umur kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sana perempat, saya Wan Kahfi dan Fadil Akbar pamit undur diri di pagi hari ini. Selamat pagi, happy weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dasar Pro4 kami sampaikan kabar Pro4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah menjelang akhir September 2026. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan pada hari ini. Warga Kalsel yang hendak melakukan berbagai aktivitas pada akhir pekan September ini dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan mengingat wilayah Kalimantan Selatan yang sebagian besar dilanda karhutla dan diselimuti kabut asap. Berdasarkan pantauan BMKG, waspada adanya potensi kabut asap di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Tanah Laut, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Kota Baru. Meski demikian, sejumlah wilayah Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, berpotensi hujan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sementara tanah bumbu, cerah sepanjang hari. Demikian dan sana kabar Pro4, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sobat yang mungkin baru saja stay tune di Perempat RRI Banjarmasin. Alhamdulillah sedikit lebih cerah cuaca di kota Banjarmasin pada pagi hari ini. Tapi memang kita harus waspada ya, karena sudah beberapa hari ini kabut asap tuh akan muncul dari siang menuju sore dan sana Perempat. Jadi tetap berhati-hati yang pengen beraktivitas di luar rumah untuk tetap selalu menggunakan masker ya, bagi dan sanak yang pengen beraktivitas atau pengen keluar rumah yang pakai kendaraan, pakai motor, dan untuk selalu menyediakan masker. Jangan lupa juga di mobil ya, sama seperti itu. Jadi kalau keluar dari mobil, sebelum keluar pasang dulu maskernya, setidaknya kita meminimalisir untuk terinfeksi penyakit ISPA dan sarang perompak, biar diusahakan dulu begitu ya. Jangan sampai dan sanak tidak mengindahkan sama sekali apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah agar meminimalisir atau mengurangi dampak dari kabut asap itu sendiri.

Suara Hari Statistik Nasional HKHSN 2026 berasal dari lingkungan Badan Pusat Statistik

0: sendiri baru tercatat ada dalam catatan sejarahnya itu sekitar abad ke-17. Ada catatan-catatan dari dinasti Cina, diantaranya ada catatan dari dinasti Ming yang judulnya Dong Xiang Kao.
1: Rumah lanting adalah bentuk lain rumah khas sebagian masyarakat Banjarmasin tempo dulu. Rumah lanting adalah rumah apung pada umumnya sederhana, tidak seperti rumah adat Banjar lainnya yang memiliki bentuk dan unik. Kini hanya beberapa warga saja yang masih menggunakan rumah lanting sebagai tempat tinggal. Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya Kalimantan, Mansyur, menceritakan sejarah keberadaan lanting di Banjarmasin.
0: Jadi di Banjarmasin, kalau kita runut kembali ke catatan penjelajah Cina itu, wilayah keberadaan rumah lanting itu ada di sekitar Sungai Martapura. Nah, pada saat itu Sungai Martapura itu belum bernama Sungai Martapura. Ada beberapa versi nama. Kalau pada masa eranya perdagangan, masa maraknya perdagangan antara dinasti Ming dengan Kesultanan Banjar, Sungai Martapura itu dinamakan dengan Sungai Cina. Jadi dinamakan Sungai Cina karena memang banyak sekali orang-orang Cina yang bermukim di situ. Dan kemudian setelah datangnya orang-orang Eropa, orang Belanda, penamaan itu juga berubah-ubah. Di antaranya adalah decline Banjar River atau Sungai Banjar Kecil. Kemudian ada juga nama Sungai Banjar Besar, Horot Banjar River itu Sungai Berito.
1: Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Dijuluki demikian karena banyaknya anak-anak sungai yang mengelilingi kota Banjarmasin. Kondisi lingkungan tersebut membuat orang Banjar menciptakan rumah khas, yaitu rumah lanting, sebagai identitas kearifan lokal dan merupakan ciri masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari yang selalu berhubungan dengan air.
0: Sebaran-sebaran dari rumah lanting itu kebanyakan memang di Sungai Martapura, karena Sungai Martapura itu yang menghubungkan antara wilayah Banjarmasin ke daerah, ke arah ke hulu, kemudian juga menjadi basis dari pemukiman orang Banjar selain yang ada di Kuin. Jadi wilayah Kuin dan Tatas pada saat itulah yang marak terdapat rumah-rumah lanting. Selain itu juga nantinya rumah lanting juga banyak muncul daerah Mantuil, daerah Skans Mantuil dulu namanya.
1: Rumah lanting muncul dikarenakan adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang perahu yang menetap di Sungai Martapura. Kebutuhan akan hunian yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari sebagai pedagang inilah kemudian mengawali terciptanya rumah lanting yang terletak di tepian sungai kota Banjarmasin.
0: Nah, kemudian keberadaan rumah lanting itu diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1526, sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar, seiring dengan terbukanya wilayah-wilayah Kuin yang dimasuki oleh pedagang-pedagang Melayu yang memunculkan banyaknya rumah-rumah yang berbanjar di pinggir sungai. Itulah rumah-rumah orang Melayu itulah yang disebut oleh orang Ngaju itu sebagai olomasi. Dan dari situlah asal-muasalnya kemudian akan memunculkan 22 versi penamaan sampai kita kenal nama Banjarmasin yang ada sekarang.
1: Dikatakan Mansyur, dahulu sekitar tahun 70-an, keberadaan rumah lanting mudah ditemui lalu-lalang tersebar di berbagai sudut perairan Banjarmasin, menjadikan kota ini hidup dalam suasana hingar-bingar. Tetapi sekarang, budaya lanting sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. Banyak faktor penyebab kondisi lanting semakin ditinggalkan. Salah satu di antaranya, karena adanya perubahan pola orientasi masyarakat dari sungai ke darat, dan juga terbatasnya ketersediaan bahan bangunan.
0: Ada tiga faktor perusahaan kayu dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah persoalan dana, karena cukup besar dana yang diperlukan untuk membuat satu rumah lanting. Dan terakhir juga ada persoalan budaya masyarakat dan juga geografis. Budaya masyarakat beralih ke darat, dan dari sudut pandang geografisnya juga memang rumah lanting tahan banjir, tapi setelah air sungai surut itu kadang-kadang rumah lanting itu miring posisinya gitu ya, tidak seperti rumah di darat, sehingga itu yang mempercepat membuat rumah lanting ini cepat rapuh.
1: Eksistensi lanting dalam masyarakat memiliki salah satu nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan yang dimiliki. Meskipun berbagai macam problematika yang dihadapi mengenai lanting itu sendiri, sebagai rumah tradisional khas masyarakat Banjar Pesisir, kita menaruh harapan jangan sampai kearifan lokal ini tergerus seluruhnya karena berorientasi ke darat.
0: Rumah lanting yang ada memang sudah sangat minim ya. Apalagi pada beberapa waktu lalu banyak sekali kebijakan-kebijakan, terutama yang porsinya itu banyak arahnya pembangunan di daerah daratan, sehingga kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan baik itu transportasi maupun pemukiman di daerah air itu akhirnya terbengkalai. Tidak ada lagi payung hukum yang melindungi bangunan-bangunan yang ada di atas air, baik itu pemukiman maupun transportasi. Nah, daerah-daerah yang ada sampai saat ini hanya tinggal di beberapa tempat yang saya lihat, itu di daerah Queen, kemudian di daerah sekitar Pasar Lama, kemudian daerah Kampung Hijau, kemudian juga di wilayah-wilayah Mantuil juga masih ada beberapa, walaupun memang dalam perkembangannya rumah lanting ini mengalami beberapa metamorfosa. Nah, diantaranya adalah rumah lanting itu jadikan tempat tinggal, kemudian tempat usaha, ada juga yang gabungan rumah lanting itu jadikan tempat tinggal maupun tempat usaha.
1: Eksistensi lanting tidak bisa diingkari dalam masyarakat Banjar memiliki nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan sungai. Walau menyimpan berbagai macam problematik, terlepas dari konsep kearifan lokal yang melekat kuat darinya, rumah lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan corok dan kumuh. Jika kondisi ini tidak disikapi secara bijaksana, mustahil rumah lanting dapat bertahan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah penataan lingkungan yang sehat, tidak terkesan kumuh menjadi sangat penting, di samping pemanfaatan dan pengembangan sebagai objek wisata.
0: Ini rumah lanting itu jangan dibiarkan juga rusak, bisa juga dibantu oleh pemerintah, khususnya misalnya dalam pembangunan rumah lanting, kemudian bagaimana rumah lanting itu dipoles sehingga bisa menjadi bagian dari destinasi wisata. Akan tetapi rumah lanting ini bisa dijadikan sebagai tinggalan budaya, paling tidak pada intinya bisa melindungi keberadaan rumah lanting, kemudian juga bisa melestarikan walaupun jumlahnya memang tidak banyak. Dan tentunya pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan untuk pembuatan rumah lanting itu jangan dipersulit, dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan, paling tidak yang menuntut kerjasama semua pihak, antara masyarakat sebagai pemilik budaya, pemilik rumah lanting, kemudian juga didukung oleh pemerintah, sehingga rumah lanting ini tidak hanya menjadi benda hidup tanpa makna, tapi rumah lanting ini bisa menjadi monumen hidup. Walaupun pada nantinya banyak sekali kendala, tapi paling tidak marilah kita lestarikan rumah lanting.
1: Rumah lanting adalah salah satu karya budaya dari Kalimantan Selatan yang sebenarnya merupakan aset budaya masyarakat dengan budaya airnya. Berkaitan dengan itu, maka rumah lanting telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dengan perubahan hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Bingaran, Kabupaten Banjar pada hari Sabtu kemarin menimbulkan sejumlah kerusakan. Pembakal Bingaran Ilir Zaini Putra mengatakan angin kencang menyebabkan atap bangunan sarang burung walet terlepas dan terbawa angin. Atap tersebut kemudian mengenai tiang listrik hingga membuat tiang roboh dan kini tiang dalam tahap penanganan dari PLN setempat. Nah, dari sana, tidak hanya berdampak pada jaringan listrik, angin kencang juga dilaporkan merusak bagian atap salah satu madrasah sanawiyah di wilayah angin tadi. Beberapa kaca ruang kelas juga pecah akibat kejadian angin itu. Sebelumnya hujan dengan intensitas cukup rendah, deras maksud kami, disertai angin kencang dirasa warga di Mali-Mali hingga Bingaran. Rahmat Saleh, warga desa Bingaran, memadahkan bahwa hujan turun cukup deras dengan tiupan angin yang kuat. Hujan turun menjadi kabar baik gagasan warga setelah sejumlah wilayah Kabupaten Banjar sebelumnya mengalami kondisi kekeringan dan krisis air bersih.

107,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara